0: Pros 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita cukupkan dulu untuk hiburan berupa lagu pop Indonesia di kesempatan padang pagi ini. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
3: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
1: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
4: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
2: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
4: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
5: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
4: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
6: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
7: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
6: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
3: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
6: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
8: Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa hikmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwa dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
9: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
8: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
10: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasihnya Mbak Wahab, muasihnya NU.
11: Harapannya kepada ketua terpilih seperti apa, Bu?
10: Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
8: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kyai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
1: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
2: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
3: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
2: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MW hour. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
4: Bisa menjalankan

0: arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 GW peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
1: Program PLTS 100 GW peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
3: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
4: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
5: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 GW peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 GW peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 GW peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 3.

0: 20 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gronggol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Gronggol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
3: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
0: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
3: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya

0: pengharapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih. Pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi, Anda sudah dengarkan juga ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda program Lintas dan Cuaca. Kami awali dulu dari informasi gambaran perakiraan cuaca kesempatan pagi hari ini.
6: Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan prakirawan BMKG Minangkabau, ada Kak Anissa. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum, Kak Anissa.
7: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Tito.
5: Iya, kabar baik, sehat, Kak Anissa?
7: Alhamdulillah, baik.
5: Alhamdulillah. Kak Anissa, bisa informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan hari ini, update-nya seperti apa? Silakan, Kak Anissa.
7: Ya, baik, selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berikut selengkapnya. Untuk pagi hari ini, cuaca diperkirakan didominasi dengan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Cijunjung, dan Dharmasraya. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan masih didominasi dengan berawan dan terdapat beberapa wilayah dengan potensi hujan ringan, yaitu di wilayah Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, 50 Kota, Payakumbu, dan Cijunjung. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan didominasi dengan cerah berawan hingga berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Barat. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 60 hingga 98% dan angin berkisar dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini harian perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di

0: remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi. Harus ada remaja yang bermasalah dengan hukum. Pasti ada. Tapi, mari kita berdayakan dan dukung mereka untuk berperilaku baik, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti Dewi, remaja yang concern memiliki perhatian juga terhadap kelestarian lingkungan.
1: Hai, ya, saya peduli lingkungan karena lingkungan merupakan tempat saya beraktivitas. Saya mau dia tetap asri dan terjaga. Makanya, saya suka menanam pohon. Hal sederhana sih, tapi semoga bermanfaat untuk masa depan bumi.
0: Memang sederhana ya, tapi kalau banyak remaja yang bisa seperti ini, pasti bumi akan tersenyum. Tidak hanya itu, banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan oleh remaja. Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami lanjutkan kembali untuk program Lintas dan Cuaca. Pendengar, tadi di bagian awal sudah kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk Anda. Selanjutnya, kami hadirkan informasi gambaran arus lalu lintas pagi hari ini untuk Anda.
1: Simak langitnya, semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan Bribtu Suci Kofifah yang posisinya sekarang sedang ada di Simpang Jasar Harja sepertinya. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum Bribtu Suci.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik, sehat Bribtu Suci?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Baik. Bribtu Suci bisa menggambarkan terkait gambaran arus lalu lintas di sekitaran Simpang Jasar Harja, silakan.
2: Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lalu lintas dimanapun Anda berada. Bersama saya, Bribtu Suci Kofifah dalam program Traffic Update. Dan kali ini saya berada di Simpang Jasar Harja dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari tempat saya berada. Dapat kita lihat bahwa arus lalu lintas dari arah Jalan Kismangkusangkoro menuju arah Jalan Ujung Gurun terpantau ramai dan lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan dapat juga kita lihat dari arah Khatib Sulaiman menuju Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai dan lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan kami tetap menghimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian yang dapat kami laporkan, kami kembalikan ke studio.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak informasinya, Bribtu Suci. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat pagi, assalamualaikum, Bribtu Suci.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi informasi laporan gambaran arus lalu lintas di sekitaran Simpang Jasar Harja bersama dengan Bribtu Suci.
1: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti. Perkembangan teknologi yang cepat saat ini memudahkan transaksi pembayaran dari berbagai channel, termasuk virtual account dan e-wallet. Secara otomatis, ide bisnis anak muda pun perlu mempertimbangkan budaya transaksi pembayaran digital yang serba mudah dan menguntungkan. Dengan demikian, transaksi bisnis tidak hanya terbatas secara offline. Pelaku bisnis kini bisa mendapatkan klien dari berbagai daerah tanpa menemukan kesulitan bertransaksi nantinya. Ada beberapa ide bisnis anak muda berpeluang sukses yang bisa dicoba di tahun 2024, yang notabene-nya merupakan bisnis yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan pelanggan. Pertama misalnya dropship, yang hanya membutuhkan keuletan dalam memasarkan produk yang sudah disediakan oleh penjual kepada calon pembeli. Kedua, konten kreator, yang sejatinya tidak bisa disepelekan dalam proses berjalannya bisnis untuk milenial yang mengedepankan kegiatan pemasaran dengan konten kreatif. Ketiga, desain grafis. Bisnis ini merupakan salah satu kontributor dalam menggerakkan ekonomi nasional yang dipertimbangkan oleh Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF Indonesia. Keempat, yaitu bisnis kuliner, yang mana penyediaan makanan dan minuman siap saji akan semakin dicari, mengingat masyarakat yang kian sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kelima, bisnis fashion. Keenam, bisnis percetakan. Dan yang terakhir, yaitu freelance writer. Dengan bisnis ini, Anda bisa bekerja di mana saja sehingga tidak hanya terpaku di satu tempat. Tentunya masih ada opsi lain untuk bisnis anak muda di tahun 2024 ini. Pada dasarnya adalah peluang akan sangat terbuka untuk semua bisnis yang berbasiskan teknologi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo. Hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
1: Ya.
0: Wah, mentang-mentang
1: ya.
0: Kita jadi bos.
1: Ya.
0: Lupa sama teman lama.
1: Ya.
2: Hah, ada apa sih, Dek?
0: Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru. Mantap dong.
1: Ayah.
2: Apa sih, Dek?
1: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
2: Iya. Maaf ya, Nak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oilers Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kilas Info. Pendengar, rangkaian Sumatera Barat Kreatif Ekonomi Festival atau SCF yang digelar Bank Indonesia Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026 mencatatkan transaksi lebih dari 2,7 miliar rupiah. Kepala BI Sumatera Barat Muhammad Abdul Majid Ikram mengatakan bahwa SCF mendapatkan sambutan positif dan antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat. Dan pendengar, hal tersebut dibuktikan dengan tingginya transaksi produk UMKM. Dalam 2 hari pameran, transaksi penjualan langsung maupun daring mencapai 2,2 miliar rupiah. Pendengar, Abdul Majid menyebutkan SCF 2026 juga menghasilkan letter of interest atau komitmen transaksi dengan buyer asal Taiwan senilai 490 juta rupiah. Dengan demikian, total transaksi keseluruhan mencapai sekitar 2,7 miliar rupiah. Berdengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Padang Menyapa.
2: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Selasa tanggal 1 September 2026 dalam program Padang Menyapa. Kami temani Anda, pendengar, hingga tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan membahas seputar Polwan, ya, di mana memperingati hari ulang tahun Polisi Wanita atau Polwan ke-78. Keberadaan Polwan kini semakin dekat dengan berbagai lapisan masyarakat. Nah, tidak hanya menjalankan tugas di lapangan, Polwan juga hadir di tengah generasi muda melalui berbagai kegiatan yang menyentuh persoalan dan juga tantangan yang mereka hadapi sehari-hari. Salah satunya yaitu melalui kegiatan Police Goes to School, di mana Polwan membahas sejumlah isu yang dekat dengan kehidupan pelajar, mulai dari kekerasan seksual terhadap anak, bullying atau perundungan, kemudian juga bahaya penyalahgunaan narkoba hingga penggunaan media sosial secara bijak. Lantas, bagaimana Polwan membangun kedekatan dan komunikasi dengan masyarakat, khususnya generasi muda, di tengah perubahan zaman dan juga semakin kuatnya peran media sosial saat ini? Nah, pendengar, hal ini akan kita bahas dalam Padang Menyapa kali ini seputar topik bahasan kita, Polwan di tengah masyarakat dan juga era media sosial. Nah, sekarang saya sudah bersama, pendengar, di studio kami di Pro 1 RRI dengan narasumber kita. Yang pertama ini dia ada Ibu Kombespol Suspelawati Rosya SSMTRAP selaku Kabid Humas Polda Sumatera Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Mela.
3: Selamat pagi juga Pak Tito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabar baik, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, Alhamdulillah.
3: Hari ulang tahun mesti sehat.
1: Mesti sehat, mesti ya, semangat, mesti sehat ya.
3: Dan semangat.
1: Ibu Mela.
3: Jadi Polwan.
1: Baik, ya. Terima kasih Ibu Mela sudah hadir langsung di kesempatan pagi hari ini. Kemudian berikutnya, pendengar, juga sudah hadir bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Ini dia, ada Bapak Dr. Muhammad Isa Gotama, SPD MSI, selaku pakar ilmu komunikasi dari Universitas Negeri Padang. Nah, selamat pagi, Assalamualaikum Pak Isa.
4: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabar baik, sehat ya, Pak Isa?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Pak Isa sudah bersama di kesempatan pagi hari ini.
4: Sama-sama, sudah diundang.
1: Iya. Kemudian berikutnya, pendengar, juga sudah bersama kami melalui Zoom. Ada Ibu Elvida Jusi, MPD, selaku Kepala SMP Negeri 1 Padang. Kita juga coba sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Elvida. Iya, baik. Selamat pagi Ibu Elvida. Ibu Elvida sepertinya sudah bersama kami melalui Zoom. Baik, Ibu Elvida boleh diaktifkan mikrofon Zoom-nya. Oke, baik. Nanti setelah ini kita akan coba sapa kembali ya, Ibu Elvida. Di bagian pertama kali ini membahas seputar Polwan ya. Saya ingin ke Ibu Mela dulu. Nah, tahun ini Polwan memasuki usia ke-78 ya. Luar biasa.
3: Luar biasa.
1: Nah, kalau melihat perjalanan Polwan sampai hari ini, apa yang paling berubah dari peran Polwan di tengah masyarakat, Ibu Mela?
3: Pak Tito, mungkin saya karena ini adalah hari ulang tahun Polwan, saya ingin mengucapkan dulu selamat hari jadi Polwan kepada seluruh Polwan di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. harapan kami, doa dan harapan kami semoga Polwan semakin profesional, semakin jaya, semakin dekat dengan masyarakat,
1: ya.
3: Dan Polwan untuk masyarakat.
1: Oke.
3: Masyarakat. Ya, 78 tahun genap pada hari ini Polwan. Ini ya. Adalah suatu waktu yang sangat panjang. Ini bukan hanya sekedar angka 78, berbicara dari dimulai dari tahun 48 1 September 1948 sampai sekarang 78, perjalanan panjang pengabdian Polwan. Jadi Polwan berusaha untuk selalu hadir di masyarakat, selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat, menjadi pelayan, pelindung, yeah. pengayom, dan sekaligus harkam tipmas, termasuk penegakan hukum juga. Ini adalah tidak mudah dengan banyaknya tantangan-tantangan, bagaimana dinamika yang terjadi di masyarakat, kemudian seperti apa perkembangan di dunia yang sampai modern saat ini tidak mudah. Banyak sekali yang dihadapi, bagaimana Polwan bisa bertransformasi, bisa menyesuaikan diri, beradaptasi supaya dekat dengan masyarakat, supaya dicintai dengan masyarakat. Berbicara dengan tentang Polwa, tentang peran Polwan, itu kita tidak bisa lepas dari histori. Bagaimana histori peran pertama Polwan itu mulanya Pak Isa itu di Bukit Tinggi. Kita sangat bangga sekali menjadi Polwan. Saya asli Sumatera Barat, Pak Dokter. Ya, Polwan pertama itu 6 orang Polwan lahir di Sumatera Barat. 1 September 48 itu melaksanakan ikuti pendidikan polisi, sekolah polisi di Bukit Tinggi. Sehingga itu ditandai dengan monumennya Bukit Tinggi, monumen Polwan di Bukit Tinggi. Pada saat tahun 48 itu, Polwan itu dibutuhkan untuk membantu para tahanan-tahanan wanita, kemudian memeriksa, kemudian ini awal, ini historisnya ya, kemudian membantu melayani para anak-anak, perempuan, ini sangat dibutuhkan. Berjalan dengan zaman dan sampai saat ini, Polwan mengikuti beradaptasi. Mulai kembali melaksanakan tugas-tugas pelayanan, kemudian tugas administratif. Jadi banyak sekali Polwan yang kita kenal di belakang meja. Ya, tugas-tugas pembinaan. Kalau di Polri itu dikatakan tugas pembinaan, rekrutmen, atau tugas resepsionis, atau semacam itu, mungkin menjadi di SPKT yang humanis. Tapi ternyata tantangan kita meminta lebih lagi gitu. Banyak sekali Polwan sekarang ditugaskan operasional. Operasional demo juga, lapis depan itu Polwan. Kemudian Polwan menjadi Kapolsek di Reskrim. Dan saat ini di Polda Sumbar itu ada Kasat Reskrim Polresta Padang, itu Polwan.
1: Oke. Okay.
3: Ya, yang viral kemarin tahun lalu itu Kapolsek di Mentawai, Sipora. Itu Polwan. Kapolsek di daerah IDT terluar. Pulau terluar, itu tidak mudah. Itu cukup luar biasa, tantangan yang sangat hebat gitu ya, keren gitu bagi kita. Kemudian banyak lagi Kasat Bimas dan banyak lagi Kasat Lantas itu diisi oleh Polwan. Jadi sudah bergeser dari arah hanya melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang perempuan dan anak, berubah administratif, pelayanan, kemudian ke pembina, ke operasional, termasuk ke penegakan hukum gitu kan. Ini sudah seluruh fungsi, seluruh lini dari fungsi-fungsi kepolisian itu Polwan sudah ambil bagian, berpartisipasi seperti itu. Kemudian berbicara tentang saat ini, bahkan komunikasi publik juga Polwan ambil bagian. Bagaimana Polwan terdepan tampil dengan ilmu komunikasinya sebagai menjadi Babin Kamtibmas yang handal, itu kan sangat dibutuhkan kompetensi-kompetensi komunikasi. Ada beberapa para babin kita yang menjadi Babin Kamtibmas, sehingga komunikasi lancar dengan masyarakat agam. Kemudian ada tanah datar juga ya, ada beberapa gitu, memang sengaja ditunjuk gitu kan, untuk menjabat Babin Kamtibmas gitu kan. Kemudian Polri kita ingin tampil selalu di awal dalam komunikasi publik. Apa yang terjadi di dunia belahan sana sangat cepat gitu ya Pak Dokter. Detik, hitungan detik juga bisa terdengar. Jadi Polri, bagaimana Polri berperan dalam melaksanakan tupoksinya pelayan pelindung, harus gercep, harus paling depan, paling cepat, paling duluan, paling awal. Kita tidak ingin ketinggalan, kita tidak ingin setelah terjadi baru kita datang. Jadi kita harus menjadi sumber informasi yang terpercaya, dapat dipertanggungjawab, cepat, akurat, tepat. Itu harapan dari Polri. Misalnya terjadi suatu gempa bumi atau apa gitu, bagaimana Polri untuk menjaga harkam tikmas? Harus lebih dulu memberikan informasi, harus lebih dulu menyampaikan, oh ini tuh, bagaimana untuk antisipasi supaya masyarakat terlindungi, supaya masyarakat aman, situasi kondusif. Atau kalau kita tidak gercep nih, ada ruang-ruang gitu ya Pak Dokter ya, ruang-ruang kosong. Nanti ruang-ruang kosong ini akan diisi persepsi, akan diisi asumsi-asumsi, kemudian nanti bisa berujung disinformasi atau hoax. Nanti akhirnya ujung-ujungnya juga Kamtikmas tidak aman. Jadi ini tugas yang lebih modern, yang menyesuaikan dengan tantangan saat ini, di mana semua orang sudah dengan gawainya, sudah dengan teknologi informasi hadir selalu ini. Jadi kita juga ingin hadir lebih cepat.
1: Baik, luar biasa. Saya geser ya, izin Ibu Mela, saya ke Bapak Isa sekarang. Nah, Pak Isa, dari perspektif ilmu komunikasi nih kita sedikit berbicara ya. Mengapa keberadaan Polwan itu memiliki posisi yang sangat penting dalam membangun komunikasi antara kepolisian dan juga masyarakat di era seperti sekarang nih? Pak Isa melihat bagaimana?
4: Ya, terima kasih banyak Dinda.
1: Iya.
4: Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada RRI karena ini pertama kali saya diundang. Jadi ini perdana pecah telur. Terima kasih banyak juga untuk Pak Yus Rizal nih, sebagai kabit pemberitaan. Dan yang kedua tentu saja saya ingin mengucapkan happy birthday ya.
3: Thank you.
4: Buat Polwan Republik Indonesia. Hari ini pas 1 September. Polisi wanita Republik Indonesia itu ulang tahun yang ke-78. Untuk ukuran manusia tuh panjang sekali umurnya itu, Bu.
3: Iya. Sudah mau 100 tahun.
4: Panjang umur kalau dibawakan ke umur Nabi kita 63, ini dapat bonus 15 tahun kan. Kalau diibaratkan ke dianalogikan ke usia manusia, jadi luar biasa. Saya berharap Polwan semakin
3: profesional,
4: kemudian melindungi, mengayomi, memberikan teladan ke tengah masyarakatnya semakin kuat gitu, semakin intensif. Kemudian mungkin langsung menjawab pertanyaan Adinda tadi. Jadi ini menarik, dan saya melihat dari perspektif komunikasi peranan polisi wanita ini, walaupun tanpa diberikan saran oleh pakar komunikasi, kan kita betul tadi kata Ibu Kombes bahwa sekarang ini yang menarik itu, dan kita cukup berbangga ya, peran operasional itu sudah semakin banyak diemban oleh saudara-saudara kita di Polwan, di jajaran Polwan RI dari berbagai bidang bagian gitu kan, penugasan tupoksi, dan itu luar biasa untuk saya dan cukup membanggakan sekali lagi. Selamat. Kalau ditinjau dari perspektif komunikasi, sebenarnya ini kan juga berdasarkan penelitian ini, Bu Kombes. Minimal kenapa Polwan atau kaum hawa itu sekarang semakin diberi peran, tidak hanya di bidang kepolisian dan mungkin juga militer gitu, tapi juga di bidang-bidang lain, di bidang pemerintahan juga. Karena ternyata perempuan itu minimal ada 3 kelebihannya dibandingkan laki-laki. Ini kan saya laki-laki
3: luar
4: padahal
3: biasa
4: ini.
3: Ya, Polwan,
4: yang pertama itu perempuan itu dia empatinya lebih tinggi. Jadi rasa empatinya itu penelitian mengatakan lebih tinggi daripada laki-laki, daripada kaum kita ini, Adinda. Adinda ini MC penyiar hari, anchor hari ini ya. Jadi itu lebih tinggi perempuan daripada laki-laki, karena itu memang sudah mungkin ditakdirkan jadi kodrat wanita itu sejak dilahirkan gitu kan. Memang lebih tinggi empatinya. Ada sebuah kejadian yang mengenaskan terjadi di depan mata. ada laki-laki dan perempuan, itu pasti perempuan yang paling
3: gercep,
4: paling sedih hatinya, paling duluan tinggi rasa kepedulian sosialnya gitu kan. Apapun pasti dia lakukan yang bisa dia lakukan. Ya kan, paling kurang dia mengingatkan yang laki, tolong panggil misalnya ada kecelakaan, tolong panggil cepat.
3: Panggil.
4: Itu saya lihat juga, kita kan sering melihat tuh video-video singkat di Instagram misalnya. Itu sering terekam tuh, saya dengar suara perempuan yang lebih sibuk, lebih apa kalau ada kecelakaan. Laki-laki itu baru bergerak setelah dia setelah ibu-ibunya berteriak gitu kan, tolong Pak, panggil telepon ambulan, telepon polisi. Kalau kebakaran telepon damkar. Jadi luar biasa. Jadi pertama kata kuncinya empati. Itu semua orang sedunia akhirat malah mungkin ya, tidak hanya dunia. Itu tidak bisa membantah. Kemudian juga yang kedua adalah perempuan itu tidak bisa kita pungkiri, ternyata bapak ibu semua, pemirsa juga pendengar, itu kemampuan komunikasinya lebih tinggi, lebih profesional dibandingkan laki-laki ternyata. Lebih pintar ngomong, lebih, jadi dia lebih persuasif. Jadi lebih membuat orang itu mau untuk melakukan sesuatu sesuai dengan saran atau himbauan, motivasi, bahkan mungkin juga instruksi gitu kan dari dari pihak perempuan ini. Jadi itu juga berdasarkan penelitian, tidak hanya di Indonesia tapi negara lain. Jadi perempuan itu semakin hari semakin komunikatif. Kayak saya ini ngomong nggak belibet nih, tapi kalau mungkin kalau ada Isa tapi versi ceweknya itu kan, melahirkan kembaran saya, yakin saya lebih enak ngomongnya, lebih luar biasa komunikatif, lebih cepat nyambung, lebih sehingga pesan itu lebih cepat sampai. Karena dalam teori paling dasar komunikasi itu sebenarnya kan aktivitas komunikasi itu kan aktivitas saling mengirim dan menerima pesan, Bu Kombes. Jadi perempuan lagi-lagi leading tuh.
1: Lebih.
4: Ini Pak MC, Pak Anchor jangan kecil hati ini.
1: Dengan Tito.
3: Mohon maaf ya.
4: Dinda Tito ya.
3: Keunggulan kita itu
4: seorang
3: tidak bisa menyaingi.
4: Kalau kita ingat juga dari kecil apa-apanya kita ngomong curhat ke ibu. Saya juga ke ibu saya. Kan ke ayah ada sih, tapi lebih nyaman dek itu kan juga yakin saya
3: nggak terlalu komunikasi
4: karena
3: ayah
4: ayah dia sibuk pergi pagi pulang sore mungkin. Lebih enak kita bercerita kepada perempuan, anak laki-laki maupun anak perempuan, karena dianggap mungkin lebih bisa mendengarkan kan. Jadi kemampuan skill wajib seorang komunikator pertama itu bukan bicara tapi menyimak, mendengar. Dalam teori bahasa juga ada empat kemampuan bahasa. Kemampuan pertama itu menyimak. Kita dari kecil pertama kan belajar bahasa menyimak, mendengar dulu. Kan enggak mungkin anak bayi itu langsung bisa ngomong. Ngomong itu kemampuan ketiga. Pertama itu menyimak dulu, kedua berbicara, ketiga kedua bicara, ketiga membaca, keempat menulis. Itu kemampuan bahasa. Language acquisition, pemerolehan bahasa itu seperti itu di mana-mana. Jadi yang kedua itu berarti bisa katakan ya polwan juga pasti lebih komunikatif dibandingkan, bukan berarti saya menyepelekan saudara-saudara kita polisi yang bukan polwan, artinya polisi cowok ya, polisi biasa ya, bukan selain polwan, tapi memang itu, ini teori mengatakan, dan teori ini berdasarkan penelitian berarti berdasarkan fakta. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sikap dan jiwa melayaninya juga lebih tinggi dibandingkan laki-laki, karena jadi ternyata karakter manusia itu pertama terbentuk kan sejak kecil dari yang paling areal sosial, wilayah sosial manusia itu kan dari keluarga. Jadi wajar perempuan itu dari kecil dia memang terbiasa minimal waktu dia SD mulai menyapu, cuci piring, bantu ibunya memasak. Jadi udah terbiasa dia ngurus rumah. Ketika dia ditugaskan mengurus yang di luar rumah, gak terlalu sulit dia lagi. Mulai dari hal-hal kecil di rumah, ya, perintilan-perintilan kecil dia beresin sampai besar-besar gitu kan. Mungkin yang manjat gentengnya yang tidak bisa minta tolong sama cowok, tapi yang lain saya yakin sekarang pun udah ada mungkin ya. Sekarang juga ada saya nggak tahu tuh top sopir Trans Padang nggak salah ada perempuan ya.
1: Nah, betul.
4: Di Jakarta udah banyak itu.
1: Sudah banyak
4: Trans Jakarta ya. Nah, itu contohnya. Pilot juga ada. Peran yang dianggap selama ini secara domestik atau secara profesional itu dianggap dalam tanda petik ya jatahnya laki-laki, sekarang sudah bisa juga dijalankan perannya oleh wanita. Jadi minimal itu tiga tuh yang saya tahu. Bang Tito ya.
1: Iya betul.
4: Bang Tito. Jadi makanya wajar sekarang ini Polri, saya yakin nih ada usaha untuk agar lebih mengedepankan dan memberi porsi yang lebih banyak baik secara kuantitas maupun kualitas kepada Polwan, teman-teman saudara kita di jajaran Polwan di Polri ini.
1: Oke, baik. Pendengar, Ibu Susmelawati juga didampingi oleh Kompol Arisna Aswanti ya, selaku Pakor Polwan Polda Sumatera Barat ya. Terima kasih, Ibu. Sudah hadir langsung. Ini juga kalau kita lihat dari Zoom kita cukup banyak ya, beberapa pores-pores di daerah kabupaten kota wilayah provinsi Sumatera Barat yang ikut bergabung. Saya tidak bisa sapa satu persatu, tapi terima kasih sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu narasumber, seperti kita coba sapa penelpon dulu ya. Selamat pagi Pro 1.
5: Pagi Tito.
1: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana?
5: Indra di Limau Manis.
1: Oke, Pak Indra di Limau Manis, silakan Pak Indra.
5: Baik, pertama selamat ultah Polwan ya.
3: Iya. Terima kasih.
5: Nah, jadi ya dari saya pikir yang pertama dari masyarakat melihat bahwa Polwan itu saya pikir satu apa namanya bagian dari Polri, kadang-kadang sepertinya terpisah gitu ya. Jadi ketika Polri ini didera isu misalnya si negatif dikritiknya, Polwan ini sepertinya selamat gitu ya, seperti dia ada di luar. Jadi sepertinya ada polisi ini, polisi laki-laki dan polisi perempuan. Jadi saya melihat memang image Polwan itu positif ya, belum pernah negatif di masyarakat. Sepertinya dia seolah-olah. Jadi itu saya pikir itu sebuah hal yang positif ya. Nah, jadi tadi Ibu Kombes tadi memperkenalkan banyak sekali Polwan berkiprah sekarang ya. Kemarin saya dengar juga tuh ada Kapolres di Padang Pariaman itu juga wanita kan salah ya.
3: Ada tiga Kapolres saat ini.
1: Tiga Kapolres. Oh,
3: iya. Itu yang terlupakan tadi. Ada tiga Kapolres di Sumatera Barat.
5: Ibu ingatnya mentawai tadi ya. Baik. Nah jadi mungkin sebagai masyarakat, kalau saya kalau mau jujur ya, polisi itu kan ada polisi laki-laki, ada polisi perempuan. Tapi laki-laki itu terbagi dua biasanya. Jadi polisi yang bikin sering image-nya agak negatif itu biasanya polantas gitu ya. Jadi mungkin kalau kita mau jujur ya, polisi-polisi yang lain-lain laki-lakinya tidak. Tapi kalau perempuan tidak pernah setahu saya image-nya negatif. Jadi maksudnya begini, kalau bisa Polwan ini kan dia juga tersebar, terdistribusi ke dalam bagian-bagian ya, humas, dengan hukum segala macam. Tapi kalau bisa ini kan Polwan ini tentu punya kesatuan sendiri ya. Sebaiknya ini kalau ini yang berkaitan dengan penegakan hukum, sosialisasi, saya pikir Polwan mestinya mengambil peran yang lebih aktif. Nah jadi mestinya institusi Polri memanfaatkan ya Polwan yang ujung tombak, karena memang Polwan yang pertama dia image-nya tidak pernah negatif, kemudian orang begitu senang gitu ya melihat Polwan itu, saya pikir pelajar gitu ya melihat Polwan, berpakaian Polwan itu, nah itu simpatinya tinggi seperti yang dikatakan oleh Pak Iza tadi memang. Jadi nah ini jadi mestinya ke depan mesti ada peran khusus dari Polwan untuk mempropori hal-hal yang baru ya, nilai-nilai, undang-undang, kebiasaan misalnya. Jadi nah, itu harapan kami sebagai masyarakat dari institusi Polwan secara korpsnya yang perempuan. Demikian saja, Tito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Pak Indra di Limau Manis. Boleh ditanggapi ya Bapak Ibu narasumber, mungkin dari Ibu Susmelawati dulu. Silakan Ibu.
3: Tadi ada yang tertinggal Pak Tito. Tadi baru pada level Kapolsek kami berbicara. Untuk level Kapolres di Sumatera Barat ada 3 Kapolres Polwan saat ini yang menjabat. Kapolres Padang Pariaman, Ibu AKBP Riana, kemudian Kapolres Agam, Ibu Noni ya. Kemudian Kapolres Solo Arsuka itu. Kemudian semua 3-3-nya Polwan. Dan di seluruh Indonesia juga banyak Kapolres-Kapolres perempuan saat ini yang menjabat. Dan juga sudah ada Wakapolda Papua Barat saat ini. Ya kita doakan semoga.
4: Berarti Brigjen itu ya Bu ya?
3: Brigjen. Iya, Brigjen. Iya. Dan saat ini juga banyak Brigjen yang juga ke unit PPA yang menjabat Polwan itu. Brigjen, kemudian juga mungkin di PPA di ini juga ada ya beberapa Brigjen lain yang nih. Yang jelas itu Wakapolda itu tugas yang operasional banget itu. Papua, kemudian itu. daerah ini lagi timur sana Papua.
1: Luar biasa ya.
3: Ini sesuatu yang keren ya untuk Polwan dan ini tidak mudah, sudah merambah benar-benar seperti yang diharapkan oleh Pak apa tadi ya Pak Indra.
1: Iya.
3: Sudah benar-benar Kapolres juga itu bagaimana tanggung jawab pengamanan di suatu wilayah itu adalah Kapolres. Setiap hari itu saya pernah menjadi Kapolres juga di Solo Kota tahun 2017, 2016, 2017 dan bagaimana kita setiap hari itu ini berpikir besoknya itu aman, pokoknya besok aman, bagaimana situasi aman kondusif, jadi seperti itu beban setiap hari itu, bagaimana kita kemudian terlepas dari kembali lagi ke topik kita tadi, seperti Pak Dr. Isa sampaikan, Polwan dengan karakternya sebagai seorang ibu wanita tentu punya lemah lembut, empati, kepedulian, humanis. Jadi kalau bagi kita itu Polwan itu humanis, melayani, itu udah terkenal humanis, empati, dan bagaimana Polwan itu tegas. Jadi Kak, jarang sekali seperti Pak Indra sampaikan, Polwan itu yang bermasalah. Nggak ada yang berkasus, nggak ada yang viral karena ada apa semacam apa ya melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil di jalan estrasi. Memang kalau dilihat masalah pelanggaran di polisi itu, polisi lalu lintas agak terlihat karena memang di jalan, karena memang di lapangan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi ada oknum-oknum ya kita ini ya. Tapi Polwan juga banyak di jalanan loh Pak Dokter, banyak di jalanan karena dengan humanisnya itu dia juga akan lebih mengatur lalu lintas, untuk memberikan pengaturan gatur di jalan, persimpangan. Tapi tidak pernah ada kata-kata sumbang gitu, tegas. Jadi kita humanis tapi kita tegas dan tidak tergoda dengan hal-hal, kita lebih strict dengan aturan. Kita tahu itu salah, kita tidak mau gitu kan. Itu sangat kita ini sekali gitu kan, para polwan-polwan ini gitu kan, menjaga wibawa gitu. Bagaimana seorang ibu, bagaimana kalau misalnya ibu ada anak terus kemudian ibunya melanggar, ini juga beban moral bagi kita loh. Integrity wibawa kita sangat kita junjung tinggi, sehingga banyak pertimbang kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang melanggar dari ini undang-undang gitu kan. Kami ingin sampaikan, Polwan hadir bisa melayani secara humanis namun tegas dan profesional. Inilah harapan kita, dan kami juga makasih tadi, kami juga berharap ada Pak Dr. Isa, Pak Indra, bisa Polwan ke depan bisa lebih banyak lagi porsi-porsi yang menantang, porsi-porsi yang peran-peran strategis, bahasanya peran-peran strategis dan operasional.
1: Baik. Pak Isa ingin menanggapi sedikit, silakan. Ya.
4: Jadi ini Ibu Kabit Humas Polda Sumbar, Ibu ini contoh real nih.
1: Contoh real.
4: Seorang Polwan yang sangat komunikatif, saya terpesona saya ketika beliau ngomong karena diksinya sangat luar biasa, banyak lengkap gitu kan. Nah, saya diam-diam belajar di beliau, komunikasi publiknya ini lebih hebat daripada saya nih.
3: Belajar banyak.
4: Ini Kabid Humas Polda Sumbar pertama kali ya Ibu, perempuan pertama kali. Rasanya pertama kali ya
3: di Sumbar ya.
4: Ya Sumbar ya. Sumbar. Nah ini luar biasa. Jadi selamat juga buat Ibu Kombes Ibu Sus ya, Sus Melawati. Jadi luar biasa. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa memang perempuan itu karena dia betul tadi lemah lembut tapi tegas. Ibu akan ke rumah, coba kita sama-sama ingat lagi. Kalau udah seorang ibu yang marah, yang lain diam. Bahkan misalnya saya ingat waktu saya kecil nih, kalau udah ibu marah saya nggak berani ngomong. Tapi kalau ayah ngomong saya masih berusaha untuk melawan, jujur aja.
3: Mendebat.
4: Iya, mendebat. Kalau ayah marah gitu kan, saya cari itu sisi kelemahan. Tapi ibu ngomong saya diam aja. Walaupun mungkin lah pikiran saya agak keliru, ibu saya ngomong tentang sesuatu gitu kan.
1: Iya.
4: Saya diam. Nah, saya yakin Polwan juga seperti itu. Kalau dia sudah ada acara di mana TV7 atau Trans7, saya lupa, yang patroli malam apa itu.
3: Iya.
4: Yang dengan apa? ada selalu pokoknya poluan tampil itu kan.
3: The Police.
4: Iya, The Police.
1: The Police. Iya,
3: The Police.
4: Itu juga saya lihat ujung tombaknya kalau ada misalnya dia nangkap anak-anak yang lagi apa motoran di, kan selalu patroli malam tuh. Motoran jalan, motoran enggak jelas malam-malam itu kalau udah si ibu-ibu poluan tuh ngomong orang tuh. Kalau sama siapa namanya yang bapak Bapak keturunan Medan itu, orang Medan tuh Pak, apa namanya? Itu masih coba ini dia
3: mendebat
4: ya.
3: Masih berargumen.
4: Pak Binsar atau apa ya, berargumen dia. Jadi itu. Kemudian juga saya yakin se-Indonesia nih kalau kita kumpulkan banyak sekali potensi-potensi poluan yang sangat luar biasa potensial untuk memiliki peran-peran strategis di kata Ibu Kombes tadi. Dan ke depan ini kalau kita akan ke teori budaya ya, social cultural theory, teori kritisnya, tidak bisa dipungkiri kita masih masih agak terjebak lah dalam budaya patriarki feudalisme. Jadi cara untuk menggugat itu adalah feudalisme dan patriarki itu, terutama patriarki ya, tidak selalu salah sebenarnya, tapi kalau bisa kedepankan meritokrasi. Meritokrasi itu artinya menyeleksi, memilih calon pemimpin itu berdasarkan betul-betul
3: kompetensi,
4: kualitas, kapasitas. Jadi tidak perlu dia perempuan, laki-laki. Kalau memang perempuan yang lebih pintar, misalnya ada seleksi jabatan apa gitu,
3: silakan gitu ya.
4: Silakan, kenapa tidak gitu? Saya pengen dengar tidaknya Wakapolda yang banyak lagi besok nih, bisa Polda yang banyak. Ya kan, ini kata Ibu Kombes tadi Wakapolda udah mulai banyak. Nah, bisa nggak kita? Amin. Tapi betul-betul berbasis kompetensi tadi ya. Saya kira ada itu. Saya jujur aja ada sepupu jauh saya dua orang tuh sekarang yang udah perwira. Ditempatkan di terakhir di Bima, nggak salah. Nggak salah udah jadi Kapolsek, Wakapolres nggak salah di Bima. Saya lupa si Malta namanya. Ya, sepupu jauh saya dia asli orang Padang, ayah bapak. Tapi udah lama di situ dan suaminya juga orang Padang. Sama-sama polisi malah itu, suaminya juga polisi. Kemudian di Jambi itu ada mungkin kompes tahu Vera Taurensa.
3: Oh iya. Nah, Padang juga itu. Di
4: Padang sangkatan mas saya, angkatan 94 alumni SMA. Saya SMP SMA sama dengan beliau. Itu saya sering juga kontak-kontak minimal lewat Facebook atau minimal lewat WA, dan beliau juga sangat luar biasa. Ini apa namanya, orangnya sangat akomodatif,
3: komunikatif
4: juga, dan
3: punya kompetensi yang bagus.
4: Bagus kok, nggak salah ini
3: atlet juga atlet nasional.
4: Lumayan cepat naik pangkatnya. Mulus naik pangkatnya.
1: Oke.
4: Kemudian di Jambi itu juga ada
3: Kenpo kalau nggak salah.
4: Kenpo,
3: itu ya, atlet Kenpo.
4: Saya juga punya sepupu Asih namanya, nama panjangnya saya lupa. Asih itu dia juga nggak salah di Jambi. Jambi itu Sumsel sekarang ini tempatkan. Itu ayahnya sepupu kandung dari ibu saya, jadi dekat. Jadi sekali lagi memang perempuan itu dia juga suka artinya peduli terhadap hal yang detail, hal kecil. Kalau cowok kita ini kan
3: teliti.
4: Kita cara berpikir cowok itu dia generalis, jadi hal yang umum-umum aja. Tapi kalau perempuan itu dia spesialis sampai hal kecil. Makanya sering orang mengatakan perempuan itu cerewet. Bukan cerewet, tapi sebenarnya dia karena teliti itu, hal kecil masih dia urus.

0: tadi perempuan itu teliti. Ada, saya ingat kalau istri saya tuh ada satu rimah aja yang jatuh habis makan, dia marah. Ah, jatuh loh. Ah, kok sapu surang. Ya saya sapu sendiri kan. Jadi tapi setelah itu saya ketawa, jadi seperti itu saya sangat bangga dan bersyukur punya istri yang ini, kita bisa perempuan karena istri kan perempuan, seorang istri pasti perempuan kan, apalagi juga polwan, berarti saya yakin juga polwan yang profesional itu dia ini hal detail-detail, sehingga ketika dia diserahi tanggung jawab, dia juga insya Allah akan total
1: ya,
0: kerjanya
1: total, ya.
0: Totalitasnya tinggi, karena dari yang besar sampai kecil. Kalau laki-laki mungkin secara psikologis ya, dia pikirannya generalis, umum-umum aja gitu.
2: Oke. Baik itu. Pak Isa dan Ibu Susmilawati, sekarang saya ingin berbicara seputar kegiatan Polis Goes to School. Nah, tapi sebelum itu kita coba sapa dulu narasumber kita juga yang seperti sudah hadir ya bersama kami melalui Zoom. Ada Ibu Elvida Jusi yang diwakili oleh Ibu Usrah selaku Wakil Kurikulum SMPN 1 Padang. Kita coba sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum. Iya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kita coba sapa lagi, pendengar. Halo, Ibu Usra. Selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi, Pak.
2: Nah, ini dia suara.
3: Iya, maaf, ini sedang di sekolah sedang lagi ada event, jadi suaranya itulah.
2: Oke, terima kasih ya Ibu Usra sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Kita juga ingin menanyakan ini seputar kegiatan Polis Goes to School yang dilaksanakan oleh teman-teman Polwan Polda Sumatera Barat di SMP Negeri 1 Padang. Sebelumnya seperti apa, boleh diceritakan ini Ibu Usra?
3: Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Pertama, mohon maaf dan mohon izin Ibu Kepala Sekolah kami, Bu Elvida Jusi, tidak bisa hadir langsung di ruangan ini. Saya Ibu Usra, saya adalah Wakil Kurikulum di SMP Negeri 1 Padang. Jadi ketika rekan-rekan dari Polwan Go to School, kami warga SMP Negeri 1 Padang itu agak sangat antusias begitu, Pak. Menantikan bagaimana. Jadi setelah kami perhatikan ketika acara berlangsung waktu itu.
2: Baik. Halo Ibu Usra, sepertinya agak terputus-putus.
3: Hadir pada saat saya bertanya-tanya, ini kenapa ya? Karena kan identiknya seperti itu. Baik. Kemudian setelah upacara, kami berikan lagi waktu gitu untuk ananda kami berdialog langsung dengan ibu-ibu dari Polwan. Ketika berdialog kami perhatikan murid-murid kami begitu antusias gitu, Pak. Dengan keingin tahuan bagaimana mereka itu bisa mendapatkan ilmu langsung dari Polwan. Kami mungkin dalam materi di sekolah ada diajarkan, cuman ketika yang menyebutkannya adalah yang ahli di bidang itu, praktisi di bidang itu, akan memberikan nuansa yang berbeda bagi murid-murid kami, Pak. Ada rasa bahwa oh iya benar, ini nggak teori aja gitu. Benar, kita nggak boleh cyber bullying, kita nggak boleh narkoba apa segala macam gitu kan. Jadi rasanya itu agak berbeda gitu, Pak, ketika guru yang menyampaikan, karena mereka berpikir ah ini teori gitu. Nah ternyata ada praktisi yang masuk dengan sentuhan bahasa yang langsung gitu, sepertinya itu lebih menusuk lah gitu, lebih merasuk ke dalam hati anak-anak gitu, Pak.
2: Baik. Saya geser dulu ya Ibu Usra ya. Saya ingin minta tanggapan juga dari Ibu Susmela terkait kegiatan yang dilaksanakan sebelum-sebelumnya.
1: Iya.
2: Silakan Ibu.
1: Terima kasih.

0: Pak Tito,
1: iya.
0: Bercerita dulu Pak ya, Dokter,
2: silakan,
0: Dokter Bu. Isa. Di sini ada Ibu Ari sebagai Pak Korpolwan.
1: Okay.
0: Ya, Kompol Ari, beliau kemarin itu sibuk sekali merencanakan rangkaian kegiatan Polwan di Polda Sumbar. Jadi mulai dari tanggal kita melaksanakan Ghost to School itu tanggal 24 sampai tanggal 31 itu full agenda, full kegiatan. Kegiatan sosial seperti donor darah, bakti kesehatan, ada dental kit ya. Kepada SLB di sekolah
3: SLB di daerah Jati,
0: okay. Ya, bagaimana mengajarkan anak-anak bisa mensikat gigi, kesehatan giginya di usia dini, kemudian ada gatur ya, gatur ke lantas seluruh polwan, ada 300 polwan itu kita terjunkan untuk melaksanakan gatur di Jalan Sudirman, kemudian jalan-jalan di kota-kota Padang itu kita turunkan. Ini juga diikuti oleh seluruh polwan jajaran di polres-polres di Sumatera Barat. Gatur serentak.
1: Luar biasa, ya.
0: Kemudian ada giat anjang sana kepada para senior-senior polwan kita yang sudah purna sebagai bentuk silaturahmi dan tali ini kita, apa namanya, komunikasi kita dengan yang sudah purna. Kemudian ada giat apalagi ya, giat
3: bakti sosial ke panti asuhan,
0: giat-giat sosial kita. Kemudian bersih-bersih juga, bersih-bersih tempat, lingkungan, kantor, mako, semua kita lakukan sebagai wujud nyata polwan hadir gitu, bisa wujud nyata kita dalam apa namanya, ke masyarakat, ke organisasi gitu kan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi itu Ghost to School. Ada tiga untuk Polwan Sumatera, Polda Sumbar, SMP 1 Ibu Yusra, ketemu dengan Ibu Yusra, SMP 3, kemudian SMP 25. Dan ini juga diikuti oleh Polwan jajaran Polres seluruhnya.
1: Seluruhnya.
0: Jadi tidak hanya di Kota Padang saja ya Bu Ari, tapi di Bukit Tinggi, di Tanah Datar, di Agam, itu juga besar-besaran. Ghost langsung turun ke sekolah-sekolah, Ghost to School. Kemudian melaksanakan apa namanya, tidak hanya sosialisasi tadi itu, datang dengan bersosialisasi, hanya himbauan, ini different, berbeda. Kita dengan karakter-karakter yang kita punyai tadi, empati, humanis, kita lebih peduli, lebih komunikatif, kita berdialog, kita berdiskusi dengan anak-anak kita. Jadi Polwan tidak hanya melaksanakan gakum, tapi ada di situ giat-giat preventif, preemptif, mencegah, pencegahan, preventif. Mencegah itu lebih efektif gitu ya Pak Dokter, lebih efektif daripada
1: represif
0: gitu kan. Mencegah, apalagi ini bagi generasi muda. Generasi muda ya, kita juga tanggung jawab penuh bagaimana generasi emas ini terwujud di usia dini, di usia generasi-generasi mereka akan menjadi tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin di masa depan kita, akan menjadi pejuang-pejuang yang melanjutkan kemerdekaan kita di tahun apa, Indonesia emas nanti. Ya, kita turun berdialog, menyentuh, langsung berkomunikasi, berinteraktif, menyapa seperti itu ya, menyapa apa dengan permasalahan-permasalahan yang lagi memang update saat ini, bullying di sekolah, narkoba. Kita tahu Sumatera Barat tempat perlintasan narkoba, tempat banyak sekarang, tidak hanya di Sumatera Barat, di seluruh Indonesia narkoba menjadi momok untuk generasi muda. Kemudian bagaimana menyelamatkan generasi muda, kemudian bijak bermedsos, karena medsos itu bermata dua gitu ya Pak Dokter, bisa menghancurkan seseorang gitu. Bagaimana tawuran pelajar, sebagai seorang pelajar kita datang berinteraksi, berdialog, membangun suatu apa namanya, chemistry untuk menyelamatkan generasi muda kita ini. Mungkin ada giat-giat lain apalagi ya Bu Aria, seperti apa kemarin itu, siapa yang ditugaskan di Polda Sumbar, lantasnya kita, timnya kita semua ya.
3: Ya Ibu, terima kasih.
1: Silakan Ibu Aria ya.
3: Sebelumnya mohon maaf ini suaranya agak serak-serak mas ya.
1: Tidak apa-apa Ibu.
3: Ini alhamdulillah kalau pada tahun ini kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua panitia untuk kegiatan hari jadi Polan ke-78, yeah, memang kegiatan kami lebih banyak ke kegiatan sosial, Pak.
1: Okay.
3: Ya, ya, salah satu yang go to school itu kemarin kita lebih mengedepankan dari lalu lintas, mm-hmm, tapi juga mengikut sertakan polan-polan yang di bagian lain seperti reskrim itu, okay, juga diikut sertakan narkoba untuk memberikan edukasi-edukasi sesuai bidangnya masing-masing, mm, gitu. Dengan harapan kami ya seperti tadi Bu Kabit sudah sampaikan, yeah, kita berharap kehadiran polan di lingkungan sekolah langsung menyentuh adik-adik itu dapat lebih terasa. Adik-adik lebih di satu sisi kami memberikan imbauan tentang perilaku-perilaku bagaimana sebagai generasi muda adik-adik itu mereka diharapkan yang akan menggantikan semua para pemimpin-pemimpin sekarang gitu. Yeah. Dan di satu sisi kami juga berharap ini loh Polwan, ini loh kami, siapa yang mau ayo. Jadi secara tidak langsung kami sebenarnya juga promosi seperti ini loh Polwan adik-adik gitu. Yeah, yeah. Berharap ada banyak yang berminat untuk bergabung dengan, yeah, Polwan akan menjadi polwan-polwan masa depan. Begitu Pak Tito.
1: Oke. Okay. Yeah. Baik. Bapak Ibu narasumber, sepertinya kita break dulu ya sejenak. Setelah ini kita lanjutkan kembali. Mungkin untuk bagian akhir, di bagian berikutnya Bapak Ibu narasumber nanti bisa memberikan himbauan-himbauan atau ada pesan-pesan, ada pergasan-pergasan kembali yang ingin disampaikan terkait topik bahasan kita. Bapak Ibu narasumber, nanti saya beri kesempatan. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
4: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Padang Menyapa, topik bahasan kita Polwan di tengah masyarakat dan era media sosial. Ya. Tapi sekarang, pendengar, kita sekarang sudah ada di bagian akhir. Untuk kesempatan edisi kali ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026, saya akan langsung saja mintakan para narasumber untuk bisa ya, memberikan harapan-harapan ke depan, pesan-pesan, ataupun ada pergasan-pergasan kembali yang ingin disampaikan. Saya mulai dari Ibu Usrah dulu ini, selaku Wakil Kurikulum SMPN 1 Padang. Kita coba sapa kembali melalui Zoom. Halo Ibu Usrah.
10: Baik, mohon maaf ya, halo Pak.
1: Iya, baik Ibu Usra. Sekarang kita sudah ada di bagian akhir, ya. Ibu Usra. Ibu Usra boleh sampaikan harapan-harapan ke depan begitu ya di hari jadi Polwan dengan fokus ke topik bahasan kita Polwan di tengah masyarakat dan era media sosial. Silakan Ibu Usra.
10: Baik. Jadi harapan kami Pak, khususnya para guru ya di tingkat SMP kepada ibu-ibu Polwan di hari jadi ini bisa semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Dan dengan kegiatan seperti yang dilaksanakan sudah sedikit menjawab harapan kami terhadap kehadiran Polwan di tengah masyarakat. Jadi bukan hanya sebagai menertibkan, tapi juga mengedukasi gitu bersama-sama mengedukasi sehingga bisa lebih terasa kehadirannya gitu di terutama pada kalangan remaja di mana memang usia-usia remaja ini adalah usia-usia yang rawan sekali terhadap pengaruh-pengaruh dari kenakalan ya kami bilang kenakalan dari yang dilihatnya di media sosial gitu. Jadi kami berharap bahwa program ini bisa lebih konsisten, bisa terjadwal gitu sehingga bisa memberikan dampak yang
11: Oke. Baik. Baik. Halo Ibu Usra.
10: Iya.
11: Iya. Baik, terima kasih Ibu Usra. Walaupun agak terputus-putus tapi kita bisa tangkap ya apa yang disampaikan oleh Ibu Usra. Terima kasih sekali lagi Ibu Usra. Nah, iya, saya bergeser sama-sama. Sekarang ke Ibu Susmelawati dulu. Sebelum nanti terakhir pamungkas ini ya, statement pamungkas nih ke Pak Isa ya. Saya ke Ibu Sus Melawati dulu, silakan Ibu.
0: Iya, khusus untuk hari jadi Polwan, iya. Kami Polwan Polda Sumbar berharap harapan kami ke depan di hari jadi kami yang ke-78, iya. Semoga Polwan semakin profesional, semakin jaya, sukses dan semakin dekat dengan masyarakat dan dicintai iya. oleh masyarakat. Ini harapan kami untuk di hari jadi Polwan ini. Semoga kami lebih bermanfaat lagi untuk semua orang.
11: Oke. Okay.
0: Bisa memberi manfaat lagi untuk semua orang. Kemudian terkait kepada adik-adik kita yeah. yang di sekolah gitu yeah. kan. Kami juga menghimbau media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Yeah. Satu sisi bisa dipakai, digunakan untuk meningkatkan prestasi, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Satu sisi juga menghancurkan diri sendiri.
11: Yeah.
0: Apabila kita tidak hati-hati dengan data-data pribadi kita iya. ini juga bisa dicuri oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, bisa ada penipuan di situ, bisa merugikan kita. Mm-hmm. Kemudian apabila tidak hati-hati juga dalam bermedsos, ini akan berhadapan dengan undang-undang ITE kita kan. Iya. Kemudian ujaran-ujaran ada kata-kata Gen Z itu kan biasa bebas. Gen Z mm-hmm. itu biasa ya mereka itu berdemokrasi kritis kan. Iya. Apabila mereka tidak hati-hati akan merugikan diri sendiri, berbalik, karena ada ujaran-ujaran memang yang pantas, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ini harus dipahami oleh adik-adik, cek dan dicek, kemudian tidak gampang percaya juga. Kemudian adik-adik juga tidak hanya masalah medsos ya, dalam narkoba, jangan sekali-kali dekat dengan narkoba, say no to drug. Ini adalah kita harus menuju Indonesia emas kita yang diharapkan oleh semua orang, oleh semua masyarakat untuk menjadi generasi penerus bangsa ke depan, menjadi pemimpin. Jangan sekali-kali mendekati narkoba, mendekati aja iya. tidak boleh, apalagi menggunakan narkoba.
11: Iya.
0: Ya, kemudian untuk cyberbullying gini, ini kita harus jangan sampai kita dengan teman-teman sendiri mengejek iya. atau berkata-kata yang tidak pantas atau iya. melakukan kekerasan, karena dampaknya sangat kuat, sangat hebat. Ini mental, masalah mental generasi muda ke depan, psikologis. Ini sangat berdampak luar biasa tentang cyberbullying, tentang bullying ini kan. Kemudian ada himbauan kepada orang tua. Orang tua berperan penting dalam semua mendidik anak gitu kan. Ibu di rumah, apa namanya, limpapeh rumah nan gadang, kita harus punya tanggung jawab. Ibu di rumah, kemudian ibu guru di sekolah, gitu kan. Ini harus tandem semua pihak. Polisi juga ikut mengawal bagaimana generasi-generasi ke depan ini menjadi generasi yang hebat, gitu. Bagaimana kita bersama-sama mempersiapkan generasi ini. Ibu, pihak sekolah, guru-guru, kemudian mari kita bersama-sama menyelamatkan generasi bangsa kita.
11: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Susmelawati. Terakhir sekali, silakan Pak Isa.
12: Terima kasih Adinda Tito.
11: Iya.
12: Saya melihat ke depan tahun 2045, saya diingatkan oleh Ibu Kombes nih. Tak terasa itu kurang dari 20 tahun lagi, karena 19 tahun lagi.
11: 19 tahun.
12: Kalau kita matematikkan berarti kalau kita bawa ke apa namanya, secara psikologi, usia puncak, usia emas manusia itu umur 40 tahun.
11: Iya.
12: Nabi Muhammad itu diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala itu umur 40.
11: Iya.
12: Berarti anak-anak adik-adik kita usia 10 sampai 20 tahun hari ini.
0: Oh iya ya.
12: Itu nanti tahun 2045 usianya usia matang itu, usia 40.
11: Iya.
12: Iya. Ya kan, jadi karena dari sekarang itu sekitar 20 tahun lagi. Jadi jadi mahasiswa saya tuh kan ada usia 19, karena ada baru tamat SMA, nak semester 1, kemudian usia 20, 21 tahun. 20 tahun lagi usia puncak dia tuh.
11: Iya.
12: Usia puncak itulah yang bisa kita katakan akan menggantikan kita nanti, era-era kita.
0: Iya.
12: Nah, betul kata Ibu Kombes, masuk juga usia 10 tahun kan usia anak SD sekarang. 20 tahun lagi umur 30 tahun itu menjelang dia puncak. Jadi nanti usia emas 30 sampai 40 tahun itu adalah adik-adik kita usia 10 sampai 20 tahun hari sekarang. Jadi peran Bu Ari ini luar biasa strategis. Mendidik, dan memang jiwa mendidik itu juga lagi-lagi lebih tinggi seorang ibu, seorang wanita daripada laki-laki, karena dia terbiasa mendidik sejak bahkan sebelum melahirkan seorang anak, dia sudah mendidik anaknya di dalam kandungannya kan, ibu kandungan. Nah, bayangkan 9 bulan tanpa dia sadari, dan secara insting keibuan itu kan. Jadi saya pikir ke depan semakin strategis nih Polwan. Dan kalau kita bawa secara historis, kenapa Bukit Tinggi kan luar biasa itu. 78 tahun yang lalu, tahun 48 1 September di SPN, saya baca juga ke 66 Polwan siswa Polwan dan alumni SPN untuk Polwan ke pendidikan Polwan itu ke 66-nya orang Minangkabau ternyata.
0: Luar biasa.
12: Orang Sumbar.
0: Luar
12: jadi kalau kita bawakan ke filosofi Minangkabau, karena memang betul jadi perempuan itu limpapeh rumah gadang. Perempuan di Minang itu sangat dijunjung tinggi posisinya, tidak pernah, dan mungkin sama dengan filosofi di dahuluan selangkah ditinggal sarantiang itu yang cowok. Jadi perempuan itu setara mitra. Kalau kita bawa ke dalam sejarah pahlawan nasional, juga pahlawan nasional paling banyak yang perempuan itu dari Sumbar. Ramah Elinusia, Rasuna Said, siapa lagi? Siti Mangkopo, banyak sekali. Jadi memang saya berharap Polwan, kalau bisa Sumbar ini menjadi provinsi proyek percontohan kebangkitan dan revitalisasi Polwan ke depan. Karena dari segi sejarah kita punya, dan memang asal dari Bukit Tinggi, dari Sumbar.
0: Kenyataannya.
12: Kenapa bukan Padang? Waktu itu memang ibu kota Sumbar, Sumatera Tengah, malah kan memang Bukit Tinggi. Wajar Bukit Tinggi. Kenapa bukan Padang? Kalau Anda bertanya, kenapa bukan Padang? Karena memang waktu itu secara administrasi pemerintahan memang Bukit Tinggi. Bahkan sempat jadi ibu kota negara kita sementara dulu kan, PDRI. Pemerintahan Darurat Revolusioner Indonesia itu sementara di Bukit Tinggi. Nah, jadi saya berharap itu. Kemudian yang kedua, saya berharap juga, betul juga kata Bu Kombes tadi, sekarang eranya media digital. Jadi tidak hanya komunikasi dan interaksi yang normal, yang konvensional saja berpindah sekarang secara perlahan bergeser ke dunia digital, dunia virtual, tapi juga, nah ini tantangan kita, kriminalitas pun juga semakin meningkat di, betul kata Bu Kombes tadi, di dunia cyber, di dunia digital sekarang, scamming, fraud, apalagi penipuan, judol
0: identitas.
12: Kan judol dan pinjol itu kan belakangnya ada all itu kan online, itu kan digital. Itu saya yakin Ibu, ya. Kombes punya data itu, ya. Meningkat, semakin meningkat. Semakin. Nah, sekarang tantangannya tidak hanya Polwan, mungkin juga Polri, bagaimana itu? Ke depan, bagaimana mengkomunikasikan usaha preventif tadi ya? Dan saya yakin Polwan bisa kita geser ke depan sebagai ujung tombak untuk mempersuasi, untuk menginspirasi masyarakat untuk berbuat baik, untuk menghindari kriminalitas sejauh-jauhnya gitu kan. Mencegah perbuatan buruk yang saya khawatir nanti kalau itu tidak tercapai mengganggu Indonesia emas 100 tahun Indonesia, karena kalau kita nanti 100 tahun merdeka tapi kriminalitas tambah tinggi misalnya gitu ya, itu kan sedih kita. Sebaiknya semakin kita maju ekonomi, politik, sosial, budaya, juga kriminalitas semakin menurun. Itu dan sekali lagi meritokrasi itu coba lebih diperkuat, sehingga saya yakin potensinya jangan lihat harus cowok, tapi kalau perempuan dia berpotensi ya silakan tampil ke depan. Saya ingat saya 3 tahun di Inggris ngambil S3 Ibu Kombes, 2012 sampai 2015 itu minimal 2 kali sehari dari pagi sampai sore itu ada patrolinya jalan di kota Hull City, kan ada klub Hull City kemarin yang ngalahkan MU itu, tuh di situ selesai sekolah. Itu yang patroli dia jalan satu bisa katakan satu kelurahan atau satu RW itu berpasangan cewek cowok, enggak cowok aja, dua-dua. Artinya apa? Berarti pemerintah Inggris sudah ngasih kesempatan sama tuh dari segi itu kan, kita bisa tercermin dari itu kan. Yang patroli dia patroli aja keliling 2-3 komplek perumahan dia jalan aja gitu, enggak udah apa-apa dia cepat. Itu 2 kali sehari, jadi pagi dan sore. Saya lihat selalu berpasangan cewek cowok, enggak pernah cowok aja. Nggak pernah, atau cewek aja, jadi imbang. Mungkin mengantisipasi hal yang tadi itu deh,
0: perempuan atau anak-anak.
12: Kalau misalnya ada perempuan anak-anak yang misalnya berbuat kriminal misalnya di jalan, nah itu bisa yang polwan ini yang maju gitu. Mungkin itu seperti itu. Nah, untuk yang bersifat fisik dan perlu tenaga berat, baru yang cowoknya maju.
11: Nah,
12: bisa nggak kita bikin juga seperti itu gitu, ke depan gitu kan. Mungkin Sumbar jadi pilot projectnya gitu, jadi jalan aja. Kan jumlah polisi kan semakin banyak. Saya dengar tahun ini merekrut untuk masuk sekolah dari apa istilahnya itu, kalau sekolah kalau di angkatan darat itu kan tamtama bintara perwira dari segi bawah itu juga diperbanyak kan. Sekarang kita tambah banyak butuh polisi dan tentara, sehingga bisa kita arahkan ke situ mungkin salah satu caranya, sehingga persuasinya lebih cepat ke masyarakat.
11: Baik, itu dari saya. Baik, Pak Isa, terima kasih.
12: Sama-sama.
11: Kemudian juga Ibu Susmelawati, terima kasih. Ibu Arisna juga sudah mendampingi terima kasih banyak.
3: Sama-sama.
11: Narasumber kita juga yang ikut bergabung bersama kami melalui Zoom, ada Ibu Usrah, Wakil Kurikulum SMPN 1 Padang. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Narasumber sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Sangat semangat sekali ya. Semangat. Luar hidup biasa. Polwan. Hidup Polwan.
3: Terima kasih, Pak.
11: Mudah-mudahan harapan-harapan, kemudian juga hal-hal yang bisa dimaksimalkan ke depan nanti ya, untuk Polwan bisa benar-benar terwujud begitu ya, dari dari begitu banyak harapan.
0: Kita sangat ini memberikan peluang yang besar.
12: Luar biasa.
0: Kemarin disampaikan beliau bahwa bagi siapa yang punya kompetensi, punya kualitas unggul, Bapak Kapolda akan berikan ruang.
11: Luar biasa. Kita support selalu Polwan Indonesia.
0: Terima kasih.
11: Baik. Pendengar, kami akhiri sekali lagi Padang Menyapa edisi kali ini hari Selasa tanggal 1 September 2026. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Merdeka.
9: Hidup Polwan. Kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani atau PMN. Akun tersebut juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja tersebut. Faktanya, pendengar informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id diketahui bahwa saat ini PT PNM memang sedang membuka lowongan kerja. Namun posisi yang tertera dalam laman karir tersebut berbeda dengan unggahan yang beredar. Tautan pendaftaran tersebut juga mengarah ke laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi modus phishing atau pencurian data. Demikian informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya.
2: Iya.
3: Ya udah nggak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah Mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul Mbak. Bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda. Yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.

bang. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Liverpool telah menyelesaikan penandatanganan pemain sayap Prancis yaitu Bradley Barcola dari PSG atau Paris Saint-Germain. Biaya dilaporkan hingga 124 juta euro. Menjadikannya rekor transfer klub setelah kepergian Mohamed Salah akhir musim lalu. Dan pendengar, Barcola di situs resmi klub Liverpool menyampaikan bahwa setelah waktu yang lama, saya sangat senang hari ini bisa bermain untuk Liverpool. Yang saya inginkan hanyalah berada di lapangan dan bisa bermain. Pendengar, ia menandatangani kontrak 5 tahun dan akan mengenakan nomor punggung 29. Barcola mencetak 39 gol dalam 152 penampilan untuk PSG sejak bergabung dari Lyon pada 2023. Pendengar, Barcola memenangkan 2 gelar Liga Champions, 3 mahkota Ligue 1 dan 2 Coupe de France bersama dengan PSG. Dan ia diperkirakan akan bermain di sayap kiri dengan Cody Gakpo yang kini dikabarkan akan pindah ke Manchester City. Liverpool membutuhkan pemain sayap baru setelah hanya meraih hasil imbang di 2 pertandingan pertama Premier League. Barcola menjadi pemain sayap yang didambakan The Reds di bursa transfer musim panas ini.

kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan lagu anak-anak yang berjudul Nenek Moyangku. Lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud pada tahun 1940 tersebut bahkan hingga sekarang masih sering dinyanyikan. Lalu, benarkah nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut? Ternyata penggalan dari lirik lagu tersebut merupakan fakta. Nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut. Bukti pertama berupa relief kapal layar pada Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Pada abad 8 Masehi, 1200 tahun yang lalu, kerajaan Shailendra mendirikan sebuah kapal layar yang besar dan megah. Kapal tersebut berlayar rutin mengarungi lautan melewati Samudra Hindia ke Madagaskar, Afrika Selatan hingga ke Ghana. Selain itu juga dibuktikan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi, tercatat memiliki armada laut yang kuat untuk melindungi jalur perdagangan dan kekuasaannya. Kemudian ada Sultan Alauddin Al-Mukamil dari Kesultanan Aceh, memiliki armada kapal perang hingga 100 kapal. Selain dibuktikan oleh sejarah, nenek moyang ternyata menurunkan kemampuannya membuat kapal. Salah satunya adalah kapal pinisi yang sudah ada sejak abad ke-14 Masehi yang dibuat oleh putra-putri Sulawesi Selatan dan bangsa Indonesia. Kapal pinisi dibuat dengan tangan dan berbahan kayu dan mereka menggunakan paku kayu, bukan paku besi. Kemampuan tersebut sudah diwariskan secara turun-temurun, ditemukan pada suku Bugis yang tinggal di Kabupaten Balukumbang, Makassar.

0: adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, Komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, Komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang Komodo. Pertama, Komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, Komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, Komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa Komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, Komodo betina masih bisa bertelur.
1: Pro 1.

0: belanjaannya?
1: Eh, iya nih, Jeng. Kebetulan persediaan di rumah udah pada habis.
0: Banyak juga ya, Jeng, kantong plastiknya. Kenapa nggak bawa tas belanjaan dari rumah aja kayak saya ini? Lebih hemat juga, kan?
1: Ah, berapa sih harga kantongnya? Kenapa harus ribet-ribet bawa dari rumah kalau di sini itu disediain?
0: Iya, kan kita sekalian bisa mengurangi populasi sampah plastik, Jeng. Jadi lingkungan nggak semakin tercemar, kan?
1: Yah, yah, kantongnya pakai robek lagi. Aduh, berantakan kan semuanya.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
4: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: berantem ini yang enggak penting.
1: Kece lagi. Kece mi.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap uang 1,5 miliar yang diamankan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi Kabupaten Bogor. Uang tersebut diduga berasal dari potongan insentif yang seharusnya diterima penuh oleh pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau Bapenda. Uang tersebut diduga berasal atas pelaksanaan tugas dalam pengumpulan pajak daerah dan juga pendapatan asli daerah PAD. Dan pendengar, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan persnya menyatakan bahwa insentif tersebut merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang menjalankan tugas pengelolaan penerimaan daerah. Budi menjelaskan pemberian insentif bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan penerimaan daerah pada dasarnya merupakan hal yang legal. Namun, KPK menduga terdapat pemotongan terhadap insentif yang diterima para pegawai di lingkungan Bapenda Kabupaten Bogor. Dan di sini, Budi menyampaikan bahwa dugaan pemotongan tersebut menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mendalami perkara tersebut. Insentif yang semestinya diterima pegawai secara penuh diduga tidak diberikan seluruhnya.

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas. Ah, mobil saya!
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas, bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
1: Ya, Bang Nagari, sekarang ada layanan auto debit ya?
2: Iya, Bu. Selain auto debit untuk membayar tagihan biller, juga untuk pembelian biller.
1: Auto debit pemindahan dana juga ya, ya?
2: Iya. Jadi gampang sekarang untuk pembayaran kartu kredit.
3: Bank Nagari Auto Debit memberikan layanan pembayaran secara otomatis sesuai periode yang ditentukan atau disepakati nasabah dan dilakukan dengan sistem.
4: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Langit, sampai jumpa besok.
1: Selalu.
2: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
3: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, bawel, diem. Shh.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri, pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Setelah ini akan ada rekan saya melanjutkan, Lydia Permatasari, pendengar untuk Padang Siang ini. Masih ada satu lagu terakhir saya hadirkan dari saya untuk Anda. Pendengar, ini dia, ada Aninda Syahahila dengan Di Matamu. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Info.
1: Pendengar, Kota Padang menyiapkan anggaran sekitar 38 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Poprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026. Anggaran dimaksud disiapkan untuk memastikan kebutuhan kontingen dan penyelenggaraan pertandingan dapat berjalan sesuai rencana. Ketua Satuan Tugas Percepatan Porprov 2026 Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Padang, Esneti, kepada RRI mengatakan, dukungan anggaran sangat penting karena jumlah atlet yang mengikuti Porprov bisa lebih dari 1.000 orang. Selain itu, untuk kebutuhan sebagai tuan rumah dari 20 cabang olahraga yang dipertandingkan, selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Rosa tuh kenal informasi dari inspirasi musisi jalanan dari musisi jalanan featuring Gigi ya, dengan Ikan Laut. Ini lagu pembuka kita di Padang siang ini ya. Ada Selida Permata menemani Anda semuanya pendengar sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda semua yang dari tadi udah stay di Pro 1, thank you. Dan untuk Anda juga yang baru juga mendengarkan Pro 1 sembari beraktivitas ya, enjoy, semoga menghibur dengan informasi dan hiburan juga pastinya ya ke ruang dengar Anda semuanya. Oke, masih dengan cuaca yang sama ya seperti hari-hari kemarin, agak ke maghrib itu sempat turun rintik hujan, tapi tidak hujan ya, rintik-rintik saja, hujannya tidak banyak yang turun gitu. Dan emang panas banget ya belakangan ini ya pendengar ya, banyak banget yang merasakan panas di Santero Sumatera Barat, dan Indonesia juga sebagian juga tidak turun hujan ya sudah beberapa waktu ini. Oke, kita berdoa mudah-mudahan hujan segera turun ya, bisa membasahi kembali bumi ini, bisa mengurangi ya kabut asap atau cuaca yang kurang bersahabat seperti sekarang ya. Amin, semoga saja.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Eh, kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Rambut adalah mahkota wanita, dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika, rambut ternyata punya banyak keunikan. Berikut ini, fakta-fakta mengejutkan tentang rambut manusia. Dikutip dari Stylecaster, rambut sebagian besar terbuat dari keratin, yakni protein yang juga ditemukan pada tanduk, cakar, kuku, bulu, dan paruh hewan. Rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh manusia, seperti zat apa yang terdapat pada pembuluh darah, termasuk obat-obatan. Hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik pada beberapa kasus kriminal. Setiap untaian rambut bisa mengangkat beban hingga 100 gram. Jika ada 100.000 hingga 150.000 helai rambut yang tumbuh di kepala, maka rambut bisa menarik beban mencapai 10 ton atau seberat 2 ekor gajah. Fakta menarik lainnya adalah, saat satu helai rambut rontok, akan langsung digantikan dengan rambut lainnya yang tumbuh dari dalam akar. Sekitar 80% rambut tumbuh pada saat yang bersamaan. Meskipun terus tumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Gorgeous, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat dengan akar.
4: Hai warga Kota Padang, RRIFES 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Yeah.

Rosa dengan informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, memilih sumber protein yang tepat ini sangat menentukan ya tingkat keberhasilan program penurunan berat badan harian Anda. Nih, siapa yang lagi menjaga pola makan, mau defisit kalori atau emang lagi program diet ya. Nutrisi makro ini bekerja sangat efektif menjaga massa otot sekaligus membakar cadangan lemak di tubuh. Daging ayam yang dada tanpa lemak ini jadi pilihan utama karena kandungan protein murninya ini sangat tinggi ya. Makanan sehat bergizi ini memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga nafsu makan yang berlebih ini bisa dapat dicegah. Ikan segar juga ya, seperti tongkol ataupun salmon, menyediakan asam lemak esensial yang baik bagi kesehatan jantung. Konsumsi protein hewani berkualitas tinggi. Nah, ini mempercepat proses pemulihan otot setelah Anda selesai berolahraga, apalagi yang olahraganya berat seperti gym gitu ya. Nah, untuk para vegetarian, tahu sama tempe ini adalah alternatif nabati yang sangat ekonomis tapi gizinya tinggi. Kacang kedelai murni menawarkan profil seperti asam amino yang lengkap untuk mendukung metabolisme tubuh tetap optimal sehari-hari. Yang gak kalah kalah bagusnya adalah putih telur rebus. Ini menawarkan protein murni tanpa tambahan kalori berlebih dari kandungan lemak jenuh berbahaya. Ini menu sederhana tapi praktis ya, disiapkan kapan saja untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian secara konsisten. Wow, selamat defisit kalori untuk Anda semuanya dengan memakan masakan atau jenis makanan yang sehat, yang mudah dijangkau, tidak perlu yang mahal juga, tapi bisa dikonsumsi sehari-hari tanpa harus merogoh kocek yang tinggi.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah terus. Tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Sebagian orang mengeluh ketika hujan tiba-tiba turun. Padahal banyak fakta menarik yang bisa kita rasakan ketika turun hujan. Misalnya, suara rintik hujan yang bisa membuat pikiran lebih rileks. Aroma tanah yang basah karena air hujan yang menenangkan. Tidur saat hujan bisa menjadi lebih berkualitas. Dan hujan membuat tumbuhan jadi lebih subur dan segar. Selain itu, menyukai hujan mampu menimbulkan lebih banyak pikiran positif. Untuk itu, mulailah berhenti mengeluh saat hujan.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Okay, pendengar. Jadi karena memang cuaca kita kurang bagus ya, pendengar. Emang kurang bagus, terus memang harus bisa aware sama kesehatan sendiri. Jadi mau tidak mau, untuk Anda yang memang banyak kegiatan di luar rumah, harus memakai masker ya, agar tidak langsung terpapar cuaca yang buruk. Nah itu, apa ya, hal ini dilakukan emang untuk menjaga atau melindungi kesehatan sendiri gitu. Ini langkah paling sederhana ya, tapi kalau misalkan bisa mengurangi aktivitas di luar ruangan, nah itu juga lebih baik ya pendengar. Terus masyarakat juga disarankan untuk menjaga kondisi udara di dalam rumah. Tutup pintu dan jendela ketika asap dari luar masuk cukup pekat ya. Jika jika memiliki pendingin ruangan dengan sistem penyaringan udara, penggunaannya dapat membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Selain itu, hindari juga aktivitas yang dapat menambah polusi udara di dalam rumah. Membakar sampah, merokok, ataupun menyalakan sumber asap lainnya sebaiknya tidak dilakukan ketika kondisi udara di luar sedang buruk gitu. Nah, jika mulai mengalami keluhan seperti sesak nafas, nyeri dada, batuk yang semakin berat, atau kondisi tubuh yang memburuk, jangan diabaikan. Segera hentikan aktivitas dan mencari pertolongan medis, terutama apabila gejala tidak membaik setelah menjauh dari paparan asap.

0: Dik, pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Nih kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya

Otak manusia memiliki kemampuan menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Hampir dipastikan bahwa otak seseorang tidak akan pernah penuh karena kapasitas otak yang luar biasa. Kapasitas memori otak manusia pada orang dewasa rata-rata dapat menyimpan triliunan byte informasi, yaitu terdiri dari sekitar 1 miliar neuron. Neuron adalah sel yang memproses dan mentransmisikan pesan di dalam otak. Setiap neuron membentuk sekitar 1000 koneksi ke neuron lain dengan jumlah lebih dari 1 triliun koneksi. CNS Nevada menyebutkan sebuah studi yang dimuat di Scientific American menyatakan memori otak manusia memiliki kapasitas yang setara dengan 2,5 petabyte. 1 petabyte sama dengan 1 juta gigabytes. Sehingga otak manusia dewasa rata-rata memiliki kemampuan untuk menyimpan 2,5 juta gigabytes memori digital. Menurut Scientific American, seseorang harus membiarkan televisi hidup terus-menerus selama lebih kurang 300 tahun untuk menggunakan semua penyimpanan itu. Otak manusia memang diciptakan dengan sangat luar biasa. Kemampuannya lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Jadi, jangan pernah merasa kalau kemampuan diri kita selama ini terbatas.

0: saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya. Dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878. WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sejenak kita hentikan dulu hiburannya karena kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga untuk siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Sanchez back there defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Saya sangat senang. Ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
3: I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberechi, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
2: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Alabama.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough, like,
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Arina Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kaka dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kaka membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: Postnet press conference, preliminary stage AFC Champions League 2, Coach Igor Tolic and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027. Babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolic mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu 3 calon lawan nya ini FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Yang menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persib Kediri ini meyakini walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau gak pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Abdul Itilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Sloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pro 1 kenal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Padang ya. Setelah tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, informasi olahraga dari dunia ya. Buat anda yang hobi sama olahraga, sudah mulai apa ya, sudah mulai bertambah informasinya dari dunia olahraga. Oke deh, udah pada kelaparan jam segini. Curi start makan siang, gak curi juga sih. Sebenarnya kalau untuk makan siang sih boleh banget dari jam 11 sampai jam 2 siang ya. Itu biasanya tuh waktunya lah gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang bekerja, itu biasanya disiplin makan siangnya itu ya 12 sampai 13 ya, alias 12 sampai 1 siang gitu ya. Kalau udah gak tahan ya udahlah makan aja ya, daripada apalah perut lagi, perutnya sakit ya. Apalagi untuk yang punya mah atau asam lambung, apalagi GERD ya, jangan sampai telat makan ya. Apalagi pekerjaannya banyak, terlalu pikiran, telat makan, nah itu tuh combo ya, combo yang bisa membuat mah atau asam lambung atau GERD anda

0: Hilang. Beberapa kota berpotensi berstatus sebagai kota paling tua di bumi dan hampir semua ada di Timur Tengah. Jericho misalnya, salah satu kota yang namanya disebut di Kitab Perjanjian Lama. Kota ini sering disebut sebagai kota paling awal berdiri di muka bumi. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa Jericho terus-menerus ditempati oleh manusia selama ribuan tahun. Beberapa bagian dari kota dan temboknya yang terkenal di dunia dipercaya pertama kali dibangun pada 9000 sebelum Masehi. Hanya saja struktur arkeologi tersebut berbeda dengan kota Jericho modern yang terletak di tepi barat Palestina. Wilayah Jericho kuno kini dikenal sebagai Tel es-Sultan yang lokasinya 2 km di utara kota Jericho modern. Fakta ini membuat status Jericho sebagai kota tertua dipertanyakan. Selain itu, Suriah punya beberapa kota yang layak menjadi kota tertua. Damaskus lama memegang status sebagai kota tertua di dunia karena bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa manusia sudah hidup di sana sejak 9000 sebelum Masehi. Hanya saja, ada bukti bahwa ada jeda di antara kota Damaskus pertama dengan Damaskus modern. Manusia baru menetap di kota yang kini menjadi Damaskus modern pada 3000 sebelum Masehi. Aleppo juga bisa diberikan label kota tertua. Kota Aleppo telah lahir dan tumbuh sejak 6000 sebelum Masehi. Bahkan kota ini berkembang menjadi metropolitan dan salah satu sumbu pertumbuhan jalur sutera di antara abad ke-12 dan abad ke-15 Masehi. Satu lagi, kota yang bisa menjadi kota tertua adalah Fayyum di Mesir. Kota ini didirikan oleh penduduk Mesir kuno sebagai Sedet. Karena penduduknya terobsesi dengan dewa buaya Sobek, penduduk Yunani kuno memberikannya nama Krokodilopolis, yang artinya kota buaya.
1: Hai warga Kota Padang,
2: RRI Fest 2026
1: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di 5 kelurahan di Kecamatan Padang Barat masih menghadapi tantangan dalam memperluas pemasaran melalui platform digital. Pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, wilayah Padang Barat 1, Dasril, kepada RRI mengungkapkan terdapat sekitar 2.200 UMKM yang tersebar di Kelurahan Rimbo Kaluang, Kampung Pondok, Purus, Ujung Gurun, dan Berok Nipah. Jenis usaha yang dijalankan cukup beragam, mulai dari kuliner sajian, kuliner kemasan, kerajinan, hingga jasa. Dasril menjelaskan persoalan pemasaran menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam pengembangan UMKM di wilayah tersebut. Sebagian pelaku usaha sudah memanfaatkan platform digital, namun masih banyak yang belum memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodoh amat.
1: Bilangin gak mau denger. Kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain kesel sampah waktu nyebur ke laut.
0: Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram Stores Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini. Pukul 12:22 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

seorang hamba kepada Allah dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi.

0: juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
1: Anak Gigi tahu-tahu, Shay.
0: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

0: jadi numbuk gini deh.
1: Yuk, mulai hari ini. Jangan tunggu besok. Sebelum besok menghantui kamu.

0: Tahukah Anda, kupu-kupu ternyata bisa merasakan rasa menggunakan kakinya. Saat hinggap di atas daun atau bunga, sensor khusus pada telapak kakinya membantu mengenali apakah tanaman tersebut cocok dijadikan tempat bertelur atau sumber makanan. Selain itu, kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk yang luar biasa, mulai dari telur, ulat, kepompong, hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Proses ini disebut metamorfosis sempurna dan menjadi salah satu contoh paling menakjubkan dalam dunia serangga. Keunikan lainnya, kupu-kupu berperan penting sebagai penyerbuk. Ketika menghisap nektar dari bunga, mereka tanpa sengaja membawa serbuk sari ke bunga lain, sehingga membantu berbagai tanaman berkembang biak secara alami.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada ya. 1 sampai 10 September ini ada yang spesial karena di 11 September itu hari radio ya, harinya RRI. Jadi kita akan menghadirkan kembali ya para senior-senior kita ya. Spesialnya di dunia penyiaran, nanti kita bakal hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya untuk menyapa, ada membawakan berita, ada juga untuk bertegur sapa dengan pendengar ya nanti di ruang rindu. Nah, dan untuk spesial perdana ini senior kita ya, mantan penyiar legend di RRI Padang ya. Anda bisa dengarkan, beliau akan membacakan warta berita daerah untuk siang hari ini. Untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana pendengar, kita ikuti warta berita siang untuk hari ini.

0: Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Rosa Firdaus. Sari berita penting. Kualitas udara di Kota Padang memburuk pada pagi hari, indeks standar pencemaran udara ISPU tembus 216. Pendaftaran Perlinsos ditutup. Kota Padang capai 40,59% pendaftaran. Berita selengkapnya. Kualitas udara di Kota Padang sempat masuk kategori tidak sehat pagi ini dengan nilai indeks standar pencemaran udara ISPU mencapai 216. Kondisi tersebut berlangsung sekitar pukul 5 hingga 7 waktu Indonesia Barat dan kembali membaik menjadi kategori sedang pada siang hari. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat menyatakan kualitas udara di Kota Padang sempat masuk kategori tidak sehat dengan nilai indeks standar pencemaran udara ISPU mencapai 216. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat, Des Rizal kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan kondisi tersebut terjadi pada pagi hari, terutama sekitar pukul 5 hingga 7 waktu Indonesia Barat. Namun, kualitas udara berangsur membaik pada siang hingga sore hari dan kembali berada pada kategori sedang. Menurut Des Rizal, perubahan kualitas udara dipengaruhi arah angin yang membawa partikulat atau asap ke wilayah Kota Padang. Karena itu, kondisi kualitas udara dapat berubah dalam beberapa jam mengikuti pergerakan angin.
2: Kalau kita lihat di ISPU ya, memang tidak sehat. Saya juga lihat secara visual, terus kalau nanti agak mendekat siang atau jam 11, dia turun tuh. Dan jadi sedang, kita sedang pelajari juga nih arah angin karena pembakaran di wilayah. Kalau dilihat titik spogi, memang ada beberapa titik yang tingkat kepercayaannya masih rendah sih.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Ferdinand Asmin mengatakan pemantauan terhadap pergerakan hotspot terus dilakukan secara berkala. Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan, sepanjang 24 hingga 31 Agustus 2026 terpantau sebanyak 77 titik api di Sumatera Barat. Jumlah tersebut menurun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 103 titik api. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena munculnya hotspot dapat dipengaruhi berbagai faktor termasuk aktivitas masyarakat dan kondisi cuaca.
3: Tapi ini titik apa kita cek terus dan kurang cek oleh kawan-kawan, ada yang kemudian kejadian itu adalah pembakaran pada lahan jagung masyarakat, lahan jagung yang terbakar, kemudian juga ada peningkatan suhu panas di wilayah industri pabrik ya, pabrik ya, mungkin itu ditangkap karena Sipongi menangkap perubahan suhu di lokasi itu. Nah, yang kejadian kebakaran memang sedang kita konfirmasi di Damasraya ini. Banyak itu di Damasraya dan pesisir selatan dan Pasaman Barat.
1: Ferdinand menjelaskan, berdasarkan analisis di lapangan, hotspot dipicu aktivitas pembakaran lahan pertanian masyarakat. Area perkebunan jagung menjadi salah satu lokasi yang perlu mendapat perhatian selain peningkatan suhu panas di kawasan pabrik dan industri. Elan Sylvia Sari melaporkan.
0: Masyarakat yang terbiasa berolahraga di luar ruangan dihimbau menyesuaikan aktivitas dengan kondisi kualitas udara saat ini. Olahraga sebaiknya dialihkan ke dalam ruangan untuk mengurangi paparan partikel berbahaya yang dapat terhirup.
4: Sebagian wilayah di Sumatera Barat hingga saat ini masih terdampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi tetangga. Menyikapi kondisi dimaksud, dokter spesialis paru konsultan infeksi, staf pulmonologi RSUP Dr. M. Jamil Padang, Desi Mizarti kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, aktivitas olahraga di luar ruangan tidak dianjurkan ketika kualitas udara sedang kurang baik. Menurutnya, masyarakat dapat memilih alternatif olahraga di dalam ruangan seperti di pusat kebugaran. Hal ini dinilai lebih aman daripada harus menghirup partikel yang berbahaya bagi kesehatan.
5: Dapat mungkin tentu saja hindarilah polusi poletan-poletan seperti itu, jadi bisa diganti kalau misalnya dia sering olahraga di luar ruangan, seperti misalnya berjalan atau apa, mungkin bisa diganti dengan di tempat olahraga gym seperti itu.
4: Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Padang, Dr. Muhammad Riendra mengatakan, ketika kondisi kualitas udara berada pada kategori sedang, aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi. Ia juga menyarankan agar ruangan tempat berolahraga memiliki sirkulasi dan kualitas udara yang baik. Penggunaan alat pembersih udara dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu mengurangi partikel polusi di dalam ruangan.
6: Sedapatnya di ruangan juga menggunakan pembersih udara, sehingga diharapkan partikel-partikel yang ada dalam udara itu bisa berkurang ya, sehingga kualitas udara yang kita hirup itu lebih baik tentunya.
4: Dr. Muhammad Riendra menambahkan, dengan menyesuaikan aktivitas terhadap kondisi udara, masyarakat tetap dapat menjaga kebugaran tanpa mengabaikan kesehatan pernafasan. Selain itu, kebiasaan memantau kualitas udara juga penting, terutama ketika terjadi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan. Melati Oktawina melaporkan.
0: Peran polisi wanita atau Polwan di jajaran Polda Sumatera Barat terus berkembang, termasuk dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian. Sejumlah Polwan bahkan dipercaya menduduki jabatan strategis, mulai dari Kapolsek, Kasat, hingga Kapolres. Berikut laporan selengkapnya, Febian Safitra.
7: Tidak hanya di bidang-bidang pembinaan, pelayanan, tapi juga sudah masuk ke bidang-bidang operasional.
8: Peran polisi wanita atau Polwan di Polda Sumatera Barat kini semakin luas hingga bidang operasional kepolisian. Perluasan peran tersebut terlihat dari kepercayaan kepada Polwan untuk menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan Polri. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, tadi pagi mengatakan, Polwan saat ini tidak hanya berperan dalam bidang pembinaan dan pelayanan, menurutnya Polwan juga telah banyak dilibatkan dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian.
7: Ya, kita lihat, tadi sudah disampaikan bahwa peran Polwan saat ini sangat berperan sekali, sangat penting sekali, selain banyak sekali kita lihat contohnya para Kapolsek, para Kasat, Pak Kapolres, ada 3 Kapolres di Sumatera Barat ini. Ini adalah sangat luar biasa, pimpinan Polri, Bapak Kapolri, juga Bapak Kapolda memberikan ruang untuk menaikkan peran Polwan di institusi, di organisasi Polri ini.
8: Sementara itu, Perwira Koordinator Polwan Polda Sumbar, Kompol Arisna Aswanti mengatakan, perluasan peran Polwan juga diwujudkan melalui kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-78 Polwan yang jatuh pada hari ini, Polwan Polda Sumbar dan jajaran melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat.
9: Kami melaksanakan Go to School itu dilaksanakan oleh seluruh Polwan, Polda Sumbar dan sejajaran. Jadi ada 19 Polres yang melaksanakan kegiatan ini. Kemudian kami juga kegiatan bakti sosial. Ini ada beberapa. Yang pertama ada donor darah, kemudian ada bakti sosial ke panti asuhan.
8: Arisna mengatakan rangkaian kegiatan HUT Polwan menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan Polwan dengan masyarakat. Ia berharap Polwan semakin profesional sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos di Kota Padang mencapai 40,59% hingga penutupan 31 Agustus 2026. Dari 123.000 kakak yang berhasil didata, mayoritas berada pada kelompok desil 1 hingga 4 yang dinilai berpotensi mendapatkan bantuan sosial pada 2027. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
1: Kota Padang berhasil mencapai target nasional pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos hingga batas akhir pendaftaran pada 31 Agustus 2026. Hingga penutupan kemarin, sebanyak 123.000 kepala keluarga KK telah terdaftar atau mencapai 40,59% dari total sasaran. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Senjaya, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, capaian tersebut telah memenuhi target nasional yang ditetapkan pada kisaran 40 hingga 60%. Eri menjelaskan dari total 123.000 KK yang telah terdaftar, sebanyak 88.000 KK berada pada desil 1 hingga 4. Kelompok tersebut menjadi bagian masyarakat yang berpotensi layak mendapatkan bantuan sosial pada 2027 sesuai hasil pemutakhiran dan verifikasi data.
10: Alhamdulillah Kota Padang sudah ada di rank nasional 40-60, tepatnya di 40,59%. Dan memang capaian tertinggi, pendaftar tertinggi itu ada di desil 1 sampai desil 4. Berpotensi layaknya cukup tinggi, sekitar 88 ribu itu dari 123 ribu yang sudah mendaftar.
1: Heri menambahkan meski proses pendaftaran Perlinsos telah ditutup, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan sanggahan. Tahapan sanggahan tetap dibuka hingga November 2026 sebagai bagian dari proses pemutakhiran dan penyempurnaan data. Menurut Eri, keberadaan portal Perlinsos tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang selama ini menerima bantuan. Pendataan melalui portal Perlinsos sekaligus menjadi sarana untuk mengukur kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan sistem pemerintah yang mengarah pada layanan digital. Karena itu masyarakat didorong untuk memahami dan memanfaatkan sistem digital dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pengelolaan karbon biru melalui konservasi mangrove dinilai dapat membuka peluang ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir Sumatera Barat. Kepala Balai Penataan Ruang Laut BPRL Padang, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rahmat Irfansyah kepada RRI mengatakan, mangrove memiliki kemampuan yang besar dalam menyerap dan menyimpan karbon. Karena itu, keberadaan mangrove di kawasan pesisir tidak hanya penting bagi lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui pengelolaan karbon biru. Menurutnya, pengelolaan karbon biru tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha diperlukan agar upaya konservasi dapat berjalan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat pesisir.
11: Karbon biru ini sebagai salah satu media untuk bisa kita memberikan manfaat langsung dari ekosistem yang sehat tadi. Jadi konservasi itu tidak lagi dipandang sebagai pembatasan, rehabilitasi dan proteksi atau perlindungan terhadap ekosistem tadi, harus dipandang sebagai investasi untuk masa depan masyarakat kita di sekitar pesisir.
0: Rahmat menjelaskan, pemanfaatan ruang laut harus dilakukan secara bijak sehingga kegiatan ekonomi tidak menimbulkan kerusakan terhadap mangrove dan ekosistem di sekitarnya. Rehabilitasi mangrove di Ampiang Parak, Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan pihak swasta dinilai dapat menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem di sekitar ruang laut yang dimanfaatkan. Sebanyak 445 peserta telah terverifikasi mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia OMI 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena sejumlah lembaga belum mendaftarkan peserta. Berikut laporan Febian Syafitra.
12: Tingkat kabupaten masih pada tahap verifikasi pendaftaran peserta OMI seluruh jenjang.
8: Penanggung jawab Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Afnizon pada RRI tadi pagi mengatakan proses verifikasi peserta masih berlangsung hingga besok. Menurutnya data sementara menunjukkan 445 peserta yang telah diverifikasi dari seluruh lembaga pendidikan. Ia menyebutkan pendaftar masih terbuka bagi lembaga pendidikan yang belum mengikutsertakan siswanya dalam OMI 2026. Peserta dapat berasal dari sekolah umum maupun madrasah di Kabupaten Pesisir Selatan.
12: Sampai saat ini baru peserta yang mendaftar itu sebanyak 445 peserta. Itu yang baru kita verifikasi. Masih ada lagi yang belum didaftarkan oleh lembaganya masing-masing, Pak. Kalau OMI untuk tingkat kabupaten itu dijadwalkan tanggal 7 dan 8 September mendatang. Tahun lalu itu mencapai 500 peserta, tetapi waktu tahun lalu itu kita mengadakannya di 5 titik lokasi.
8: Afnizon mengatakan, tahun lalu jumlah peserta OMI di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai sekitar 500 orang. Menurutnya, verifikasi peserta dijadwalkan berakhir pada besok, sehingga jumlah peserta final baru dapat diketahui setelah proses tersebut selesai. OMI tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 8 September mendatang. Pelaksanaan tahun ini dipusatkan di Mandua, Kabupaten Pesisir Selatan untuk seluruh jenjang peserta. Bian Syafitra melaporkan.
0: Persiapan Pekan Olahraga Provinsi Pemprov Sumatera Barat ke-16 terus dimatangkan dengan menekankan kualitas penyelenggaraan dan keseragaman aturan. Koordinasi antara panitia provinsi, KONI kabupaten kota, serta cabang olahraga diperkuat agar kompetisi berjalan objektif dan profesional. Informasi selengkapnya disampaikan Melakti Oktawina.
4: Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 Editia Warman kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, pelaksanaan ajang Porprov merupakan tanggung jawab bersama seluruh daerah. Keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas kompetisi. Menurutnya, panitia tengah menyisir berbagai aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pertandingan. Langkah tersebut dilakukan agar aturan kompetisi dapat diterapkan secara jelas, tegas, dan adil bagi seluruh peserta. Koordinasi dengan masing-masing cabang olahraga terus dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis. Sejumlah cabang olahraga telah menetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pertandingan di cabang masing-masing.
13: Ya, yang jelas ini adalah perhelatan bersama, kita sama-sama bertekad melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya secara keuangan mungkin sangat terbatas. Makanya Pak Gubernur, Pak Bupati Wali Kota menyampaikan kepada kita agar pelaksanaannya itu lebih prioritas kepada kualitasnya.
4: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat Hamdanus menjelaskan, Porprov ke-16 dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026. Kegiatan dimaksud digelar di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Ajang ini kembali dilaksanakan usai penyelenggaraan terakhir pada 2018 lalu.
14: Tahunnya sudah 8 tahun, sudah 2 kali pula PON menyelingi ini. Tentu tidak terlaksananya Porprov itu sepertinya berbanding lurus dengan anjloknya prestasi kita di tingkat nasional. Terakhir kita ranking 24 dengan 5 emas di Aceh Sumut. Sebelumnya di Papua kita ranking 15. Sebelumnya di Jawa Barat dan di Riau kita alhamdulillah bisa peringkat 11 nasional. Dan terbaik kita tahun 85 dengan 19 emas.
4: Hamdanus berharap dengan digelarnya kembali Porprov pada tahun ini, capaian saat Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 mendatang bisa lebih baik. Targetnya meraih 20 medali emas sekaligus masuk 10 besar nasional. Melati Oktawina melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Kendal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita ke Pro 1 Jakarta mengikuti 100% Indonesia untuk siang hari ini.
1: 100% Indonesia.

0: Iya, mulai awal bulan baru banget.
1: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
0: September ceria.
1: Earth, Wind and Fire lagi juga.
0: Yang gimana tuh?
1: Fire.
0: Oh iya.
1: Nah kan, ayo apa lagi yuk?
0: September. September.
1: Wake me up. Oh, tapi kan ini
0: September.
1: Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
0: Belum. Justru baru dimulai.
1: Baru dimulai. Semoga September banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
0: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul, juga semuanya bisa terwujud semuanya di bulan September betul ini dan seterusnya.
1: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisaran kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
0: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca enggak sih? Jadi
1: bisa
0: ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
1: Pindah ya.
0: Iya, jadi
1: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun,
0: udah
1: nih
0: mau akhir
1: transisinya.
0: Betul.
1: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
0: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
1: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
0: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
1: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asapnya karhut lah.
0: Kemarin aku nyanyi di sana, jujur.
1: Kalimantan
0: itu
1: mana kak?
0: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
1: Iya.
0: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
1: Kena impactnya.
0: Itu
1: ya,
0: impactnya lumayan menurut aku asapnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi
1: amin,
0: supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga
1: Medan
0: Sinabung
1: kan, erupsi
0: meletus,
1: ya
0: erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
1: Betul,
0: dan kekuatan.
1: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan, karena kita berjaringan juga, mungkin
0: betul
1: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
0: Betul.
1: Ditemenin
0: takutnya,
1: di 100% Indonesia.
0: Kita
1: enggak
0: terlalu update juga. Jadi bisa kalian
1: update
0: tambah
1: langsung ya.
0: Update semuanya.
1: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
0: atau juga via WhatsApp kita di 0811-797-72-7912.
1: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini. Betul. Kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
0: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
1: Oh
0: ya kan. Tapi
1: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini

0: sekarang.
1: Iya,
0: ya,
1: supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya nih update-nya, mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah, tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya,
1: gak boleh berkurang.
0: Betul.
1: Semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul, betul, betul, betul, betul, betul.
0: Akhirnya, kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar-benar.
0: Shalom Seven keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya, 100% Indonesia. Sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu, untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai.
0: Hai kakak-kakak.
1: Halo, halo, halo, halo.
2: Halo, halo, halo.
1: Boleh dibuka lo camnya lo, biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini. Dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada.
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
3: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Bang Pecung.
3: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling baru ya dan paling muda ya.
3: Muda.
1: Pecung ini siapanya apa? Picung Pecung.
0: Apa?
1: Apa maksudnya pitung?
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung.
1: Bang Pecung.
0: Bang Pecung.
1: Sebagai pendirinya.
3: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan
0: Bombshell
1: di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
2: Saya Arif.
1: Sebagai
2: main
1: apa
2: drum.
1: Bang? Oh,
2: drummer.
1: Pemain drum. Oke. Okay.
0: Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
2: Saya karena drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh, tunggu, drummer ketiga. Emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh,
3: ya.
1: Oke. Kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya tapi ngomong-ngomong.
3: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
1: Mm-mm.
3: Saya
0: Bandung.
3: Di Bandung. Oh. Saya di rumah.
1: Kalau Bang
0: Arif, tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya.
3: Betul.
1: Oh, berarti nah, memang Sherry Bombshell ini
2: di luar, jadi agak maaf kalau berisik ya.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah, sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya,
1: Bang
0: bener, Arif. Bener.
1: Ada budget berarti itu
0: ada earphone-nya. Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya Kak Ihsan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay
0: ya,
1: kita atau juga stasiun-stasiun tipe B.
0: Mm-mm.
1: Ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay.
0: Mm-mm.
1: Yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul, betul, betul, betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Cherry? Bang Arif. Cherry, Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
3: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell.
0: Sudah di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
1: Sherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh wow. Judulnya adalah
2: Kecewa.
1: Oh. Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau
1: kecewa.
0: Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum
1: iya,
0: ke kecewa.
1: Ini ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
3: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
3: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh,
3: jadi,
1: gitu.
3: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
1: Iya.
3: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi

0: gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
0: Ya,
1: Black. Berarti putih banget ya?
2: Iya bisa. Jadi kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan? Begitu. Atau suka warnanya suka warna black.
1: Suka black.
0: Black kerupuk.
1: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
2: Vokalis tadi kan udah. Berempat aja, Bang.
0: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada dua, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya dua. Ada dua, di backup sama Putri sambil nyanyi.
2: Bayarannya double nih berarti ya.
0: Triple malah.
1: Kok baik jelasnya gitu.
2: Maunya. Abis ini Isan belajar ya.
1: Iya.
2: Suling.
1: Akan gendang.
2: Oke. Okay. Kita lanjut ada tuh empat. Ada empat ya. Ya. Okay, lalu okay, kenapa okay. kecewa nih, Bang?
0: Ya, kalau Cherry Bombshell itu kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya, juga liriknya saya yang tulis. Kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak. Tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami
1: kecewaan,
0: ya.
1: Betul.
0: Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Okay. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini. Itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya. Yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
2: Okay.
1: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
0: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
0: Kalau berdirinya itu tahun 95

0: rambut. Mickey Bernie, Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell. Kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell. Lalu, wah buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
1: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh bang.
2: Tapi ini malah
1: sweet gitu ya.
2: Sweet. Sweet banget sih nih.
1: Sweet
2: galau,
1: sweet.
2: Galau gimana gitu.
1: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata nggak serock itu ya. Jauh bahkan.
2: Pakai rock aja sih vokalisnya.
1: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau-Bau.
2: Pak Albert. Halo. Halo Pak Albert.
1: Halo Pak Albert. Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau-Bau. Halo Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi.
3: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
3: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
2: Oke. Okay.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung aja.
3: Oke, okay. Saya mau nanya sama Cherry Bombshell, di album Kecewanya terdiri dari berapa buah single bang, ya? Dari berapa buah lagu gitu dari album Kecewa ini. Terus Cherry Bombshell di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat bang gitu?
1: Sip.
3: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
1: Jadwal perform ya.
3: Iya.
1: Oke, okay,
3: nah, itu aja sih. Deh Kak Roli sama Kak Kaisan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Kaisan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
2: Thank you so much.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
2: Benijo dari Manado. Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
2: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarore, Ruli Hutahayan. Halo, gitu loh.
4: Harus pakai intonasi dong dikit
1: Okay. Harus pakai direvisi loh kamu San.
2: Iya.
1: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bung Benny ya. Ya
4: baru kayak minggu depan kemana aja enggak ada ya. Oh, betul-betul Maulid Nabi kan minggu depan.
2: Minggu lalu. Libur kita minggu lalu.
1: Libur.
2: Bung Benijo. Libur. Sehat kan tapi? Iya.
4: Alhamdulillah, biar khair.
2: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
1: Ya. Mantap ya.
2: Mantap surantap katanya.
1: Bung Benny ada Cherry Bombshell nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
4: Berempat
2: sekarang.
5: Berempat Bung Benny.
4: Dengar ada dari Bandung, dua orang ya Bandung.
2: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
1: Feeling saya kan tadi dari ITN sama ITB ya.
5: Semuanya dari Bandung.
2: Dari Bandung.
1: Kumaha Damang.
2: Damang katanya tah.
0: Damang.
5: Sehat.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
1: Iya, let's go.
4: Cherry Bombshell ya. Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Bang Pican, salam ya.
2: Iya, boleh.
4: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
1: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
2: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
1: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys nih. Ada Pak Albert. Halo Pak Albert.
2: Di bau-bau. Halo Pak Albert.
1: Halo Pak Albert.
6: Halo.
1: Halo, okay. Pak Albert.
2: Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
6: Halo.
1: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
6: Kenapa namanya Cherry Boom?
1: Oh.
2: Oke, okay. Tadi sebenarnya okay. Udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
1: Oke.
6: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
2: Oke, okay. Kenapa okay. Ganti-ganti vokal? Oke.
6: Okay. Ganti-ganti itu.
2: Oke, okay, ada lagi?
6: Makasih banyak.
1: Oke.
2: Siap Bang Albert.
1: Makasih.
2: Thank you.
1: Ada tambahan lagi Pak Albert?
6: Itu saja.
1: Terima kasih Pak.
2: Oke.
1: Boleh nih mau dari
2: langsung.
1: Mana dulu?
2: Langsung. Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih fresh. Ya.
1: Dibuat dirangkum singkat ya.
2: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai iya. Akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
1: 3.
2: Yang keempat tadi.
1: 4 ya.
2: Bener kan aku ya. Nah 4. Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Oh, enggak ada ya.
1: Bang Arif.
0: Putri aja.
1: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
2: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Peco atau Bang Arif?
5: Ceritain ya. Sama Peco aja karena founder ya.
2: Oh, founder. Oke, okay, baik. Berarti Bang Peco.
0: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana. Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama
2: suaranya Widi. Okay.
0: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Samara Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin, satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
2: Oh, oke.
1: Okay. Shinlock ya.
0: Mereka menikah lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
2: Kurang ajar ya. Gak.
0: Kejakan, hilangin.
2: terus.
0: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
2: Iya, fokusnya
0: lalu,
2: beda lah.
0: Vokalis ketiga diisi oleh Esti, juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi.
2: Oh,
0: posisi vokal sekarang.
2: Gitu, itu kenapa
5: jadi tiap album itu vokalisnya beda-beda.
2: Itu vokalisnya beda-beda. Vokalisnya. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
1: Dia single.
2: Single aja. Kayaknya.
0: Single.
2: Aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat.
0: Rip. Mana Rip?
5: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
2: Oke, baru, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya, baru ada beberapa offering ya.
5: Belum ada yang fix.
2: Yeah. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
5: Instagram cherrybombshell.id.
2: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
1: Cherry ya, tulisannya Cherry ya, Bombshell.
2: Cherry
1: Bomb.
2: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
1: Shell terang ya.
2: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
0: Arif,
5: Bung Pecung dulu.
2: Ya udah deh, gue duluan deh.
1: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
2: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga saya sebagai founder, pasti merhatiin dong milenial
0: ya,
2: sekarang kalau
0: ya, gimana. Ya. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar, hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z-Gen Z gitu ya banyaknya. Karena menurut saya mereka berani ya, berani, dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
2: Betul.
0: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk apa, berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
2: Oke.
1: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Betul, tuh tentunya. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
2: Agak lagi kayaknya.
5: Sama aja, sama.
1: Sama aja.
2: Sama aja.
1: Idem.
2: Aku gebuk juga nih pakai pentungan drum.
1: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
2: Pak Pentung.
1: Ya udah. Kita ke Sulawesi Selatan ya. Ada Ica. Halo Kak Ica.
2: Halo Ica.
7: Halo, Ekstratus Preset Indonesia, Ekspresikan Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
1: Waalaikumsalam.
7: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
2: Boleh, satu buat album, Ica.
1: Satu.
2: Aku mundur deh kalau gitu.
1: Isan irisan jadi penyanyi.
7: Ini September pertama aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
1: Yeah.
2: Ica sekarang bisa ngeliat kamera nggak?
1: Keren.
2: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Ya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
1: Eh bagus tau lagunya.
2: Lagunya bagus tapi dia nyanyinya nggak bagus.
1: Sabar juri. Okay. Sabar bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan? Dulu,
2: September Kelabu.
1: Oh iya.
7: Bukan itu judulnya.
2: September Kelabu.
7: Judulnya Desember Kelabu.
2: Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu.
1: Iya, iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
2: November
1: Cinta. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus centil mungkin bisa ya, enggak ya?
2: Ica.
1: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
2: Oh, mau tanya apa Ica?
7: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
1: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
2: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
7: Oh, halo Kak Ica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
1: Iya.
7: Nah, gue banget tuh.
1: Gue banget.
7: Kalau kecewa kan aku suka dikecewain Bang Iksan sama
2: kamu. Oke. Terus?
7: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, dimanapun Ica telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL, judulnya apa? Kecewa.
1: Kecewa.
2: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa, Cherry Bombshell gitu.
1: Bisa.
7: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
1: Iya nanti kita ya, kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
7: Pokoknya aku apa namanya?
1: Apa?
7: Jadi lupa dong ngomong apa.
1: maaf dong.
7: Semoga bintang tamunya sukses saja gitu lagu-lagunya. Pokoknya aku
2: nanti
7: akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
1: Amin.
7: Cuma salam nih Bang Iksan, soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
1: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
7: Aku mau nyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Mm-hmm. Aku mau salam buat Katami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama seluruh selamat tugas ya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Dadah. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo nih dari Padang Isan.
2: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
8: selamat siang, Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
2: Iya.
8: Ya,
2: ada gitu. Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
1: Jajus marah.
8: Okay. Ini saya mau nanya.
1: Geleng.
2: Mau apa, udah Nafi?
8: Ya. Ya mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama matanya.
1: Ya udah coba kasih liriknya, ayo, coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba bener nih, bener gak nih, coba tes lirik, ayo, nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
8: Don't you remember me? Don't you remember me? You want my September song? Yeah, gitu.
1: Itu lagu siapa?
2: Lagu siapa?
1: Hah?
2: Lagu siapa itu?
8: J.P. Cooper.
1: Ya. Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak bang?
8: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Spirit dan segala macamnya. Gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
1: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Sip. Okay, terima kasih.
8: Itu aja Kak Seri, salam buat kali dia di
1: Roli.
2: Oke.
8: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
2: Lucu banget loh dia.
1: Lucu ya.
2: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
1: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
2: Oke.
1: Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
9: Selamat siang.
2: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
9: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
1: Ori.
9: Benar.
2: Oke, salam.
1: Kita langsung nengok semua.
2: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
1: Maaf ya Pak Ori.
9: Siang ini Rorita dan Iksan.
1: Mm-hmm.
2: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
9: Di Samarinda baik-baik aja.
2: Alhamdulillah.
9: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
2: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
9: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah.
9: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah, ya kalau di saran ya pakai masker aja gitu.
1: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut pandang, aja ya?
9: Masih. Iya, jarak panjangnya masih aman.
1: Oke, alhamdulillah. Semoga cepat reda amin. Kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Amin, silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
2: Mau tanya apa, Bang Ori?
9: Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bombshell.
1: Boncel mah kuku saya nih itu. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
5: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
9: Ini Pak Ori.
1: Oh iya, Pak Ori atau Pak KW? Bang Arif bisa aja Bang Arif dibales.
9: Dengan Picung dan Arif.
1: Ya.
2: Ya.
9: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup musik Seri Bonjel nih.
2: Oke, terus.
9: Itu yang pertama, yang kedua.
5: Doa dan ikhtiar.
2: Terus.
9: Bagaimana perkembangan grup musik Bonjel ini bisa mencapai target yang diinginkan?
2: Oke.
9: Itu lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Salah.
1: Terus. Dimaafin.
5: Terima kasih banyak. Minal aidin, Pak Ori.
1: Makasih, Pak Ori.
2: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
1: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
2: Yes, betul.
1: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
2: Penyebutannya.
1: Lucu lagi cari boncel.
2: Kurang ajar emang.
5: Ini baru dengar sih kami.
2: Baru dengar katanya. Karena emang biasanya orang pasti bacanya cherry boncel gitu.
1: Oke, silakan kita jawab.
0: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi cherbom.
1: Lebih mudah ya. Cherbom.
2: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya, gitu ya. Itu maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
1: Nah, dilanjutin.
2: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
0: Rilis kalau album ya, album ketiga ya, ya. Itu tahun 2005.
2: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
1: Oke.
0: Bang Pecung, itu album ya, banget. Album, tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
2: Sama ST tadi itu ya.
0: Ya.
2: Itu tahun berapa
0: tuh? Sekarang kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
2: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
0: Ya, lalu kami juga
5: yang sudah proses Bualan malah baru keempat. Sebulan.
1: Oh. Oke.
2: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
1: Mm-mm,
2: awal ya. Tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
1: Sama, ya.
5: Bualan
1: dulu baru Kecewa.
5: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
0: Istrinya Pak Alan itu.
1: Ya, Bualan.
5: Jadi Bualan aja.
1: Ya udah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
2: Kecewa banget aku dengar jawabannya.
1: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya nggak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
2: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811 7972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi ibaratnya orang dengar genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis
0: untuk berekspresi, ya.
2: Berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu. Ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya enggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ya.
0: kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
0: Betul
1: ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teh Dinda dan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke. Jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia.
2: Dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bomb, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cherry Bomb itu karena lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cherry Bomb gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Gak ada yang saling ngatur. main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya. Enggak cocok buat buat karakter Cerbom, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. Tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, fosil yang tersisa.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pecung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih, Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang albumnya itu sudah berapa album lagunya sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Ini saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke. Memang salam namanya Johan Palapa buat, ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta di sana sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Terus di Bandung ada Opi.
0: Mm-hmm.
3: Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Terima kasih Pak.
0: Terima kasih Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Boris Taya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom. Iya. Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom shell.
1: Yes.
4: Cerbom shell.
1: Cerbom shell panjangnya.
4: Cerbom shell. Halo. Sampurasun.
0: Rampes.
4: Di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Iya.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Iya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif, Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
0: Okay.
1: Lanjut Teh.
4: Saya sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi trademarknya Cerbom gitu ya? Terus pertanyaan yang menarik. Kedua. Terus. Di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon ceri?
0: Apakah ada pohon ceri sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Roli okay, Utahaya.
1: Makasih Teh.
4: Oke. Okay. Juga Ikan Karore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Teteh.
1: Yuk, aduh, singkat gas singkat berangkat kita.
0: Ada, apa satu lagi tapi ada penelpon.
1: Oh,
0: ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Oh, baik baik baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya nih ada ini buat Isfan nih sebentar boleh nggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ay Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalir semanis juga yang di Ciputat ya.
0: Eh terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Ya, pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
5: Buat salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kita Misa selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih
0: banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke Bang, gimana tuh dijawab Bang semua pertanyaannya Bang? Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya, pakai kumaha iya?
2: Iya harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu Bang?
2: Ya Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell tuh Las.
1: Britpop ya.
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi enggak
1: niche ya Kang ya.
0: Niche banget. Udah kayak perfume ya.
2: Makanya Cherbom juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherbom gitu karena
0: punya
2: apa namanya
0: sendiri,
2: ya,
0: punya pasarnya sendiri. Ya, emang,
2: betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherbom yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak, kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatiin dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bomb. Nah ini Cherry Bomb ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja. Karena kita gak sengaja ngeliat majalah itu, lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya, ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai, karena kami nggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena
0: nice,
2: kan
0: nice.
2: Suka gini ya, nama bandnya, begini, bang, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Yeah. Jadi tapi ini lucu lagi nih, nyari nama dari nama cat rambut lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
2: Oh.
1: Dulu pernah.
2: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
2: Makanya okay. Kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya hari Ajo itu ya. Mm-hmm. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang?
2: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Oh. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
2: Ya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi
1: pantas excited tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis okay, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu enggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu. Robot banget gitu.
0: Karena
2: nggak
0: ada feelnya, rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
2: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Betul.
2: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.

0: di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
1: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
1: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005 ya.
0: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
1: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sharebom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-mm. Kita pernah ada yang nanya, nih band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya, cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Mm-mm. Justru saya bilang, justru harus bagus. Mm-mm. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Jadi, aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis, artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerebom menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih. Pasti. Menurut saya jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi enggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul.
2: Wah, kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Gitu. Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Sharebom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
2: Oke. Sebelumnya kami dari Cerebom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Enggak apa-apa.
2: Oke. Jadi kalau saya sih suka ada yang nanya mau sampai kapan Cerebom? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang.
1: I love it.
2: Soalnya begitu.
1: Gak apa-apa Bang, kan harus omongan yang baik-baik biar yang terjadi yang baik-baik.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cerebom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerebom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerebom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerebom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cerebom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kitanya nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Okay. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses. Thank terus you buat teman-teman Sharebom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang enggak bisa dipuji bisa langsung
1: bukan.
0: Deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak bisa dibohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah Bang Pecung.
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cerebom Shell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Rauli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruri juga pamit. Bye bye.
3: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Kota Padang menyiapkan anggaran sekitar 38 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026. Anggaran dimaksud disiapkan untuk memastikan kebutuhan kontingen dan penyelenggaraan pertandingan dapat berjalan sesuai rencana. Ketua Satuan Tugas Percepatan Porprov 2026 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Padang Esneti kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan dukungan anggaran sangat penting karena jumlah atlet yang mengikuti Porprov bisa lebih dari 1.000 orang. Selain itu juga untuk kebutuhan sebagai tuan rumah dari 20 cabang olahraga yang dipertandingkan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. dan juga dapat melalui aplikasi RRI News. Untuk Anda dimanapun berada, pendengar, kita akan segera bersama dalam program Bercerita Bencana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya kita ikuti dialog bercerita Bincang.
1: Dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar di kesempatan Padang sore ini, untuk edisi hari Selasa tanggal 1 September 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Kita bersama dalam program Bercerita Bencana untuk edisi hari ini, pendengar. Dan selamat sore juga untuk Anda yang baru mendengarkan Prosatu RRI Padang di sore hari ini. Selamat beraktivitas dan pastikan tetap selalu berhati-hati juga dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan pendengar, dalam program Bercerita Bencana tentunya kita sudah menghadirkan narasumber juga yang sudah bersama kita di sore hari ini melalui Zoom. Tapi sebelum kita sapa narasumber kita, pendengar, untuk Anda nanti yang mungkin ingin bertanya ya secara interaktif kepada narasumber, boleh langsung melalui line telepon pendengar di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975. Serta juga untuk Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan pendengar, tema kita di sore hari ini dalam Bercerita Bencana yaitu terkait dengan rumah anti gempa untuk penyintas aman, layak, dan berkelanjutan. Untuk membahas tema kita di sore hari ini, saya akan langsung sapa saja narasumber kita yang sudah hadir di Zoom kita di sore hari ini ya, pendengar. Oke, yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu ada Bapak Rinaldi STMT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Kabupaten Agam. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rinaldi.
2: Waalaikumsalam Mbak Rani, selamat sore.
1: Selamat sore juga. Kabar baik Pak Rinaldi sore ini?
2: Alhamdulillah sangat baik sekali Mbak Rani, juga didukung cuaca sangat bagus. Okay. Alhamdulillah baik Mbak Rani.
1: Oke, luar biasa. Kita sapa juga sudah hadir ada Bapak Ahdiarsyah STMT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Ini saya sapanya Pak Ahdi. Sapa singkatnya apa nih Pak Ahdi?
3: Pak Ahdi aja Bu.
1: Pak Ahdi aja. Oke. Kabar baik ya Pak?
3: Alhamdulillah, waalaikumsalam, kabar baik, Burani, di sore ini, ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat.
1: Amin, amin. Oke, dan yang terakhir saya sapa juga, sudah hadir ada Profesor Dr. Eng Fauzan ST, MSC Eng, selaku Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas. Assalamualaikum, selamat sore, Prof.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Burani.
1: Iya.
4: Pak Adi, no, Pak satu lagi.
1: Ada Pak Rinaldi juga.
4: Ah, Pak Rinaldi, maaf Pak Rinaldi.
2: Siap, Pak Prof.
4: Para pemirsa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sudah hadir tiga narasumber kita di sore hari ini. Dan terkait dengan tema kita ya, pendengar, rumah anti gempa untuk penyintas aman, layak, dan berkelanjutan. Nah, ini kalau kita merujuk pada Kabupaten Agam. Nah, ini dalam pembangunan huntapnya sendiri ya, pendengar, ini ada yang namanya penggunaan teknologi konstruksi seperti sepa blok dan juga RAG atau rumah anti gempa. Tapi untuk sebelum kita membahas hal ini, untuk mengawali dialog kita, perbincangan kita, mungkin terkait tema, saya mungkin akan minta komentar di awal dulu nih dari masing-masing narasumber. Mungkin saya ke Pak Ahdi dulu selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. Silakan Pak Ahdi komentarnya di awal terkait dengan tema kita.
3: Terima kasih Bu Rani. Alhamdulillah sore hari ini dari RRI Pro 1 Padang mengangkat acara di sore hari ini dengan tema rumah anti gempa bagi penyintas aman, layak, dan berkelanjutan. Tema ini untuk saat ini merupakan yang sangat tepat sekali karena saat ini kita sedang melakukan kegiatan yaitu pembangunan hunian tetap yang terpadu di beberapa kabupaten kota, terutama di dari di 4 kabupaten kota yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi tahun 2024 yang lalu. Dan tema ini kami sesuatu yang hari ini sangat sesuai dan perlu didengar oleh para pemusaha kita, juga oleh masyarakat kita yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Konteksnya ini adalah tema yang sesuai dengan kondisi yang ada untuk saat ini.
1: Terima kasih. Oke, baik Pak Ahdi. Kita juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ahdi ya, tengah berjalan ya Pak Ahdi ya, untuk beberapa kabupaten kota yang memang di 2025 sempat terjadi bencana juga, dan pembangunan huntapnya juga ya Pak Ahdi ya, itu dalam rehabilitasi dan rekonstruksinya. Tapi sebelum lebih jauh, kita mau ke Pak Rinaldi dulu. Pak Rinaldi, silakan untuk komentarnya di awal.
2: Ya, siap Mbak Rani. Sesuai dengan tema kita berkaitan dengan rencana pembangunan hunian tetap, kita memang beberapa kabupaten kota lagi mempersiapkan pembangunan atau rencana pembangunan huntap. Seperti yang kita ketahui tadi sampaikan Pak Adi, di Kabupaten Agam khususnya akibat bencana kemarin, bencana hidrometeorologi, rumah-rumah masyarakat di Kabupaten Agam ini sangat banyak terdampak. Jadi dalam hal ini kita tentu kita mempersiapkan bagaimana rumah yang kita bangun ini ramah terhadap bencana. Jadi kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pihak Dinas Perkimtan Provinsi. Jangan sampai nanti bangun rumah yang kita bangun menjadi bencana susulan. Nah, ini ini perlu kita perhatikan gitu. Karena kita tahu ketika telah kita bangun rumah, artinya dengan istilah kalau dari BPBD-nya, build better nih, membangun kembali dengan yang lebih baik, dengan lebih aman dan lebih tangguh. Nah, ini segala daya sumber daya kita persiapkan untuk membangun rumah kembali. Demikian Mbak Rani.
1: Oke, baik Pak Rinaldi. Saya bergeser ke Prof. Fauzan dulu. Prof, silakan.
4: Ya, baik Mbak Rani. Kalau topik sekarang memang lagi tren ini kalau dilihat. Karena alhamdulillah kita sudah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dan juga dana sudah dikucurkan ya ke daerah. Namun sedikit koreksi sebenarnya dari tema kita. Jadi kalau saya boleh mengusulkan rumah anti gempa itu agak berat maknanya Bu. Jadi kalau anti itu ya dia ya anti ya, namanya anti itu ya ya tahanlah kalau bahasa ininya ya tahan sama sekali gitu. Nah, kalau saya lebih tepatnya mungkin rumah aman gempa atau rumah ramah gempa gitu ya. Kalau anti itu maknanya agak berbeda ya. Anti itu dia bisa tidak menerima apapun efek dari gempa gitu. Nah, jadi rumah ramah gempa atau rumah aman gempa, aman, layak, dan berkelanjutan. Nah itu mungkin kalau dari segi tema ya. Itu hanya koreksi bahasa saja, karena kita menggunakannya sehari-hari di dunia konstruksi dan di perumahan, kita memang lebih ke arah aman ya, aman atau ramah. Ini saja Bu Rani, makasih.
1: Oke, baik, terima kasih Prof. Fauzan. Dan terima kasih juga nih Prof. atas koreksinya, karena memang seperti yang Prof. sampaikan ya, kalau anti memang sama sekali tidak akan ini ya, tidak akan
4: tidak akan mengefek ya.
1: Tidak akan mengefek.
4: Sedangkan ini rumah ini dia dibolehkan rusak, tapi komponen non-strukturalnya yang diizinkan. Dan tidak boleh rubuh, dan tidak boleh strukturnya mengalami kerusakan berat ya.
1: Baik, siap. Baik, terima kasih Prof. Fauzan. Oke, nah tadi kita sudah mendengarkan beberapa komentar dari narasumber yang sudah hadir di sore hari ini, pendengar. Mungkin saya kembali ke Pak Ahdi dulu. Pak Ahdi, ini mungkin dalam proses ya rehabilitasi dan rekonstruksi yang tengah berjalan di beberapa kabupaten kota yang terdampak bencana tahun lalu, ini sejauh ini pemetaan dengan anggaran yang sudah ada, pemetaannya terkait dengan pembangunan rumah aman gempa, nah ini seperti apa Pak Ahdi sejauh ini?
3: Baik Bu Rani, Bapak-bapak narasumber yang lain, Pak Rinaldi, Kadis Perkim Kabupaten Agam, dan juga ini izin Prof, Prof Uzan,
4: ya, Pak Ade.
3: Yang mungkin alhamdulillah selalu mendampingi kami nih dalam kondisi bencana ini dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Bu Rani dan para pendengar yang RRI Pro 1 Padang. Di sini seperti kita ketahui bersama, di akhir tahun yang lalu terjadi bencana hidrometeorologi yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera, Sumbar, Aceh, dan Sumut. Yang katakanlah mungkin ini termasuk bencana yang cukup besar melanda 3 provinsi ini. Bencana ini terjadi akibat tingginya curah hujan yang melanda 3 provinsi ini sehingga terjadi kerusakan yang cukup parah di 3 provinsi ini juga. Khusus di Provinsi Sumatera Barat, bencana yang menimbulkan kerusakan yang cukup berarti untuk beberapa kondisi seperti sungai, pemukiman, dan juga ini juga berdampak kepada perumahan rakyat. Seperti kita tahu bersama, kejadian bencana kemarin itu sangat memberikan kesan bahwasanya bencana yang terjadi ini adalah bencana yang cukup menakutkan bagi masyarakat kita yang ada di Provinsi Sumatera Barat secara khusus dan di Pulau Sumatera secara umum. Dan karena ini menakutkan, tentu ke depan ini yang harus menjadi referensi bagi kita bagaimana dalam pembangunan rumah, katakanlah hunian tetap yang akan dilaksanakan atau yang saat ini sedang berproses di kementerian, khusus untuk hunian tetap terpadu, karena ini ada dua nih, Bu Rani dan juga para pendengar, ada hunian tetap sifatnya relokasi atau yang terpadu, ada yang hunian tetap relokasi yang mandiri.
1: Okay.
3: Khusus yang kami bahas pada hari ini adalah hunian tetap yang terpadu, yang dalam hal ini yang merupakan tugas pokok dan fungsi kami dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman. Begitu juga secara induk dari Kementerian Perumahan Rakyat. Di mana seperti kita tahu bersama, kalau kita merunut kepada data kita sebelumnya, di mana total kerusakan kita, yaitu rusak berat kita mencapai 1.936 unit, rusak sedang kita mencapai 695 unit, sedangkan rusak ringan kita mencapai 4.194 unit. Namun, sesuai dengan peraturan dari Kepala BNPB, kalau selama ini yang menjadi bahan klasifikasi atau klasifikasi kerusakan itu hanya ada berat, sedang, dan ringan. Namun karena ini bencana hidrometeorologi atau kerusakan akibat bencana banjir bandang, sehingga ada satu lagi klasifikasi yaitu rumah hanyut. Nah, dan di Provinsi Sumatera Barat, rumah yang dikategorikan hanyut atau tidak ada lagi di tempatnya, itu berdasarkan data yang ada pada kami mencapai 841 unit. Ini terhadap kerusakan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, kerusakan ini sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini, mungkin terima kasih Prof. Ozan tadi sudah memberikan masukan dari tata bahasa, karena beliau ini Prof. Ozan sebagai pakar sangat memahami tentang bagaimana itu si gempa gitu, apa yang harus kita lakukan terhadap gempa. Jadi di narasumber yang kita yang hadir pada hari ini juga mungkin Prof. Ozan nanti yang akan mengulas tentang bagaimana bangunan itu sendiri ramah terhadap gempa. Dan kami di pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada saat kejadian bencana tersebut, kita alhamdulillah bisa termasuk daerah yang paling cepat bisa menyajikan data terhadap kerusakan-kerusakan yang dialami di tengah-tengah masyarakat. Khusus bencana ini sesuai dengan tupoksi kami, kami hanya membahas tentang kerusakan rumah. Dan kita dari 3 provinsi, kita punya dashboard yang bisa pada saat kejadian bencana, kita bisa update data kejadian bencana tersebut atau data rumah yang terdampak bencana tersebut 2 kali sehari, pagi dan sore. Dan ini dapat tayang di dashboard yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini, seperti kita ketahui bersama, sesuai dengan tema kita, pemerintah pusat melalui Jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita bisa melihat bahwasannya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perumahan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, itu sudah menggelontorkan dana untuk tahap awal ini untuk membangun 813 unit rumah. Itu dana yang bersumber dari Kementerian PKP. Dan di sini peran kami dari pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, itu bagaimana memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan hunian tetap ini. Saat ini di tahap awal, kita akan melaksanakan pembangunan sebanyak 813 unit rumah hunian tetap ini yang tersebar di 4 kabupaten kota. Pertama di Kabupaten Agam, dengan kondisi Kabupaten Agam ini kita akan bangun tahun ini dengan sumber dari Kementerian PKP itu 360 unit. Dan yang kedua di Kota Padang sebanyak 164 unit. Begitu juga di 50 kota 204 unit, dan di Pesisir Selatan kita akan melaksanakan pembangunan 85 unit. Dan di sini sesuai dengan informasi yang kami terima dari pemerintah pusat, khusus untuk hunian tetap terpadu ini yang dibangun melalui dana Kementerian PKP ini, PSU-nya atau jalan lingkungannya juga disediakan dana melalui anggaran pemerintah pusat. Ini kita sangat bersyukur sekali, karena kita sesuai dengan kondisinya, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, mungkin pada saat kondisi saat ini mengalami kesulitan jika kita harus melaksanakan pembangunan PSU-nya atau prasarana utilitas umumnya. Itu kebanggaan bagi kita, pemerintah pusat, pasang badan untuk program pembangunan hunian tetap terpadu ini secara keseluruhan. Namun demikian, ini tidak hanya melalui dana Kementerian PKP, tetapi juga ada dana yang bersumber dari CSR. Salah satunya yaitu dari Yayasan Buddha Suci, yang secara keseluruhan di dua kabupaten kota, yaitu di Kabupaten Agam sebanyak 160 unit, dan di Kota Padang 340 unit. Dan untuk Kota Padang ini sudah dilaksanakan pembangunan, sudah dimulai pembangunan lebih kurang sekitar 4 bulan yang lalu. Ini yang berlokasi di Bumi Perkemahan di daerah Lubumin Turun, dan ini sudah terlaksana. Artinya ini ada komitmen bersama, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga dari yayasan, begitu juga dari kelompok-kelompok masyarakat, dari para donatur, daripada mungkin masyarakat kita yang lain, ada sumbangan-sumbangan yang juga sudah dieksekusi, dilaksanakan di lapangan. Dan di sini kata kuncinya, kami sebagai di pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, bagaimana kita mendorong kabupaten kota yang hari ini, di tahun ini akan dibangun sebanyak 813 unit itu dapat memenuhi readiness kriteria atau syarat-syarat yang dibutuhkan, sehingga pembangunan ini tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya, karena apapun situasinya, persyaratan administrasi adalah sesuatu yang wajib kita lengkapi dan kita penuhi dalam rangka menjaga tertib administrasi dan tertib pelaksanaan dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat ini, yang saat ini sedang ada yang sudah berproses kontrak, dan ada juga yang sedang dalam proses pengadaan barang dan jasa di kementerian. Di awal mungkin itu Bu dan juga Pak Bapak Ibu pemirsa atau pendengar di RRI Pro 1 Padang yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Okay, baik. Terima kasih Pak Ahdi. Ini luar biasa ya, data yang disampaikan oleh Pak Ahdi terkait dengan pembangunan hutap ya. Dan ini di tahap awal tadi Pak Ahdi juga menyampaikan ada sekitar 813 unit yang akan dibangun ya. Nah ini kalau dari kategori-kategori yang disampaikan Pak Ahdi tadi, kan kalau sesuai dengan aturan BPP ada nambah satu ya Pak Ahdi ya, yaitu rumah hanyut untuk kategorinya. Nah ini apakah ini menjadi prioritas untuk pembangunan hutap ini? Apakah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diberlakukan juga nih Pak Ahdi, baik dari semua kategori ini juga?
3: Baik Burani dan para pendengar, sesuai dengan ketentuannya, khusus untuk hunian tetap yang terpadu ini, kita memberikan prioritas pertama kepada yang rumahnya posisinya hanyut.
1: Okay.
3: Artinya rumahnya memang tidak terbuka lagi di lapangan.
1: Mm-hmm.
3: Dan yang kedua adalah rumah yang dikategorikan rusak berat.
1: Yeah.
3: Nah, namun di sini tentu ada ketentuan lain.
1: Mm-hmm.
3: Nah, yaitu masyarakat menyatakan kesediaan untuk kita bangun, kita lakukan relokasi secara terpadu. Tentu ini bukan hanya dari masyarakatnya, begitu juga dari pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kotanya.
1: Mm-hmm.
3: Tentu karena ini adalah relokasinya terpadu, pemerintah kabupaten kota harus menyediakan tanah yang sesuai dengan jumlah masyarakat yang terdampak yang akan kita bangun hunian tetapnya.
1: Yeah.
3: Dalam konteks ini tentu kita mengacu kepada ketentuan-ketentuan teknis lainnya, seperti rumah yang berada di zona merah.
1: Okay.
3: Atau kalau kita bicara bencana hidrometeorologi, tentu kita bicara daerah banjir. Zona merahnya tentu kita mengacu kepada daerah aliran sungai atau di pemukiman warga di sekitar bantaran sungai yang terdampak bencana kemarin. Sehingga kita memprioritaskan memang yang pertama adalah untuk rumah hanyut, yang kedua rumah yang dikategorikan sebagai rusak berat. Karena rusak berat sudah bisa dikategorikan, ini juga bangunannya harus diganti atau dibangun ulang kembali sesuai dengan standarnya yang mungkin nanti standarnya dibahas oleh Prof. Fauzan sebagai pakar dalam hal ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Hadi. Saya bergeser ke Pak Rinaldi. Nah, ini kalau di Kabupaten Agam seperti apa nih Pak Rinaldi dalam tahapan-tahapan yang berjalan dalam rekonstruksi, rehabilitasi dan rekonstruksi ini Pak Rinaldi, silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Rani, Pak Hadi sebagai Kepala Dinas Perkimtan Provinsi. Dapat kami informasikan untuk Kabupaten Agam, tadi saya sampaikan juga memang salah satu kabupaten yang cukup banyak terdampak kejadian dari bencana alam kemarin.
1: Yeah.
2: Dapat kami sampaikan kepada pemirsa bahwasanya total kerusakan rumah di Kabupaten Agam itu, baik itu rusak berat, hanyut, rusak sedang, ataupun rusak ringan, itu sebanyak 2.427 unit. Artinya dalam kategori rusak berat, yang tadi kategori ada hanyut, ada rusak berat tadi, itu kami telah melakukan pendataan di mana yang prioritas untuk mendapatkan relokasi ada dua, ada relokasi mandiri dan ada relokasi kolektif. Hasil dari pendataan kami, untuk relokasi mandiri atau bangunan huntapnya adalah sebanyak 1.089 unit. Itu untuk huntap mandiri. Dan sebanyak 699 unit itu untuk relokasi kolektif. Artinya di sini kita harus membangun kembali bagi rumah masyarakat kita yang terdampak bencana ini, yang kategorinya rusak berat ini. Nanti dalamnya juga ada hanyut itu. Mbak Rani atau pemirsa yang kami hormati, tentu untuk membangun rumah khusus yang untuk relokasi kolektif atau terpadu, tadi sampaikan Pak Di, kita menyiapkan

sesuai dengan site plan dan telah disampaikan ke Kementerian PKP melalui Balai Perumahan untuk menampung sebanyak 80 unit rumah. Proses sampai saat ini, kemarin dari Satker Perumahan bersama dengan Balai

0: Berarti sudah bisa terbangun untuk pembangunan rumah hunian tetap ini sebanyak 520 unit di Kabupaten Agam. Ini yang lagi kita persiapkan.
1: Oke.
0: Artinya bagaimana kesiapan kita telah kita maksimalkan mengupayakan memfasilitasi pembangunan rumah pasca bencana untuk bangunan huntap ini. Juga kemarin diinformasikan dari pusat bahwasannya Kementerian PKP telah melakukan kerjasama dengan pihak Semen Padang. Ada konstruksi yang akan dibangun kemarin yang di lahan satu di PPI Gumarang ini dengan konstruksi bata interlock, artinya sepa blok yang kerjasama dengan Semen Padang. Nah, ini menurut informasi dari pusat ini juga sudah ada teruji secara teknis, artinya sudah tersertifikasi secara SNI. Ini akan kita coba membangun untuk yang di Kabupaten Agam. Ini informasi. Dan kita mengharapkan memang ada inovasi-inovasi konstruksi yang telah terbangun dengan beberapa apa namanya lembaga-lembaga konstruksi. Ini seperti yang dikatakan tadi oleh Prof. Fauzan, ini bagaimana membangun rumah ini adalah rumah yang ramah terhadap bencana, terhadap gempa. Artinya kita tidak mencari rumah tahan gempa. Memang, memang kalimat ini memang agak susah juga kita maknai. Tapi kalau ramah terhadap bencana, tentu kita mengantisipasi meminimalisir terjadinya bencana susulan bagi rumah-rumah yang telah kita bangun tadi. Mungkin itu, Mbak Rani, informasi dari Kabupaten Agam.
1: Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Informasinya sangat lengkap ya Pak Rinaldi ya. Ini terkait dengan proses-proses yang sedang dilakukan di Kabupaten Agam sendiri. Tapi sebelum lebih jauh, saya mau ke Prof. Fauzan dulu. Prof. Fauzan. Halo Prof.
2: Ya, Bu Rani. Ya.
1: Nah ini
2: Ya, Mbak.
1: Prof, ini sudah banyak disampaikan lah informasi-informasi dari Pak Ahdi dan juga Pak Rinaldi tadi sudah sempat menyinggung soal standar juga nih terkait dengan rumah aman gempa. Nah ini mungkin Prof Fauzan boleh dijelaskan sedikit nanti sebelum kita break azan asar nih Prof. Silakan Prof.
2: Ya, baik. Terima kasih, Bu Rani. Jadi kalau untuk standar, sebenarnya kita sudah punya standar ya untuk struktur rumah aman gempa. Itu di PU sendiri, Kementerian PU juga sudah mengeluarkan dan juga sudah ada prototipe-prototipe. Namun yang sering menjadi kendala pasca bencana ini sebenarnya adalah harga bantuan atau rumah yang disediakan oleh pemerintah. Karena bahasanya pemerintah itu subsidi ya, tidak membangunkan satu rumah utuh ya, yang dengan luasan yang besar. Jadi yang saya tahu biasanya kalau BNPB itu membantu rumah itu nilainya sekitar 60 juta dan sekarang ada perubahan jadi 70 juta untuk tipe 36. Nah, kita bicara sekarang rumah itu rumah aman gempa, aman bencana, namun layak, aman, dan berkelanjutan. Dan juga nyaman bagi si penghuni gitu. Nah, otomatis kita berharap untuk rumah-rumah yang dibangun ini, tadi Pak Adi sudah jelaskan, ada bantuan dari CSR juga, ada dari bantuan BPKP, dan juga ada dari Mandiri. Rumah-rumah yang dibangun ini, itu betul-betul memenuhi standar itu. Jadi standar rumah aman gempa dan bencana, dan dia betul-betul memberikan kenyamanan bagi penghuni di dalamnya. Jangan membangunkan rumah itu pertama atau jadi, yang kedua nggak lengkap gitu. Kadang ada dibangunkan tapi pintunya tidak ada. Ada dibangunkan kamar mandinya tidak ada. Plafonnya juga kadang tidak ada. Nah itu menurut saya itu kurang tepat ya, sesuai dengan tema kita gitu. Jadi ada beberapa tadi sudah disebutkan aplikator yang siap membangun, ada dari materialnya dari sepa blok atau materialnya dari batu bata, dari batako, ada yang konstruksinya pakai beton bertulang atau mau pakai yang Unan punya, kita namakan rumah aman gempa Unan atau RAG Unan, itu hanya batu bata.

0: atau batako saja, tapi diberi lapisan kawat galvanit gitu di masing-masing sudutnya gitu. Nah, silakan masyarakat yang memilih, tapi dengan harga yang diberikan pemerintah, rumah itu jadi utuh gitu. Dan bisa ditempati dengan layak.
1: Iya, jangan ada
0: Jangan
1: yang kurang-kurang ya, Prof.
0: jangan kurang, betul Bu. Ya, karena kasihan mereka sudah tertimpa bencana dan mereka berharap dapat suatu rumah pengganti yang nyaman bagi kehidupan mereka, orang tua dan anak-anak. Tapi ternyata bantuannya tidak sesuai dengan harapan mereka. Ini banyak kasus ya.
1: Iya.
0: Kasus dari pembangunan rumah pasca bencana Gunung Merapi, ada beberapa yang dibangun tapi ditinggal Bu. Karena apa? Kosnya nggak masuk lagi gitu. Nah itu banyak, ada beberapa kabupaten di Sumatera Barat, karena teknologinya mungkin agak mahal, mereka membuatnya, begitu diaplikasikan di daerah nggak sesuai gitu. Ya akhirnya daripada mereka rugi jadi ditinggal gitu. Atau tidak diselesaikan gitu. Nah kita berharap untuk bantuan ini, rumah itu memenuhi standar aman gempa. Apa standarnya? Pertama, pondasinya harus betul-betul sesuai dengan pondasi ramah gempa. Pondasinya kuat dan berada di tanah yang keras. Ya, tanah yang keras itu walaupun rumahnya satu lantai cukup, pondasinya batu kali saja cukup gitu. Tapi jangan membangun di tanah yang lembek. Kalau tanah yang lembek nanti turun dia, Bu. Nah, terus yang kedua, menyambung dia dari pondasi ini sampai ke struktur atasnya, ke slopnya, ke kolom, ke dinding, ke balok, itu menyambung dia. Secara menerus sampai ke atap, sehingga begitu dia digoyang oleh gempa, nah dia akan bergerak sebagai satu kesatuan, tidak terputus dia. Kalau seandainya dia tidak nyambung, dia akan terlepas nanti Bu. Nah kalau
1: Izin
0: itu yang untuk
1: Prof.
0: rumah aman gempa. Kalau
1: Izin
0: yang lainnya
1: Prof.
0: saya rasa kenyamanan lagi ya.
1: Baik.
0: Ya, Bu.
1: Izin Prof, mohon maaf sebentar kita tahan dulu nih Prof. Fauzan. Sebelum dilanjutkan,
0: ya.
1: Kami akan kumandangkan azan asar dulu Prof.
0: Siap.
1: Untuk wilayah
0: Siap,
1: Kota
0: siap.
1: Padang
0: Silakan.
1: dan sekitarnya.
0: Oke, silakan.
2: Allahu Akbar.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: Anda masih mengikuti Dialog Bercerita Bencana.
1: Iya, pendengar, kita masih dalam program Bercerita Bencana, dan sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Oke, kita masih bersama dengan tiga narasumber kita. Tadi sempat tertahan ya dengan Prof. Fauzan. Prof, izin boleh dilanjutkan kembali, Prof? Halo,
2: ya, Prof. Baik, okay. Baik Bu Rani. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan prinsip pembangunan rumah aman gempa itu dari segi struktur tidak terlalu sulit. Saya rasa tukang-tukang kita juga sudah tahu dari dulu ya cara membangunnya. Ya, mulai dari pondasi. Pondasi tidak usah yang berat-berat atau terlalu dalam ya. Cukup pondasi batu kali saja kalau memang tanahnya sudah cukup bagus ya.
1: Okay.
2: Terus nanti dari pondasi disambungkan ada angkur ke slop, dari slop ke kolom, dari kolom ke dinding, dan nanti ke slop atas sampai ke atap, itu diikatkan semua.
1: Okay.
2: Nah, kalau kita gunakan metode konvensional, besi beton bertulang, nah kita ikatkan dengan besinya, terus kita cor dengan beton, baru dikasih dinding. Nah, selagi kita mengikuti peraturan atau persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga prototipe sudah banyak dikeluarkan, itu umumnya aman gempa. Nah, yang jadi masalah sekarang ada beberapa teknologi baru yang dikembangkan. Mereka membuat dengan sistem precast gitu. Jadi dicetak betonnya di luar, terus dipasang, disambungkan. Nah, terkadang kalau memang tidak benar cara pengerjaannya atau belum teruji keandalannya, nah itu yang sering terjadi pada saat gempa, dia rusak lagi, retak-retak dan sebagainya gitu. Tapi kalau memang sudah dapat license dari pemerintah, baik dari PU maupun dari lembaga resmi, saya rasa itu bisa digunakan. Tapi poinnya sekali lagi, kita tidak hanya aman gempa, tapi aman, layak, dan berkelanjutan. Berikanlah kenyamanan kepada pemiliknya, dan jangan pemiliknya nanti diminta lagi untuk melengkapi komponen-komponen rumahnya gitu. Karena mereka ya rata-rata kan memang penyintas ya, tidak ada dana, dan harus tinggal di tempat yang belum siap rumahnya gitu. Kalau memang rumahnya tidak dibangun secara layak gitu. Itu mungkin Bu Rani concern saya.
1: Baik, Prof. Fauzan. Okay. Sesuai dengan tema kita ya, ini disampaikan oleh Prof. Fauzan ya, bukan rumah yang hanya aman gempa saja, tapi harus aman, layak, dan berkelanjutan. Nah, ini mungkin saya ingin ditanggapi juga nih oleh Pak Ahdi. Pak Ahdi, silakan.
3: Terima kasih Bu Rani.

0: Bapak-bapak narasumber, juga para pendengar yang berbahagia di sore hari ini. Tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Prof. Fauzan tentang standar atau spesifikasi teknis daripada rumah aman gempa atau rumah ramah gempa secara konstruksi. Tadi seperti disinggung oleh Prof, yaitu tentang bagaimana rumah yang akan kita bangun itu memenuhi standar kelayakan, tidak hanya asal jadi. Dan juga Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bersama, tadi juga disinggung oleh Prof. Fauzan, untuk pembangunan rumah huntap yang mandiri itu standarnya sekarang sudah di angka 70 juta. Mungkin di sini ini sifatnya masih mungkin secara konstruksi ini perlu menjadi perhatian kembali atau perhatian bersama dari kita atau termasuk dari para pakar tentang rekomendasi bagaimana rumah ini bisa dikategorikan sesuai dengan tema kita sekarang, aman, layak, dan juga berkelanjutan. Tentu untuk saat ini khusus di kami di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang katakanlah sebagai fasilitasi dari Kementerian PKP, dapat kami sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwasanya di Kementerian PKP untuk pembangunan 813 unit rumah ini adalah satu rumah utuh. Utuh satu unit rumah. Artinya atap lantai dindingnya ini sudah memenuhi standar ketentuan yang berlaku di ketentuan yang diatur oleh standar nasional Indonesia-nya. Khusus untuk program kita tahun ini, untuk 813 unit, ini pagu anggarannya, ini mencakup pembangunan fisik bangunannya dan juga PSU-nya, ini mencapai angka sekitar 190 miliar lebih, atau sekitar 198 miliar untuk 813 unit. Kita memprediksi untuk bangunan unit rumahnya ini akan disediakan anggaran mencapai sekitar 140 juta per unit rumah. Begitu juga nanti akan dibangunkan PSU atau di kawasan pemukimannya yang sudah sesuai dengan standar kelayakan dari sebuah kawasan pemukiman masyarakat. Jadi keuntungan dari program pembangunan huntap yang dilakukan secara mandiri yang dilaksanakan melalui dana pemerintah pusat yaitu melalui Kementerian PKP ini adalah tidak hanya kita bangunkan rumahnya saja yang satu bangunan utuh secara teknis memenuhi ketentuan dan syarat dan ketentuannya, begitu juga terhadap PSU-nya, jalan lingkungannya, saluran drainasenya, termasuk sarana-sarana pendukung lainnya ini sudah dibangunkan secara keseluruhan. Tentu kita dalam hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Fauzan tadi, dan tentu kita bergerak ke depan bagaimana standar kelayakan rumah layak huni itu ada 7 kriteria. Pertama, luasan atau jumlah ruang yang cukup. Yang kedua, konstruksi aman dan kuat. Yang ketiga, air bersih yang tersedia. Yang keempat, sanitasi dan pembuangan limbah yang layak. Yang kelima, pencahayaan dan ventilasi yang cukup. Nah, ini penting ini. Yang keenam, terhindar dari bahaya dan gangguan. Yang ketujuh, akses ke fasilitas dasar. Seperti tadi, tentu dari rumah, dari masyarakat kita yang terdampak bencana, mereka pantas dan layak untuk mendapatkan hunian yang layak. Layak secara teknis, layak secara kesehatan. Dan juga dalam hal ini mungkin ini menjadi perhatian dari kita semua apa yang diprogram oleh pemerintah pusat ini yang sudah didesain oleh pemerintah pusat ini yaitu dengan luasan bangunan 36 meter pojok sangkar dan tersedia 2 kamar di dalam bangunan tersebut. Jadi dana yang tersedia sekarang melalui Kementerian PKP ini sudah satu bangunan utuh dengan luasan bangunan 36 meter bujur sangkar dan luas tanah yaitu 7 kali 12 meter. Mungkin itu informasi terhadap pembangunan unit rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP. Mungkin nanti kebetulannya bisa ditambahkan oleh Pak Kadis Perkim Kabupaten Agam. Demikian Mbak Rani dan Bapak, Ibu, para pendengar yang berbahagia dari RRI Pro 1 Padang.
1: Baik Pak Hadi. Nah ini saya langsung bergeser ke Pak Rinaldi juga nih untuk menambahkan mungkin Pak Rinaldi dari Kabupaten Agam seperti apa? Silakan Pak.
2: Ya, ya, Mbak Rani, artinya gini yang disampaikan oleh Pak Adi tadi memang betul, kita juga harus memperhatikan etika-etika atau pembangun rumah ini yang membuat nyaman bagi masyarakat yang terdampak bencana ini. Di samping kita memperhatikan teknologi konstruksi yang aman bencana, yang mana kemarin juga sudah disampaikan oleh pemerintah pusat, ada inovasi-inovasi konstruksi yang akan kita coba, khusus yang di Kabupaten Agam. Kemarin juga sudah sampaikan, mungkin ada salah satunya dengan konstruksi sepa blok. Ini kemarin juga sudah sampaikan ada rumah-rumah contoh yang telah dibangun di Kabupaten Agam untuk pembangunan hunian tetap, baik itu yang secara mandiri ataupun secara kolektif. Jadi ini inovasi-inovasi yang dibuat oleh PT Semen Padang ini juga mungkin secara konstruksi bisa kita terima bagi masyarakat kita yang terdampak bencana. Juga ada inovasi-inovasi seperti yang sistem rumah harmonis, damai, sejahtera, atau ada sistem rodas gitu. Nah, ini oleh PT Mara Pratama Indonesia juga menyodorkan konstruksi-konstruksi yang bisa digunakan. Juga ada dari UNAN, ada sistem RAG yang artinya ini juga bisa kita manfaatkan gitu. Jadi di samping pembangunan secara konstruksi secara konvensional, nah ini juga ada inovasi yang kita coba nanti oleh pemerintah pusat yang akan membangun rumah yang sifatnya rumah yang sudah permanen, artinya untuk rumah lokasi kolektif ataupun lokasi mandiri. Nih, Mbak Rani, terkait dengan bangunan rumah, tentu terkait dengan material. Material bangunan juga sangat menentukan karena lokasi masing-masing daerah juga menentukan, ada di daerah dataran tinggi, ada di dataran rendah gitu. Seperti di Agam, itu berbagai, khusus untuk relokasi mandiri itu berbagai kontur atau berbagai wilayah, ada yang di daerah dataran tinggi, ada dataran rendah gitu. Seperti kita lihat daerah Matur, di daerah Ampek Koto itu di posisi dataran tinggi. Ini disampaikan dari rekan-rekan tim teknis Kabupaten Agam, ini bagi relokasi mandiri, ini kita di samping ada inovasi konstruksi tadi yang disampaikan kepada masyarakat, di masyarakat itu juga bisa menilai maunya seperti apa gitu. Ini dari informasi tim teknis untuk mandiri. Tapi kalau untuk relokasi kolektif, karena kita merupakan satu kawasan terpadu, ini juga pertimbangan konstruksinya. Nanti kita lihat seperti dari Kementerian PKP seperti apa, atau dari Buddha Suci seperti apa itu. Karena di kawasan yang terpadu ini kita membangun bukan unit rumahnya saja, juga ada PSU-nya. PSU juga terkait dengan air bersih, penerangan ataupun sanitasi juga sangat menentukan.
1: Iya, halo Pak Rinaldi. Oke, sepertinya gangguan koneksi kita ya bersama dengan Pak Rinaldi. Oke, baik. Kita mungkin pendengar untuk bercerita bencana. Ini kita juga sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program bercerita bencana. Tapi sebelum kami akhiri program bercerita bencana untuk edisi hari ini, saya mungkin akan mintakan closing statement ya ke masing-masing narasumber. Saya mungkin ke Prof. Fauzan dulu. Prof, silakan untuk closing statement, Prof.
3: Baik, terima kasih Bu Rani. Bagi saya singkat saja, ya dalam rehab-rekon ini mari kita bersama mewujudkan hunian baru bagi penyintas banjir, sebuah tempat tinggal yang aman dari bencana, ya termasuk bencana gempa karena kita berada di kawasan yang rawan gempa, layak untuk keluarga dan berkelanjutan untuk generasi mendatang, sehingga nanti mereka akan mudah untuk melupakan kejadian dan akan mulai bangkit. Ya, menuju masa depan yang lebih baik. Mungkin itu dari saya.
1: Oke, baik, terima kasih Prof. Fauzan. Saya ke Pak Ahdi, silakan Pak Ahdi untuk closing statement-nya.
0: Baik Mbak Rani dan juga para pendengar yang berbahagia. Sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu aman, layak, dan berkelanjutan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, aman adalah sesuai dengan standar gempa, standar tahan gempa yaitu menurut SNI. Yang kedua layak, tadi seperti yang sampaikan ada 7 kriteria kelayakan.
1: Oke.
0: Yang ketiga adalah berkelanjutan. Bagaimana rumah yang hunian tetap yang kita bangun secara terpadu ini yaitu ramah lingkungan, mudah dirawat dan juga berbasis budaya lokal. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur kita, bagaimana nanti kawasan pemukiman ini, karena ini menjadi sebuah komunitas, ini tetap mengedepankan budaya lokal. Bahkan nanti bisa saja dalam hal prototipenya atau kawasannya, bagaimana kawasan pemukiman penduduk yang sudah kita bangun dengan selengkap-lengkapnya ini tetap menjaga budaya lokalnya, atau karena masyarakatnya cukup heterogen, bagaimana keheterogenan masyarakat yang tinggal atau kita kumpulkan dalam satu komunitas baru ini tetap budaya-budaya lokal menjadi sebuah bisa tercermin dari komunitas tersebut. Tentu kata kuncinya dari kita, bagaimana pelaksanaan pembangunan hunian tetap baik yang dilaksanakan dengan mandiri maupun hunian tetap yang dilaksanakan secara terpadu, yang dibangun melalui dana pemerintah pusat maupun dibangun oleh CSR dapat dilaksanakan dengan baik. Tentu kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong teman-teman kabupaten kota dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Salah satu kriteria yang dipersyaratkan, kawasan pemukiman baru ini juga merupakan kawasan yang bebas dari bencana, baik itu bencana gempa, bencana hidrometeorologi, ataupun bencana-bencana alam lainnya. Ini yang kita harapkan.
1: Okay.
0: Terima kasih Bapak Rani, terima kasih Bapak-Ibu para pendengar RRI Pro 1 Padang yang berbahagia.
1: Oke, terima kasih Pak Hadi. Dan kita masih ada kurang lebih 1 menit lagi untuk closing statement. Saya langsung ke Pak Rinaldi. Silakan Pak Rinaldi, singkat saja.
2: Ya, baik Mbak Rani, pemirsa sekalian. Artinya kita membangun rumah akibat bencana ini di pasca bencana. Tentu ada dua sisi yang kita perhatikan, baik di sisi sosial maupun di sisi ekonomi. Kalau secara sosialnya kita rekonstruksi rumah yang kita bangun ini tentu mengembalikan rasa aman. Rasa aman, kenyamanan, dan stabilitas psikologis bagi keluarga yang terkena bencana. Lalu di segi ekonomi juga, kepastian tempat tinggal memungkinkan masyarakat untuk kembali bekerja, membuka usaha, atau mengelola lahan-lahan yang biasa kehidupannya sebagai apa, petani, apakah sebagai pedagang. Jadi artinya mengembalikan kehidupan baru bagi masyarakat kita yang terdampak bencana ini dengan rasa aman dan nyaman gitu. Mudah-mudahan program dari pemerintah ini sampai dengan tujuan masyarakat kita yang terdampak bencana ini kembali lagi ke kehidupan semula. Mungkin itu dari kami, Mbak Rani.
1: Okay.
2: Kami akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rinaldi, Prof. Fauzan, dan juga Pak Ahdi, terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik,
3: terima kasih
1: Prof. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Bercerita Bencana untuk edisi hari Selasa tanggal 1 September 2026. Dan pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Tanjung Pinang untuk Lintas Berita Korwin Nusantara 15 Padang Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih telah bersama kami dalam Bercerita Bencana. Sampai jumpa dalam dialog berikutnya.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Edisi hari ini Selasa 1 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Pemko Pekanbaru minta camat hingga RT/RW ikut memantau perizinan bangunan. Setiap bangunan baru akan dicek status PBG-nya. Arwi Surya Maja melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat pengawasan terhadap perizinan bangunan melalui penerapan sistem monitoring partisipatif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap bangunan yang berdiri di wilayah Kota Pekanbaru telah memiliki izin sesuai aturan, termasuk persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Pekanbaru, Zaki Helmi, mengatakan pihaknya telah melakukan rapat dan mulai menjalankan program monitoring tersebut. Melalui program ini, DPM PTSP dapat ikut membantu melakukan pengawasan terhadap keberadaan bangunan baru di Kota Pekanbaru.
2: Kita sudah melakukan rapat secara umum. Kami PTSP secara partisipatif sudah memulai semacam kegiatan kami namakan monitoring partisipatif. Jadi kita dari internal PTSP itu melakukan pemberian atau pengumpulan informasi di rumah sekitar masing-masing. Jadi ada bangunan yang baru, difoto, kemudian di-sherlock ke saluran yang kita sediakan, saluran WA. Kita mudah saja. Dengan database kita, database sistem informasi geografi kita, kita kumpulkan data ini, kita olah mana yang sudah berizin maupun tidak berizin.
1: Sementara itu, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Syamsur, mengatakan Pemkot Pekanbaru juga akan memanfaatkan peran RT dan RW dalam melakukan pengawasan di lingkungannya masing-masing.
3: Dan sebenarnya kita ketahui Bapak Wali Kota sudah merencanakan untuk pemberian smartphone, pemberian HP kepada seluruh RT dan RW. Ini tentunya menjadi salah satu alat bagi kita untuk melakukan pengawasan terkait dengan seluruh proses perizinan yang ada di Kota Pekanbaru.
1: Dengan melibatkan perangkat lingkungan dan dukungan teknologi, Pemko Pekanbaru berharap pengawasan terhadap perizinan bangunan dapat berjalan lebih baik. Pemerintah juga memastikan pembangunannya berlangsung sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Demikian Alu Surat Maja melaporkan.
0: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menangkap pelaku pengedar narkoba ratusan pil ekstasi disita. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
4: Seorang pemuda berusia 19 tahun yang diduga berperan sebagai pengedar diringkus pihak kepolisian. Dari tangan pelaku, polisi menyita 207 butir pil ekstasi yang dikemas dalam 3 jenis warna berbeda. Pelaku diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru di pinggir Jalan Bina Widya, Gang Bangau Jaya, Kelurahan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut. Berawal dari informasi tersebut, pihak kepolisian melakukan undercover by dan langsung melakukan penangkapan.
5: Setelah kami interogasi terhadap tersangka inisial AS, bahwa barang bukti prestasi sebanyak 207 butir tersebut diperintahkan oleh inisial MM yang kami tetapkan DPO, yang sampai sekarang masih kami kemakan di mana keberadaannya.
4: Kriminolog Universitas Islam Riau, Rioto Trianto, menilai pengungkapan terhadap pelaku AS harus dikembangkan untuk membongkar struktur jaringan di atasnya. Penangkapan pengedar di lapangan belum tentu menyelesaikan persoalan apabila pemasok dan jaringan distribusinya masih beroperasi.
6: Ini merupakan hal baik ya, dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya peredaran narkotika di Kota Pekanbaru. Meskipun mungkin yang terlihat kan jumlahnya kecil yang tertangkap, tapi dari yang kecil-kecil ini setidaknya itu membuat masyarakat tahu betul bahwa polisi itu bergerak kok. Polisi itu ada. Polisi itu berusaha untuk minimalisir tindak kejahatan narkotika yang ada di Kota Pekanbaru pada khususnya. Jadi kita patut untuk mengapresiasi dulu pertama. Yang kedua adalah yang perlu kita lakukan bersama-sama adalah mencoba bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memerangi hal tersebut.
4: Saat ini pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pekanbaru untuk menjalani proses lebih lanjut. Polresta Pekanbaru memastikan pengungkapan ini masih akan terus dikembangkan dan terus memburu pihak yang diduga memasok narkotika kepada pelaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sempat menaikkan kasus ISPA dan beberapa penyakit lainnya. Kondisi terakhir sejak hujan kabut mulai menurun dan udara kembali normal. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Iqbal.
7: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut terjadi di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang sempat menyelimuti sejumlah wilayah di Bengkalis. Salah seorang warga, Rudi, mengaku mengalami flu sejak beberapa hari terakhir ketika kabut asap melanda Pulau Bengkalis. Namun kondisi udara saat ini mulai membaik setelah hujan turun.
8: Saya gejalanya ada, tapi belum ISPA, maksudnya masih batuk gitu kan, berpengaruh gitu. Tapi dengan turunnya hujan semalam, mudah-mudahan bisa memadamkan titik api gitu.
9: Titik api, ya. Berarti hari ini ada kira-kira gejala flu kapan?
8: Flu-nya ini yang kemarin. Jadi sekarang kan, kalau ibaratnya masa perbaikan pemilihan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Irawadi mengatakan peningkatan kasus ISPA memang terjadi dalam 2 hingga 3 hari kemarin. Namun peningkatan tersebut belum tergolong signifikan. Berdasarkan rekapitulasi harian Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, kasus ISPA pada 26 Agustus tercatat 51 kasus. Jumlah itu meningkat menjadi 63 kasus pada 27 Agustus dan kembali naik 76 kasus pada 28 Agustus. Selain ISPA, Dinas Kesehatan juga mencatat penyakit lain yang berkaitan dengan dampak kabut asap seperti pneumonia, konjungtivitis atau iritasi mata, iritasi kulit, dan asma. Jika seluruh kasus tersebut dijumlahkan pada 26 Agustus tercatat 60 kasus penyakit terkait dampak asap. Angka tersebut meningkat menjadi 77 kasus dan pada 27 Agustus kembali naik menjadi 87 kasus pada 28 Agustus.
8: Nah, kasus ISPA ini dia meningkat, cuma tidak begitu signifikan lah peningkatan. Cuma tetap meningkat dalam 2-3 hari ini kan, dan 3 hari terakhir meningkat. Cuma tidak meningkat secara signifikan. Nah, namun demikian, tetap juga kita menjaga kesehatan, terutama mengurangi aktivitas di luar rumah. Kemudian banyak minum air putih betulnya. Cuaca panas dan kabut ini harus banyak air putih agar cepat terurai dah. Terurai yang dihirup dalam tubuh, cepat terurai melalui proses
7: Irawadi juga mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan, terutama dengan mengurangi aktivitas di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih jika asap masih ada. Dengan kondisi hujan yang mulai turun dan kabut asap berangsur menurun, masyarakat diharap tetap waspada serta bersama-sama menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan kembali. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Persiapan peserta kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis terus dimatangkan. Seluruh peserta disebut telah terkonfirmasi termasuk jadwal keberangkatan dan moda transportasi. Panitia kini mematangkan teknis kedatangan hingga kepulangan peserta. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Persiapan kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis memasuki tahap akhir. Salah satu yang terus dimatangkan yaitu kesiapan dan mobilitas peserta selama mengikuti kegiatan. Sekretaris Pusat Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Polbeng Larbil Hadi mengatakan seluruh data peserta sudah direkap dan dikonfirmasi. Konfirmasi tersebut meliputi kehadiran peserta, jadwal keberangkatan, hingga moda transportasi yang akan digunakan.
11: Kapan berangkatnya, kapan naik apa sudah terkonfirmasi. Terus terkait dengan transportasi juga sudah dikoordinasikan dengan Dishub. Tinggal siang ini koordinasi dengan Polres terkait dengan keramaian.
10: Koordinasi transportasi juga dilakukan untuk memastikan peserta dapat dilayani sejak tiba hingga meninggalkan Bengkalis. Ketua Panitia KKI ke-13 Budi Santoso mengatakan panitia telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Bengkalis terkait kedatangan, transportasi, hingga kepulangan peserta. Panitia juga akan memberikan tanda khusus kepada peserta untuk mempermudah pengaturan mobilitas, termasuk saat peserta akan menggunakan transportasi laut.
11: Sudah kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan, nanti seperti apa teknisnya di lapangan sudah kami dilakukan koordinasi. Nanti peserta akan dikasih tanda
8: supaya nanti dapat prioritas untuk masuk ke kapal terlebih dahulu.
10: Meski sebagian besar kebutuhan transportasi telah dipersiapkan, panitia masih mematangkan teknis penjemputan peserta dari bandara. Koordinasi dengan pihak Angkasa Pura masih dilakukan agar kendaraan yang membawa peserta dapat memasuki area bandara sesuai ketentuan. Panitia memastikan koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk meminimalkan kendala saat peserta mulai tiba di Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Hujan yang kembali mengguyur Batam dalam beberapa hari terakhir belum menjadi alasan untuk menganggap ancaman karhutla telah berakhir. BMKG Batam mengingatkan kondisi lahan yang sebelumnya kering tetap perlu diwaspadai, terutama jika kembali terjadi periode panas dan minim hujan. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
12: Hujan deras sempat mengguyur sejumlah wilayah Batam pada beberapa hari ini. Hujan itu membantu membasahi vegetasi dan permukaan tanah sehingga dapat mengurangi potensi lahan mudah terbakar. Namun, masyarakat diminta tidak langsung menganggap kondisi Batam sudah sepenuhnya aman dari karhutla. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, mengatakan hujan yang turun memang dapat membantu membasahi lahan. Tetapi hujan yang bersifat sesaat belum tentu mampu menghilangkan potensi kekeringan.
13: Kita lihat apabila dia membasahi lahan, tentu juga ini juga sedikit berpengaruh kepada vegetasi yang dibasahi. Tentu hujan yang sesaat ini tidak begitu sangat berpengaruh, namun tentu juga sangat bisa membantu bila terjadi kebakaran di wilayah itu.
12: Menurut Ramlan, kondisi kekeringan di Batam perlu tetap diperhatikan karena pengaruh El Nino masih menjadi salah satu faktor yang membuat kewaspadaan terhadap karhutla belum dapat diturunkan sepenuhnya. Perakirawan BMKG Hang Nadiem Batam, Rizky F., juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran ketika kondisi lingkungan kering dan angin cukup kencang.
14: Karena kering dan anginnya kencang, jadi jangan memakan api, ya betul. Karena berpotensi terjadi kebakaran gitu. Ya, jadi itu mungkin harus lebih waspada lagi dalam aktivitas bakar-bakar atau aktivitas pembakaran itu.
12: Dengan demikian, hujan yang turun saat ini lebih tepat dipandang sebagai salah satu faktor yang membantu menekan risiko, bukan sebagai jaminan bahwa ancaman karhutla telah hilang. Masyarakat tetap diminta berhati-hati terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran terbuka. Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan apabila setelah hujan kembali muncul kondisi panas dan periode tanpa hujan yang cukup panjang. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Teknologi kini menjadi peluang penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar, memperkenalkan produk, dan meningkatkan daya saing di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin digital. Selengkapnya, Nurul Mahfud melaporkan.
15: Digitalisasi dinilai menjadi salah satu peluang penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan bisnis di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Pemanfaatan teknologi dapat membantu pelaku usaha menjangkau konsumen yang lebih luas sekaligus memperkenalkan produk kepada pasar baru. Praktisi digitalisasi UMKM Armat Juang menilai pemanfaatan teknologi perlu dilihat sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Menurutnya, pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung kegiatan pemasaran, memperluas jangkauan konsumen, hingga meningkatkan daya saing produk.
16: Perkembangan teknologi pada saat sekarang ini bukanlah hal yang menakutkan atau menjadi pesaing bagi kita selaku pebisnis kecil atau UMKM, tapi gimana kita dapat memanfaatkan berkolaborasi dengan teknologi yang ada untuk memperkenalkan produk, memperluas jangkauan pasar, dan juga gimana kita bisa memanfaatkan ini menjadi suatu peluang usaha kita sehingga kita dapat menjadi lebih besar ke depannya.
15: Menurut Armat Juang, tantangan dalam proses digitalisasi bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan pelaku UMKM dalam memahami dan menggunakannya. Karena itu, peningkatan literasi digital menjadi hal penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Kualitas udara di Kota Padang sempat masuk kategori tidak sehat pagi ini dengan nilai indeks standar pencemaran udara mencapai 216. Kondisi tersebut berlangsung sekitar pukul 5 hingga 7 waktu Indonesia Barat dan kembali membaik menjadi kategori sedang pada siang hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Elan Silviasari.
17: Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat menyatakan kualitas udara di Kota Padang sempat masuk kategori tidak sehat dengan nilai indeks standar pencemaran udara ISPU mencapai 216. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat, Des Rizal kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan kondisi tersebut terjadi pada pagi hari, terutama sekitar pukul 5 hingga 7 waktu Indonesia Barat. Namun, kualitas udara berangsur membaik pada siang hingga sore hari dan kembali berada pada kategori sedang. Menurut Des Rizal, perubahan kualitas udara dipengaruhi arah angin yang membawa partikulat atau asap ke wilayah Kota Padang. Karena itu, kondisi kualitas udara dapat berubah dalam beberapa jam mengikuti pergerakan angin.
18: Kalau kita lihat di ISPU ya, memang tidak sehat. Saya juga lihat secara visual, terus kalau nanti agak mendekat siang atau jam 11, dia turun tuh. Jadi sedang, kita sedang pelajari juga nih arah angin karena pembakaran di wilayah. Kalau dilihat titik spogi, memang ada beberapa titik yang tingkat kepercayaannya masih rendah sih.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Ferdinand Asmin mengatakan, pemantauan terhadap pergerakan hotspot terus dilakukan secara berkala. Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan, sepanjang 24 hingga 31 Agustus 2026 terpantau sebanyak 77 titik api di Sumatera Barat. Jumlah tersebut menurun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 103 titik api. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena munculnya hotspot dapat dipengaruhi berbagai faktor termasuk aktivitas masyarakat dan kondisi cuaca.
19: Tapi ini titik apa kita cek terus dan kurang cek oleh kawan-kawan, ada yang kemudian kejadian itu adalah pembakaran pada lahan jagung masyarakat, lahan jagung yang terbakar, kemudian juga ada peningkatan suhu panas di wilayah industri pabrik ya, mungkin itu ditangkap karena Sipongi menangkap perubahan suhu di lokasi itu. Nah, yang kejadian kebakaran memang sedang kita konfirmasi di Damasraya ini. Banyak itu di Damasraya dan pesisir selatan dan Pasaman Barat.
17: Ferdinand menjelaskan, berdasarkan analisis di lapangan, hotspot dipicu aktivitas pembakaran lahan pertanian masyarakat. Area perkebunan jagung menjadi salah satu lokasi yang perlu mendapat perhatian selain peningkatan suhu panas di kawasan pabrik dan industri. Elan Silviasari melaporkan.
0: Peran polisi wanita atau polwan di jajaran Polda Sumatera Barat terus berkembang, termasuk dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian. Sejumlah polwan bahkan dipercaya menduduki jabatan strategis, mulai dari Kapolsek, Kasat hingga Kapolres. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Febian Syafitra.
20: Tidak hanya di bidang-bidang pembinaan, pelayanan, tapi juga sudah masuk ke bidang-bidang operasional.
21: Peran polisi wanita atau polwan di Polda Sumatera Barat kini semakin luas hingga bidang operasional kepolisian. Perluasan peran tersebut terlihat dari kepercayaan kepada polwan untuk menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan Polri. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, tadi pagi mengatakan, polwan saat ini tidak hanya berperan dalam bidang pembinaan dan pelayanan, menurutnya polwan juga telah banyak dilibatkan dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian.
20: Ya, kita lihat tadi sudah disampaikan bahwa peran polwan saat ini sangat berperan sekali, sangat penting sekali. Selain banyak sekali kita lihat contohnya para Kapolsek, para Kasat, Pak Kapolres. Ada 3 Kapolres di Sumatera Barat ini. Ini adalah sangat luar biasa. Pimpinan Polri, Bapak Kapolri juga Bapak Kapolda memberikan ruang untuk menaikkan peran polwan di institusi di organisasi Polri ini.
21: Sementara itu, Perwira Koordinator Polwan Polda Sumbar, Kompol Arisna Aswanti mengatakan, perluasan peran polwan juga diwujudkan melalui kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-78 polwan yang jatuh pada hari ini, Polwan Polda Sumbar dan jajaran melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat.
22: Kami melaksanakan Go to School. Go to School itu dilaksanakan oleh seluruh polwan
2: Polda Sumbar dan sejajaran. Jadi ada 19 polres yang melaksanakan kegiatan ini. Kemudian kami juga kegiatan bakti sosial. Ini ada beberapa. Yang pertama ada donor darah, kemudian ada bakti sosial ke panti asuhan.
21: Arisna mengatakan rangkaian kegiatan HUT Polwan menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan Polwan dengan masyarakat. Ia berharap Polwan semakin profesional sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Febian Syafitra melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Diduga terlibat jaringan narkotika, seorang oknum pengawas SPBU di Kota Tanjung Pinang berinisial NRP dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang. Laporan lengkapnya disampaikan oleh reporter Rizvan Badrian.
3: Seorang oknum pengawas SPBU di Kota Tanjung Pinang berinisial NRP dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang atas dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika jenis sabu. Dari tangan tersangka, petugas menyita total barang bukti sabu seberat 17,78 gram. Kasatres Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofyan Rida mengatakan, penangkapan terduga pengedar tersebut berlangsung di rumah kediamannya pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam penggeledahan awal di lokasi tersebut, polisi menemukan sabu seberat 6,23 gram. Pengembangan kasus langsung dilakukan oleh petugas. Hasil interogasi mengungkap bahwa tersangka masih menyimpan sisa barang haram tersebut di dalam sebuah loker pribadinya di area SPBU tempatnya bekerja, yakni sebanyak 11,54 gram.
22: 17,78 gram. Kalau khusus untuk barang ini, pelaku itu menerimanya itu 2 hari sebelum, berarti di tanggal 24 Agustus. Si NM ini dapat dari yang inisial ini, PO sedang kita dalami, itu menerima 3 paket.
3: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku tergiur menjadi kurir karena dijanjikan imbalan uang sebesar 6 juta rupiah apabila paket sabu tersebut berhasil diantarkan ke lokasi tujuan. Saat ini NRP telah dijebloskan ke sel tahanan Mapolresta Tanjung Pinang.
22: Ternyata disimpan di loker-loker karyawan. Di situ ditemukanlah sabu lebih kurang 11,54 gram.
3: Penyidik masih melakukan pemeriksaan mendalam guna membongkar jaringan penyedia serta pemesan di balik kasus peredaran barang haram ini. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan investor sektor hilirisasi diharapkan mampu membawa efek domino yang positif bagi perekonomian daerah. Reporter Febriansyah melaporkan.
23: Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, kini mengambil andil strategis dalam rantai pasok industri minyak dan gas migas global. Hal tersebut ditandai dengan ekspor perdana komponen tabung akumulator sel pada pekan lalu. Produk tersebut diproduksi oleh PT Seltek Hidrolik Indonesia yang beroperasi di kawasan Bintan Industrial Estate BIE Lobam, Bintan. Keberhasilan menembus pasar Jerman menjadi bukti nyata komoditas hasil industri di Pulau Bintan mampu memenuhi kriteria dan standarisasi kualitas yang sangat ketat di Eropa. Keberadaan investasi sektor hilirisasi ini juga diharapkan membawa efek domino yang positif bagi perekonomian daerah, mulai dari pembukaan lapangan kerja lokal hingga peningkatan serapan investasi asing di masa depan. Operation Manager PT Seltek Hidrolik Indonesia Muhammad Fadli menambahkan, akumulator sel merupakan cangkang atau bodi luar berbentuk tabung untuk pemenuhan sejumlah spare part perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan dan gas. Pada saat produksi perdana itu, perusahaan telah mengekspor sebanyak 19 palet atau setara 200 tabung akumulator sel dengan muatan satu kontainer. Nilai ekspor perdana tersebut sebesar 59.000 euro atau setara dengan 1,2 miliar rupiah.
24: Kami dari PT Seltek Hidrolik Indonesia, kita melakukan ekspor perdana, kita mengekspor akumulator sel. Totalnya ada 19 palet. Satu paletnya kurang lebih total keseluruhan itu ada 200 tabung, total ekspor sekitar 59 euro. Nah, alat-alat kita ini dibuat untuk kebutuhan spare part, oil dan gas. Tujuannya kita membuat tabung preser tapi bukan tabung gas ya, yang nanti di dalamnya diisi gasket kemudian udara.
23: Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Perdagangan DKUPB Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan, menyebut baik aktivitas ekspor tersebut. Pemerintah daerah bersama pengelola kawasan industri BIE terus berkomitmen mengoptimalkan regulasi dan fasilitas pendukung guna mempermudah akses pasar global bagi para pelaku industri yang berbasis di Bintan. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli mengapresiasi kehadiran sekolah rakyat yang akan dibangun di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Adanya penyerahan lahan ini, saya rasa ini menjadi tonggak sejarah.
4: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menyambut baik dan mengapresiasi komitmen masyarakat serta perantau dalam memajukan dunia pendidikan di Luhak Nantuo. Hal itu disampaikannya saat menerima penyerahan aset hibah lahan awal untuk pembangunan sekolah rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Dalam prosesi tersebut, Wakil Bupati Ahmad Fadli menerima penyerahan dokumen hibah tanah awal seluas 9,5 hektar dari perwakilan keluarga pemberi hibah. Lahan ini nantinya digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan terpadu, di mana saat ini total kesiapan lahan untuk proyek strategis tersebut telah berampung seluas 23 hektar, di mana seluruh lahan bersumber dari hibah keluarga besar Doni Oskaria yang dialokasikan khusus untuk membangun pusat pendidikan gratis berkualitas bagi masyarakat.
1: Apa yang telah dilakukan oleh Niniak Mama Kito di Nagari Tanjung Alam ini juga ditiru di nagari-nagari lain. Kita rasa Tanah Datar akan bisa berkembang dengan luar biasa. Apalagi sekarang sudah ada Pak Doni Oskaria yang juga siap membantu Tanah Datar. Jadi mudah-mudahan langkah awal yang dilakukan oleh masyarakat dan Niniak Mama Tanjung Alam ini nanti akan diteladani, diikuti, menjadi inspirasi bagi nagari lain sehingga kedepannya Tanah Datar ini banyak pembangunan. Tentu saja pembangunan-pembangunan ini adalah pembangunan yang memberikan dampak manfaat ke masyarakat.
4: Sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat Tanjung Alam diproyeksikan menjadi salah satu fasilitas pendidikan terbesar di Indonesia. Sekolah ini dirancang mampu menampung hingga 3.000 siswa secara gratis, mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, hingga sekolah menengah atas atau SMA. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Padang Panjang, Alex Saputra, memimpin studi komparatif Diskominfo ke Pekanbaru guna mempelajari sistem pengelolaan informasi publik serta pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan media massa. Selengkapnya dilaporkan reporter Nofri.
5: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang bersama wartawan melakukan studi komparatif ke pemerintah Kota Pekanbaru akhir Agustus kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari sistem pengelolaan informasi publik, digitalisasi layanan, serta pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan media massa di Kota Pekanbaru. Rombongan dari Padang Panjang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Alex Saputra. Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Hari Rizka Perdana beserta jajaran dan sejumlah wartawan yang bertugas di Padang Panjang. Kedatangan rombongan disambut oleh jajaran pemerintah Kota Pekanbaru di Ballroom Balai Kota Pekanbaru. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi mengenai strategi komunikasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi di pemerintahan. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra menyampaikan bahwa kunjungan ini tidak hanya sebatas silaturahmi antar daerah. Menurutnya, studi komparatif ini penting untuk menambah wawasan jajaran Kominfo dan insan pers dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat. Dirinya berharap hasil kunjungan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan informatika di Kota Padang Panjang. Selain itu, kerjasama dengan media massa juga diharapkan semakin solid, terutama dalam penyampaian program-program daerah kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat.
6: Pertama sekali kami ucapkan apresiasi atas teman pemerintah Kota Padang Panjang kepada pemerintah Kota Padang Panjang. Besar harapan kami kolaborasi, inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Kominfo Kota Padang Baru nanti dengan studi kooperatif kami dari Kominfo Kota Padang Panjang beserta teman-teman media dan pers bisa banyak hal yang mungkin nanti ke depan kita sediakan. Kota Padang Baru ini sangat luar biasa hari ini.
5: Alex Saputra menegaskan pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen terus belajar dari daerah lain. Dirinya menilai sinergi antara pemerintah, dinas teknis, dan media massa kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan keterbukaan informasi. Nofri melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menggelar kegiatan orientasi pembinaan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan puskesmas. Selengkapnya reporter Afrizal.
9: Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna terus melakukan pembinaan bagi tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kadis Kesehatan Kabupaten Natuna, Melalui Kabid Sumber Daya Kesehatan Zabir, saat dikonfirmasi RRI Senin kemarin mengatakan, pihak Dinas Kesehatan terus melakukan pembinaan terhadap penguatan kompetensi tenaga kesehatan. Salah satunya adalah melakukan pembinaan kepada kader pesandu yang ada di wilayah masing-masing Puskesmas.
7: Pelatihan yang hari ini kita lakukan adalah penguatan kompetensi untuk tenaga kesehatan dalam melakukan pembinaan kader posyandu yang ada di wilayah masing-masing Puskesmas. Sebagaimana mereka nanti bisa membina ataupun mengelola posyandu-posyandu yang ada supaya bisa berperan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kompetensinya, pencatatan, pengumpulan data, dan lain-lain. Jadi sebagaimana konsep kader itu adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi di sini adalah peran kader tadi dalam melayani masyarakat agar tercapai masyarakat Natuna yang sehat, berkualitas.
9: Zabir menambahkan, dalam upaya peningkatan tersebut, pihaknya memfokuskan pada lingkungan internal di Dinas Kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, dan Posyandu.
7: Kami bersinergi dengan di lingkup kami dulu, pertama Dinas Kesehatan, kedua Puskesmas, ketiga ada juga Pustu ataupun Puskesmas Pembantu, kemudian terakhir ada Posyandu yang sinergi lintas sektor sebetulnya. Jadi Posyandu di bawah DPMD, kami salah satu bidang kesehatan di situ adalah memperdayakan kader posyandu. Memang tahun lalu kita sudah melatih kader posyandu. Jadi kader posyandu itu sudah dilatih dengan kompetensi yang dituntut hari ini. Jadi tidak hanya bisa menimbang ataupun mencatat, tetapi mempunyai kemampuan lainnya, yaitu dalam hal advokasi, dalam hal penyuluhan, kemudian kerjasama dan lain-lain.
9: Adapun kegiatan orientasi pembinaan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan Puskesmas yang digelar sejak tanggal 3 Agustus 2026 hingga 2 September 2026 di NDR tersebut diikuti oleh sebanyak 3 perwakilan setiap Puskesmas yang ada. Diharapkan melalui kegiatan orientasi yang dilakukan, ke depan para kader dapat mengetahui fungsi dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tercapai masyarakat Natuna yang sehat dan berkualitas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

0: mendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Jadain sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Selamat beraktivitas ya, atau ada yang udah dalam perjalanan pulang, berhati-hati selama di perjalanan pendengar. Yang bawa kendaraan jangan lupa juga untuk mematuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Oke, untuk Anda di sore hari ini kami masih akan terus menghadirkan beragam hiburan serta informasi di ruang dengar Anda. Tapi kita ke informasi dulu, di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla belum diturunkan, meskipun jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan hingga akhir Agustus 2026. Menurut Menhut, berkurangnya jumlah titik panas merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan, baik melalui operasi darat, modifikasi cuaca, maupun pemadaman dari udara. Namun, kondisi tersebut, pendengar, belum berarti Indonesia terbebas dari ancaman karhutla. Menurut Tony sendiri, pemerintah masih mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September 2026. Dan Tony juga menambahkan pada September 2026 menjadi periode penting dalam upaya pengendalian karhutla. Dan menurutnya, pemerintah tidak bisa lengah meski jumlah titik panas mulai berkurang. Sementara itu, pendengar, Menhut juga menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan di 6 provinsi prioritas, diantaranya Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemenak.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Ashar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke Istana, serta pihak Istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut, melalui cnnindonesia.com, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
2: Tambah keren aja, bro.
3: Hai juga, bro sis. Salah, biasa aja.
2: Yaudah, duluan ya.
3: Oke, oke.
2: Pagi, Pak Bro.
4: Pak Bro, Pak Bro. Bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu.
2: Maaf, Pak Bro.
4: Lah.
5: Seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
7: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah.
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya.
3: Iya.
4: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali pendengar, di mana Lionel Messi resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade membela negaranya. Keputusan tersebut menutup perjalanan panjang Messi dengan 207 penampilan dan 125 gol untuk La Albiceleste. Pengumuman tersebut disampaikannya melalui sebuah surat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Senin 31 Agustus 2026. Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar oleh para penggemar Messi. Dan pendengar, Messi menjalani debut internasional bersama timnas Argentina pada 17 Agustus 2005 saat menghadapi Hungaria. Dan dalam pertandingan tersebut, Messi masuk sebagai pemain pengganti sebelum mendapat kartu merah sekitar 1 menit setelah bermain. Selama memperkuat Argentina, Messi mencatatkan 207 pertandingan dengan kontribusi 185 gol. Rinciannya, pemain berusia 39 tahun itu mencetak 125 gol dan memberikan 60 assist. Keputusan pensiun kali ini menjadi pengumuman kedua Messi terkait masa depannya di tim nasional. Sebelumnya ia sempat menyatakan pensiun setelah Argentina menjadi runner-up Copa America 2016, tetapi kemudian kembali memperkuat negaranya. Berbeda dengan keputusan sebelumnya, pendengar, pensiun kali ini dinilai memiliki nuansa final. Pertandingan terakhir Messi bersama Argentina terjadi pada final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol yang berakhir dengan kekalahan 0-1. Nah, meski tidak menutup karir internasional dengan trofi, Messi telah membawa Argentina meraih 3 gelar utama. Ketiga gelar tersebut ialah Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024. Nah, Messi juga meninggalkan sejumlah catatan penting sepanjang kiprahnya di turnamen internasional, dan ia menjadi pemain dengan jumlah penampil Piala Dunia terbanyak dalam sejarah setelah tampil di 6 edisi. Di Piala Dunia, Messi mencatatkan 34 penampilan dan 23 kemenangan. Ia juga menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak, yakni 12 assist. Dan Messi juga mencetak 21 gol sepanjang penampilannya di Piala Dunia. Jumlah tersebut membuatnya sempat menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen sebelum dilewati oleh Kylian Mbappe yang kini mengoleksi 22 gol. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Selamat sore kembali, pendengar, untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Saat ini kami akan mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan sore ini kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Minangkabau, ada Mbak Anissa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Anissa.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rani.
1: Iya, kabar baik Mbak Anissa sore ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Mbak Anissa silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Ya, baik, selamat sore para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat hari Selasa tanggal 1 September 2026. Berikut selengkapnya. Untuk kondisi cuaca saat ini melalui pantauan radar cuaca BMKG Minangkabau, masih terdapat beberapa wilayah dengan kejadian hujan ringan, yaitu di wilayah Bukit Tinggi, Agam, Payakumbuh, Tanah Datar, dan Solok Selatan. Kemudian masih terpantau adanya hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah seperti Pasaman Barat, 50 Kota, dan sekitarnya. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan didominasi dengan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, dan 50 Kota. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Sedangkan untuk perkiraan cuaca esok pagi hari didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Pariaman, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Kabupaten Solok, Pasaman, dan 50 Kota. Dan terdapat potensi kejadian hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Agam, dan Pesisir Selatan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 65 hingga 98%, dan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini harian perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah seperti Pasaman Barat, Agam, Pesisir Selatan, dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Mbak Anissa.
2: Sama-sama.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Mbak Anissa dari BMKG Minangkabau. Untuk Anda pendengar dimanapun berada, tetap selalu mengupdate informasi cuaca untuk hari ini dan pastikan tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Caranya, hitung jumlah cerici jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Mohamed Salah akan menjadi nama salah satu jalan di Turki, di mana penghormatan ini diberikan atas kebesaran namanya bersama Trabzonspor. Wali kota Yomra Mustafa Bik memastikan kabar tersebut, di mana pernyataan itu disampaikan melalui laporan ESPN terkait penghormatan untuk Mohamed Salah. Sementara itu, pendengar, jalan tersebut nantinya menjadi tempat tinggal Mohamed Salah selama berada di Turki. Pemain Mesir itu menandatangani kontrak bersama Trabzonspor setelah meninggalkan Liverpool. Sementara itu, pendengar, bersama Liverpool, Salah mencetak 257 gol dalam 442 penampilannya, dan ia membawa nama The Reds dua kali juara Liga Premier dan sekali Liga Champions. Bersama Trabzonspor, Salah langsung mencetak dua gol di debutnya saat menghadapi Istanbul Başakşehir di Liga Super Turki. Namun Salah gagal membawa klubnya lolos Europa League. Dan Salah dikabarkan menerima gaji sebesar 17 juta euro per musimnya bersama dengan Trabzonspor. Dan ini berarti Salah menerima 350 miliar rupiah dalam waktu setahun. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat menyatakan kualitas udara di Kota Padang sempat masuk kategori tidak sehat dengan nilai indeks standar pencemaran udara ISPU mencapai 216. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat, Des Rizal, tadi mengatakan kondisi tersebut terjadi pada pagi hari, terutama sekitar pukul 5 hingga 7 waktu Indonesia Barat. Namun kualitas udara berangsur membaik pada siang hingga sore hari dan kembali berada pada kategori sedang. Menurut Des Rizal, perubahan kualitas udara dipengaruhi arah angin yang membawa partikulat atau asap ke wilayah Kota Padang. Oleh karena itu, kondisi kualitas udara dapat berubah dalam beberapa jam mengikuti pergerakan angin. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Pendengar dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan di ruang dengan Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18:25 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan maghrib di hari ini, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan Surah Maryam ayat 51-58 dengan Qoriyah Yunia Safitra dan terjemahan oleh Firdaus, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustazah Renita Susanti SAG dengan judul Agar Hidup Tidak Susah Lagi. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maka mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas rahmat, atas hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita. Semoga dengan nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita menjadi orang yang semakin tawaduk dalam menjalankan kehidupan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, kita mengangkatkan tema tentang agar hidup tidak susah lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Sering kita mendengar masyarakat kita, jamaah kita, bahkan diri kita sendiri mengatakan, saya sudah berusaha maksimal. Saya sudah bekerja keras. Saya sudah membanting tulang siang dan malam. Namun masih saja hidup susah. Masih saja berkekurangan. Namun masih saja tidak pernah cukup. Apa yang dibutuhkan belum lagi terpenuhi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Sebagai seorang muslim, muslimah, kita tidak boleh berputus asa atau terus-terusan mengeluh dan mengeluh. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana solusinya agar hidup kita tidak susah lagi? Agar hidup kita tidak dipenuhi oleh mengeluh? Agar hidup kita tidak dipenuhi rasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala? Solusinya tentunya adalah kita harus bersegera mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Zat yang Maha Pemberi, Zat yang Maha Pengasih. Dialah tempat kita untuk berkeluh kesah, memohon pertolongan agar diberi jalan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan persoalan-persoalan yang kita hadapi dapat kita pecahkan, dapat kita selesaikan. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dimuliakan Allah. Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sudahilah semua kesulitan hidup yang kita miliki. Akhirilah semua kepedihan yang kita miliki dengan rutin membaca ini setiap malam, setiap akan tidur. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriku baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Allah Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Mereka berkata, "Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya." Dan mereka berkata, "Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Allah, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali." Surah Al-Baqarah ayat 285. Kita lanjutkan membaca Surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maqtasabat. Rabbana la tu'akhizna إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kufur." Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Dua ayat ini harus menjadi kebiasaan bagi kita dalam membacanya, baik itu setelah solat Isya atau mau akan tidur. Yang kedua, agar hidup kita tidak susah lagi, apa yang harus kita biasakan? Ialah biasakanlah bangun tengah malam untuk melaksanakan solat tahajud, meskipun hanya dua rakaat saja. Karena kata tahajud dalam pecahan katanya itu adalah hajat, yang bermakna membutuhkan, memerlukan, berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. wa minal laili fatahajjub bihi nafilatan lak. Maka pada malam hari, bertahajudlah kamu kepada Allah sebagai amalan sunnah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, solat tahajud sangat bermakna bagi kita. Di mana solat tahajud salah satu keutamaannya adalah mengijabah. Allah mengijabah segala permohonan kita, segala keluh kesah yang kita hadapi. Maka waktu tahajud adalah waktu kita untuk berdua-dua dengan Allah, untuk bercanda, untuk bercerita, untuk curhat kepada Allah atas segala persoalan, atas segala permasalahan yang kita hadapi. Semoga Allah dengan ibadah yang kita lakukan, kita berharap Allah menghilangkan kesusahan, kepedihan yang kita hadapi. Yang ketiga, amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah adalah rajin-rajinlah kita untuk bersedekah, berinfak, berwakaf. Karena banyak sekali faedah, fadilah dari kita melakukan sedekah dan infak itu. Di antaranya dapat menambah umur yang panjang, mencegah kita dari keburukan, menghilangkan rasa kesombongan dalam diri kita, dan juga menghilangkan kefakiran kita. Ya, jiwa kita yang fakir, yang bakhil, dengan sedekah insya Allah akan meleburnya menjadi buih-buih, sehingga kita terus dapat meningkatkan dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RA yang dirahmati Allah, tidak ada jalan lain bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu hati kita, jiwa kita akan merasa tenang dan dapat menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RA yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah dan janggal. Dan akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: sudah kita pilah-pilah sampahnya. Terus mau dibawa kemana, Ma?
1: Ya, kita bawa ke bank sampah, Nak.
0: Bank sampah?
1: Iya. Bank sampah itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.
0: Terus, Ma?
1: Nah, bank sampah ini juga dikelola menggunakan

0: 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram Skors Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk hari ini. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Berita Sentral. Pastikan untuk Anda jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan.
2: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Guru bekerja, maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan.

0: Pada akhir Agustus, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
1: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
0: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
4: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak-Ibu adalah yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh.
3: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
4: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup itu kecil, Bapak dan Ibu. Jadi 28 juta itu
3: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Taba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
7: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
2: Baik.
7: Itu aja.
6: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
8: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
7: Tidak ada hubungan apa-apa.
8: Lelah ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
7: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
8: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
7: Tidak ada.
8: Tidak pernah?
7: Tidak.
8: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
7: Mansur? Tidak.
8: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
7: tidak.
8: Bapak maupun keluarganya Bapak?
7: Tidak ada.
6: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayen dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
10: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
9: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indramitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
11: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
9: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
12: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
9: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
2: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
13: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
14: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
13: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda mengatakan, untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
15: Kami, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu, yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan, bahkan harga. Sisi pasokan dan harga, kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
14: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
17: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
18: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
17: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
18: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
17: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam Angkatan Bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: But, well, maybe sometimes it's happened.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang...
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang secara besar bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN yang dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dengan Kemenpora bersama dengan

0: Center Indonesia Kasihnya di Jawa Tengah. Kasihnya Center ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
1: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

sendiri, maka pada hari esok ia pun akan memikirkan dirinya saja. Lebih dari itu, siapa yang pada hari ini memikirkan Allah, maka besok ia akan selalu memikirkan Allah pula.

Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak. Sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong.
4: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk Anda nanti di malam hari ini ya, dalam Padang malam ini akan ditemani oleh rekan saya Wahyudi Maswar. Dan nanti akan ada yang spesial juga nih pendengar, akan ada program Ruang Rindu spesial Hari Radio ya, HUT RRI. Nah, ada yang spesial nantinya, akan ada legend-legend yang akan hadir ya di Ruang Rindu. Nah, kira-kira siapa? Nah, ditunggu aja ya pendengar, nanti akan muncul nih orangnya. Oke, baik pendengar, tuntas juga tugas saya menemani Anda dalam Padang sore ini untuk edisi hari Selasa tanggal 1 September 2026. Dan pendengar, untuk Anda, kami masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

123.000 kepala keluarga telah terdaftar atau mencapai 40,59% dari total sasaran. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya mengatakan, capaian tersebut telah memenuhi target nasional yang ditetapkan pada kisaran 40-60%. Eri menjelaskan dari total 123.000 KK yang telah terdaftar, sebanyak 88.000 KK berada pada desil 1-4. Kelompok tersebut menjadi bagian masyarakat yang berpotensi layak mendapatkan bantuan sosial pada 2027 sesuai hasil pemutakhiran dan verifikasi data. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita, saya hadirkan cerita dalam drama radio berjudul Prasangka. Selamat mendengarkan.

0: Kenapa kau lihat saya kayak begitu? Macam lihat setan saja.
1: Asal kau tahu saja, semua orang kampung sudah tahu kalau kau itu bekerja sebagai seorang... Ah, sudah. Saya tidak perlu sebut tipe nama, saya malu juga.
2: Drama Radio Prasangka.
1: Yuni! Hei! Kau dari mana selama ini, Yuni?
0: Ada apa, John? Kenapa kau lihat saya kayak begitu? Macam lihat setan saja.
1: Yun, kau ini aneh sekali. Saya hanya mau ingatkan kau sebaiknya kau berhenti dari kau punya pekerjaan itu, soalnya...
0: Pekerjaan? Apa urusannya dengan saya?
1: Asal kau tahu saja, semua orang kampung sudah tahu kalau kau itu bekerja sebagai seorang... Ah, sudah. Saya tidak perlu sebut tipe nama, saya malu juga.
0: Saya kasih tahu kau, saya tidak peduli dengan semua omongan orang-orang.
1: Kenapa? Karena dia pembayaran besar, Kak Yun. Yun.
0: Kayaknya kau asal bicara sekali. Minggir.
1: Yun, sabar. Yun, kau mau kemana lagi?
3: Permisi.
0: Iya, bagaimana?
3: Betul, Kak, di sini menerima pesanan pengantaran barang?
0: Iya, betul. Sebentar ya, Kakak.
3: Ji, itu Yuni. Jadi selama ini Yuni bekerja sebagai kurir.
0: Kak, tolong ditulis nama barang dan alamat tujuan pengirimannya ya.
3: Iya.
0: Ih, kenapa dia tutup muka dengan helm, Kak? Bikin penasaran saja.
3: Ini bayarannya ya.
0: Kakak tunggu. Kakak tunggu dulu. Ya, supergi.
3: John, kawan, kamu gimana malam-malam begini?
1: Kawan, ada hal penting yang harus toran dua bahas.
3: Ada apa?
1: Begini, Tom. Sebaiknya ku jangan lagi bergaul dengan Yuni. Soalnya...
3: Bah, Yuni dia kenapa? Jadi tong harus menghindar dari dia.
1: Yuni itu bukan anak polos yang tong kenal beberapa tahun lalu. Dia sudah berubah bahkan sampai...
3: Sampai apa, John? Ah, kau jangan berprasangka buruk dulu. Bisa bahaya, kasihan Yuni juga.
1: Tom, Yuni selalu keluar malam dan pulangnya pagi. Apalagi kalau bukan...
3: Maksudnya? Wanita penghibur, kah?
1: Mungkin saja, kawan.
3: Saya yakin Yuni tidak mungkin berbuat sejauh itu. Besok saya harus ketemu Yuni dulu. Untuk buktikan kecurigaannya John dan semua warga, saya harus ikuti Yuni malam ini.
0: Taksi!
3: Jadi Yuni pakai taksi. Dia mau kemana?
0: Beras, gula, sabun.

0: layak pakai. Cukuplah untuk seminggu. Semoga anak-anak senang dengan apa yang saya bawa malam ini.
1: Ji, Jun, kulihat ini. Ini panti asuhan, toh.
2: Oh, panti asuhan. Jadi, ini alasan Yuni keluar setiap malam dan pulang di pagi hari.
1: Itu, toh. Jadi, saya firasat betul. Semua orang di kampung ini salah tentang kau, Yuni.
2: Maaf, Yun. Jadi, yang selama ini saya pikir tidak seperti itu.
0: Sudahlah, John.
2: Aduh, saya sudah berprasangka buruk sama kau, Yun. Dan ikut sebar informasi yang salah, saya menyesal.
0: Sudahlah, Tom, John. Saya juga tidak bisa memaksa orang lain untuk menerima saya padanya, toh. Biarkan waktu yang membuktikan siapa saya sebenarnya di mata mereka. Saya hanya ingin habiskan waktu bersama anak-anak di panti asuhan ini saja.
2: Yun, saya minta maaf.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Padang,
1: RRI Fest 2026 hadir lagi.
0: Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pinjem helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar di mana pun Anda berada saat ini pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, kita beranjak ke program berikutnya yaitu obrolan malam kesehatan untuk edisi hari ini, hari Selasa 1 September 2026.
1: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar di manapun Anda berada, selamat malam. Apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi dalam obrolan kesehatan untuk edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Saya Yudi Maswara akan menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk topik kita di kesempatan malam hari ini yaitu mengenai Hari Gigi dan Mulut Nasional 2026. Untuk itu kami sudah mengundang narasumber di kesempatan malam hari ini, ada Dr. Gigi Trihasevi Al-Fatli. Beliau adalah dokter gigi di RSUP M. Jamil Padang dan sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam dokter.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Pak Yudi.
0: Iya, izin boleh kalau nanti Abi buka videonya karena kita juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.
2: Oh, dokter. Gitu.
0: Iya.
2: Oke, sebentar.
0: Baik. Nah, berdengar nanti Anda bisa bergabung juga melalui line telepon 0751-812-878. Bisa juga melalui WhatsApp 0811-666-6975. Di kesempatan malam hari ini, kita akan mengangkat topiknya yaitu tentang Hari Mulut dan Gigi, Hari Gigi dan Mulut Nasional tahun 2026, dan kita akan membahas mengenai seputar kesehatan gigi dan mulut ya bersama narasumber kita di malam hari ini yaitu Dr. Gigi Trihasevi Al-Fatli. Anda juga bisa langsung berkomentar ataupun juga bertanya ke narasumber kita di kesempatan malam hari ini di live streaming kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ya, ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya, untuk Anda semuanya yang malam hari ini sedang mendengarkan dan juga menyaksikan program ini secara visual. Baik, Dr. Trihasevi sudah bergabung dengan kita. Izin dok, ya, saya manggilnya apa nih? Dokter apa nih, dokter?
2: Tria aja gak apa-apa.
0: Dokter Tria? Okay.
2: Tria.
0: Oke, okay, dokter Tria. Baik, dokter Tria, tahun ini fokus dan juga pesan utama dari tema Hari Gigi dan Mulut Nasional itu apa sebenarnya?
2: Sebenarnya dari tahun ke tahun sih sama aja Pak ya. Bulan Kesehatan Gigi Nasional itu diperingati setiap tahun. Diambilnya itu bulan September memang. Itu dicanangkan dari Kementerian Kesehatan. Ditetapkanlah tanggal 12 September sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Temanya pada tahun ini adalah a healthy smile, a bright future. Senyum sehat, masa depan cerah. Topiknya tetap sama, tujuannya tetap sama, sederhana. Bagaimana caranya mengajak masyarakat dan mengedukasi masyarakat untuk datang ke dokter gigi sebelum gigi itu sakit gitu.
0: Okay.
2: Jadi lebih ke pencegahan sebenarnya.
0: Pencegahan preventif berarti ya dok ya?
2: Betul.
0: Oke. Okay. Nah dokter sendiri menilai kalau tingkat kesadaran masyarakat Sumatera Barat atau khususnya di Kota Padang terhadap kesehatan gigi dan mulut kayak apa?
2: Sebenarnya untuk kesadaran sebenarnya sudah bagus karena pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut terutama itu kita bisa gampang ya diakses kalau sekarang internet gampang banget untuk mencari tentang kesehatan gigi dan mulut, bahkan kadang pasien datang itu sudah dengan ilmu-ilmu yang dibawa gitu. Cuman tantangannya adalah bagaimana menjadikan pengetahuan ini sebagai suatu suatu perilaku gitu. Sebenarnya orang-orang kan masyarakat tahu sikat gigi itu dua kali sehari atau kontrol ke dokter gigi itu diperlukan minimal 6 bulan atau satu kali dalam setahun, tapi jarang yang melakukan gitu. Jadi sekedar hanya sebatas pengetahuan, tapi belum dijadikan satu perilaku begitu.
0: Nah, artinya kan bisa dianggap bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap sakit gigi itu ya penyakit sepele ya dibanding penyakit lain gitu ya, Dok ya.
2: Iya, itu yang harus dituntaskan banget. Bagaimana cara mengubahnya, bagaimana cara mengajak masyarakat untuk datang ke dokter gigi itu sebelum giginya sakit gitu.
0: Nah, tapi kalau
2: Karena kalau
0: menurut
2: misalnya
0: silakan.
2: giginya sudah sakit, itu perawatannya pun juga akan lebih kompleks dibanding kita datang untuk sekedar cek apakah giginya bermasalah atau tidak.
0: Tapi menurut dokter, kenapa sih cara pandang masyarakat ini masih menganggap sakit gigi itu penyakit sepele, dan kalau nih dampaknya kalau dibiarkan dampaknya apa gitu?
2: Sebenarnya masalah kesehatan gigi dan mulut kan memang bukan suatu penyakit yang mengancam keselamatan jiwa gitu. Mungkin itu yang menyebabkan masyarakat menganggap penyakit gigi dan mulut itu sepele gitu ya, dalam tanda kutip. Padahal sakit gigi atau penyakit gigi yang ada di mulut itu dapat mempengaruhi kualitas hidup. Karena kita kan makan pakai gigi dan mulut. Ngobrol, kalau misalnya ada yang sakit di dalam rongga mulut, pasti ada sariawan aja deh misalnya. Pasti ngobrolnya jadi nggak enak, makannya jadi nggak enak. Jadi lebih ke kualitas hidup. Kalau masalah sepele itu lebih ke, karena masyarakat masih menganggap kalau penyakit gigi nggak akan mematikan gitulah istilahnya. Itu yang sebenarnya agak susah juga kita ubah. Makanya diperingatilah setiap tahun Hari Kesehatan Gigi dan Mulut agar kita kembali mengedukasi kepada masyarakat.
0: Baik, tapi secara medis ya, Dok ya, apakah ada nih kaitannya antara kesehatan gigi dan mulut kita ini dengan kesehatan tubuh yang lain secara keseluruhan? Mungkin misalnya sakit gigi atau mulut itu ada kaitannya dengan jantung kita, ataupun juga bagi ibu-ibu mungkin kehamilannya, ada nggak kaitannya itu?
2: Sebenarnya ada, tapi tidak berkaitan secara langsung. Kenapa? Karena mereka saling berinteraksi antara penyakit gigi dan mulut dengan penyakit kesehatan secara umum. Misalnya, kita sama-sama tahu ada hubungan antara penyakit gigi dan mulut dengan penyakit diabetes misalnya, karena mereka sama-sama mempengaruhi. Jika pasien memiliki penyakit diabetes, maka dia itu akan kecenderungan pada penyakit gusi dan periodontal. Giginya lebih gampang goyang, lebih mudah berdarah, begitu. Kalau untuk masalah penyakit jantung, apa ya, lebih ke arah bakteri yang ada di mulut. Itu kan di dalam gigi juga ada aliran darah, juga ada pembuluh darah. Maka bakteri-bakteri yang ada di mulut yang disebabkan oleh penyakit gigi berlubang, penyakit periodontal, itu bisa terbawa ke aliran darah. Nah, itu yang nantinya akan berhubungan dengan penyakit jantung. Kenapa? Karena aliran darah akan masuk ke jantung, keluar lagi, kemudian dibawa ke seluruh tubuh. Nah, itu yang takutnya bakterinya masuk ke dalam aliran darah dan membawa penyakit ke daerah lain di seluruh tubuh.
0: Oh gitu, ya. Tapi Dok, ini kalau dari pengalaman dokter selama praktik nih ya, apa sih 3 keluhan gigi dan mulut yang paling sering dokter temui atau yang sering dikeluhkan pasien ke dokter gitu?
2: Sejauh ini selama pelayanan, yang paling sering memang pasien datang itu yang pertama pasti karena giginya berlubang.
0: Gigi berlubang, oke.
2: Gigi berlubang itu pun berlubangnya sudah yang berlubang besar. Kalau misalnya sudah berlubang besar kan pasti sudah bengkak gusinya lah, sakit saat dipakai mengunyah lah. Jadi datangnya ketika infeksi sudah menyebar begitu.
0: Oke.
2: Yang kedua, penyakit periodontal. Penyakit periodontal itu salah satunya itu tadi gigi goyang. Pasien datang, kenapa ya giginya goyang-goyang padahal nggak berlubang begitu. Itu juga sering. Yang ketiga biasanya gigi yang sudah tanggal mungkin ya. Giginya tiba-tiba copot atau berlubang, patah, patah, patah, ternyata udah habis giginya begitu.
0: Oh gitu, berarti itu tiga keluhan yang paling cukup sering ditemui ya dok ya?
2: Betul.
0: Nah tadi kan dokter bilang gigi berlubang itu jadi cukup banyak ya keluhan dari pasien. Nah sebenarnya penyebab utama dari gigi itu bisa berlubang kenapa sih dok? Dan kenapa sih masih sulit itu ditekan angkanya?
2: Kalau kita mau bahas gigi berlubang, itu kan sebuah proses yang kompleks. Jadi bukan kebanyakan minum es nih, kebanyakan makan permen, coklat, jadi giginya berlubang tidak. Jadi gigi berlubang ini kompleks. Kita ada pengaruh dari aliran air ludah. Kemudian frekuensi kita menyikat gigi, paparan-paparan gigi kita terkena itu tadi gula, makanan manis dan lain-lain. Karena jika tidak dilakukan perilaku yang sehat seperti menyikat gigi dan lain-lain, ya itulah proses yang terjadi dan prosesnya tidak langsung terjadi. Oh, sekarang makan terus besok giginya berlubang gitu. Enggak. Dia bisa adalah proses yang lama. Yang awalnya giginya berlubang kecil dulu. Kalau misalnya berlubang kecil itu biasanya memang tidak terasa sakit ya. Tapi kalau misalnya kecil dan sudah dalam dan sudah besar, baru itu pasien akan menyadari kalau oh, giginya udah berlubang. Tuh.
0: Oh, gitu. Artinya tidak serta-merta ketika kita makan makanan yang manis-manis itu langsung berlubang ya.
2: Iya. Itu ada prosesnya,
0: Ada
2: ada
0: prosesnya.
2: proses pengerusakan, ada proses kalsifikasi namanya. Jadi pengerasan apa sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi yang tidak dilakukan pembersihan, salah satunya dengan cara menyikat gigi.
0: Oh, gitu. Oke. Nah, tadi juga dokter sebut soal periodontitis ya.
2: Betul.
0: Jadi seberapa umum sih kasus ini ditemui dan apakah ada nih tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat terkait masalah periodontitis ini?
2: Periodontitis tuh juga proses yang panjang. Kan tanda awalnya itu adalah sebenarnya mungkin banyak yang sadar ya, tapi itu tadi karena cuman sekedar pengetahuan dan tidak dijadikan perilaku, jadinya malah sampai ke periodontitis. Jadi awalnya tuh tanda-tandanya salah satunya adalah gusi gampang berdarah. Entah itu sikat gigi, entah itu makan, gusinya berdarah, gampang berdarah, gusi bengkak. Nah, itu salah satunya akan menjadi cikal bakal dari periodontitis. Periodontitis itu kan peradangan pada jaringan periodontal. Begitu, jaringan periodontal itu banyak. Sebenarnya ada tulang alveolar, ada gusi, ada sementum, ada ligamen periodontal. Nah, itu yang kalau misalnya tidak di antisipasi di awal, maka dia akan menjalar menjadi penyakit periodontitis. Jadi dia lebih kompleks. Ini yang menyebabkan gusi gigi gampang goyang gitu. Tiba-tiba terlepas sendiri, ya itu tadi karena pegangan dari giginya tuh udah nggak ada. Sehingga gigi copot sendiri.
0: Oke. Baik. Nah, kalau di anak-anak nih dok, kan
2: Betul.
0: sering tuh mengalami masalah gigi berlubang sejak dini. Sebenarnya penyebab utamanya apa sih Pak? Karena memang jenis asupan makanannya atau mungkin lagi-lagi karena banyak kan anak-anak suka yang manis-manis ya. Dan juga
2: Ya, betul.
0: es-es yang dingin-dingin ya. Nah apakah memang karena itu giginya berlubang sejak dini? Terus sebenarnya seperti apa sih peran orang tua dalam mencegahnya itu dok?
2: Nah, untuk anak-anak, memang namanya anak-anak kan sebenarnya masih butuh bantuan orang tua banget ya untuk sikat gigi. Sikat gigi untuk anak-anak itu disarankan dimulai sejak gigi pertama tumbuh. Itu adalah umur 6 bulan. Kan anak-anak nggak bisa membersihkan gigi kan umur 6 bulan. Jadi sampai umur 5 tahun itu sebenarnya nggak apa-apa banget kalau misalnya sikat gigi anak-anak itu masih dibantu oleh orang tuanya. Nggak apa-apa mengajarkan anak-anak sikat gigi sendiri. Jadi awalnya kita suruh dulu anak-anak yang sikat gigi sendiri, terus tetap di akhirnya tetap kita harus membersihkan ulang untuk finalisasi. Karena itu tadi kan makanan manis, coklat, gula, selain dan lain-lain itu kalau dia menempel di gigi, dibiarkan lama-lama, tidak dilakukan sikat gigi, apalagi anak-anak atau sikat giginya tidak bersih, makanya itu dia akan jadi gigi berlubang. Apalagi kalau anak-anak yang suka minum susu sebelum tidur. Nah, itu rentan banget untuk terjadi gigi berlubang. Itu dan itu khas kalau misalnya anak-anak giginya berlubang karena susu, nah itu khas gigi berlubangnya itu ada ciri-ciri tertentunya.
0: Gitu ya, ya, ya.
2: Gitu.
0: Tapi dok, anak-anak kan apa ya? Kadang ngerasa apa? Ketika disikat sama ya katakanlah sama orang tuanya, kadang ngerasa nggak nyaman ya. Entah mungkin karena caranya ataupun juga mungkin metodenya yang mungkin masih kurang tepat. Nah ini gimana biar anak-anak merasa nyaman? Karena kan kalau misalnya dewasa menyikat gigi ya mungkin sudah terbiasa ya, entah itu dari depan dulu, kemudian di samping, kemudian atas bawah. Nah kadang-kadang di anak-anak kan kadang ada yang gak nyaman tuh dengan bentuk sikat giginya, kemudian cara menyikat gigi orang tuanya. Itu gimana cara menyikapinya dan triknya agar anak-anak bisa nyaman disikat oleh orang tuanya, dok?
2: Memang memang ini agak tricky memang bagaimana cara pendekatan orang tua untuk mengajak anak-anak sikat gigi itu kalau bisa sih sambil bermain. Sambil bermain, anaknya pegang sikat gigi satu, kemudian orang tuanya juga pegang satu. Jadi mencontohkan sama anak-anak gimana caranya menyikat gigi yang benar. Tapi tidak boleh memaksa anak-anak tuh. Sangat rentan kalau misalnya dipaksa dia akan malas untuk selanjutnya sikat gigi. Jadi sikat gigi itu suatu kegiatan yang menjengkelkan gitu kalau misalnya dipaksa. Karena kenapa kalau misalnya dipaksa pun sama orang tua kan mulut anak-anak tuh kecil ya. Kalau misalnya orang tua salah-salah arah sikat giginya atau terlalu keras atau bagaimana, itu bisa trauma di mukosa pipinya, di pipi bagian dalam, di lidah dan lain-lain. Itu juga nantinya bisa menjadi sariawan, bisa jadi juga kalau misalnya ada trauma. Nah itu yang nanti akan menyebabkan anak-anak jadinya sering malas sikat gigi. Jadi harus harus diajak, harus dibujuk. Agak tricky memang kalau misalnya anak-anak ini.
0: Iya ya, apalagi kalau orang tuanya nggak sabar ya.
2: Betul, biasanya kan kalau kita mandiin anak sikat gigi tuh pasti ayo cepet cepet gitu kan. Iya. Tapi kan nggak boleh kayak gitu. Nanti anak-anaknya malah nggak mau sikat gigi untuk selanjutnya.
0: Nah iya, baik. Nah untuk pola masalah gigi nih, apakah ada perbedaan antara pola masalah gigi antara usia anak dewasa dengan lansia, dok?
2: Biasanya kalau anak-anak hanya sebatas gigi berlubang, terutama biasanya disebabkan karena kebiasaan minum susu sebelum tidur, terus nggak dilakukan sikat gigi. Kalau misalnya ke dewasa, umur dewasa, itu masalahnya adalah lebih banyak di penyakit gusi itu tadi, penyakit gusi, periodontal. Dewasa sekarang tuh pada sadar kok giginya ada karang gigi, tapi ya udah aja gitu, cuman karang gigi aja. Tapi padahal itu adalah cikal bakal dari masalah periodontal lainnya nantinya gitu. Kalau misalnya dewasa, kalau misalnya orang tua lansia gitu ya, sudah lebih kompleks. sudah lebih kompleks karena dipengaruhi umur juga, usia. Salah satunya itu adalah masalah gigi tanggal atau masalah gusi turun. Jadi seolah-olah giginya jadi lebih panjang. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu dari penyakit periodontal juga.
0: Oke, baik, kita ke pendengar ya dok ya. Ada beberapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp ini. Halo, selamat malam, ini Mas Tio dari Magelang, Jawa Tengah. Saya mau tanya, bagaimana tren makanan modern saat ini bisa memengaruhi kesehatan gigi kita dok? Terima kasih.
2: Tren makanan modern tuh maksudnya yang mana ya?
0: Mungkin kira-kira. Fast food ataupun juga mungkin sekarang banyak kan jajanan-jajanan kekinian yang
2: boba gitu ya.
0: Yang minuman-minuman yang kayak gitu gitu kan, itu makanan-makanan
2: betul, betul,
0: sekarang.
2: Betul.
0: Nah, gimana tuh?
2: Kita balik lagi ke teori di awal bahwa makanan itu merupakan salah satu penyebab terjadinya proses penyakit gigi. Jadi makanan makanan berpengaruh, salah satunya yaitu makanan asam, makanan terlalu pedas, terlalu asam, terlalu panas, itu mempengaruhi. Tapi dia menjadi salah satu penyebab faktor resiko dari penyebab terjadinya karies gigi ini. Yang lainnya ada banyak, ada tadi gigi itu sendiri, berapa lama dia terpapar makanan tersebut, berapa lama dia tidak dilakukan pembersihan, kemudian waktunya. Jadi makanan merupakan salah satu faktor penyebab dari gigi berlubang. Tapi balik lagi, bagaimana caranya? Kalau pembersihannya oke, mungkin nggak apa-apa ya minum boba itu nggak masalah. Gitu.
0: Oke, baik, itu ya Mas Theo ya di Magelang sudah di respon pertanyaannya. Silakan kembali mendengar yang mau bergabung boleh di line telepon 0751812878, bisa melalui WhatsApp 0811666975, atau bisa juga di kanal YouTube kita yang pada malam hari ini juga sedang streaming. Yang sedang menonton boleh silakan bergabung juga di kesempatan malam hari ini dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu Hari Gigi dan Mulut Nasional 2026. Silakan 0751812878 atau bisa melalui WhatsApp 0811666975 di kesempatan malam hari ini, atau bisa di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Baik, selamat malam yang saat ini sedang menonton ataupun juga bergabung melalui kanal YouTube ya. Ada Sri Handika Utami, kemudian Nanda Pratama, ada Ilham Al-Fatli, kemudian juga Ari.

0: Selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam dengan siapa di mana?
1: Malam.
0: Malam
1: dengan Satupa dan.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Ratna dari Manado.
0: Bu Ratna di Manado. Apa kabar Ibu Ratna?
1: Kabar, puji Tuhan.
2: Selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Silakan, ada pertanyaan Ibu Ratna untuk dokter kah?
1: Ya.
0: Silakan, ada pertanyaan kah untuk Ibu dokter kita?
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Bu Rena, mungkin dikiranya lagi request lagu nih. Oke, kita lanjut lagi, silakan pendengar yang masih mau bergabung di line telepon 0751 812 878 atau bisa melalui WhatsApp 0811 666 6975, di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang juga boleh langsung saja di live chatnya dan juga di aplikasi RRI Digital. Sebelum kita lanjut lagi bincang-bincang kita, sadarkan dulu informasi yang berikut ini.
3: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
5: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
6: Pernahkah Anda menyadari

0: Enggak bisa dijawabin.
1: Baik, pertama, menyikat gigi lebih keras itu membuat gigi lebih bersih. Itu fakta atau mitos, Dok?
0: Saya bisa bilang mitos.
1: Mitos. Kenapa?
0: Mitos. Karena kalau menyikat gigi lebih keras, justru jadi lebih banyak memberikan tekanan dan gesekan pada gigi, sehingga dia akan lebih ada kecenderungan untuk mengikis gigi begitu. Kalau dilakukan berulang-ulang ya, dalam waktu yang lama, ada kemungkinan akan mengikis gigi. Jadi justru dia menyebabkan gigi berlubang kalau disikat terlalu keras.
1: Jadi seharusnya menyikat gigi itu seperti apa, Dok?
0: Menyikat gigi itu gentle.
1: Gentle berarti
0: jadi dia tidak terlalu keras dan tidak pun terlalu lembek, nggak terlalu lunak gitu ya. Kalau terlalu lunak nanti nggak bersih. Jadi harus gentle dengan gerakan yang melingkar. Jadi pembuangan sisa-sisa makanannya lebih efektif.
1: Oke, baik. Nah, itu dia ya. Baik, tapi sebelum lanjut ke fakta dan mitos berikutnya, kita terima dulu pendengar ya, dokter ya.
0: Oke.
1: Oke. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uncu Dipo di Namaku, Kota Solo. Udah ada narasumber.
1: Ya, oke, Uncu, silakan pertanyaannya.
2: Sikat gigi itu berapa lama harus kita pakai? Dan sikat gigi itu yang baik dan sehat, yang seperti apa sikat gigi itu?
1: Okay.
2: Kan sikat gigi, orang kadang ada malas ganti sikat gigi, dia itu sikat giginya terus. Itu yang mau saya tanyakan.
1: Okay. Baik.
2: Atau saya ingin menanyakan, gimana bedanya orang yang tidak sikat gigi sama sekali sama orang yang sikat gigi cuma satu kali dalam sebulan? Pas okay. Atau dia mau sikat gigi pas mau mandi, pas pergi-pergi aja gitu.
1: Okay.
2: Gimana kalau kita ingin mencegah lebih baik daripada mengobati gigi kita aman, baik dan sehat dari kita kecil sampai kita tua nanti, dari sekarang untuk nanti gitu, supaya kita selamat gigi kita gitu. Kalau udah terjadi ya sesuatu, apa langkah-langkah yang harus
1: siapa.
2: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Dok, direspon.
0: Yang pertama apa tadi ya, Pak?
1: Yang pertama itu orang menggunakan sikat giginya itu aja, nggak diganti-ganti. Oh, ideanya berapa
0: sikat
1: kali?
0: Gigi.
1: Iya.
0: Mengganti sikat gigi. Kalau untuk waktu yang dipatok itu sebenarnya mungkin nggak ada ya untuk mengganti sikat gigi, tapi kita bisa lihat dari sikat giginya. Kalau misalnya bulunya sudah terlalu mekar atau sudah ada yang kotor di sikat giginya, itu kan berarti sudah salah satu tanda-tanda kalau sikat giginya sudah harus diganti. Karena kan sikat gigi dipakai berulang, kan kita tidak juga bisa pastikan kalau habis sikat gigi terus kita cuci itu benar-benar kita cuci bersih, kan juga tidak bisa dipastikan. Jadi lihat saja kalau misalnya sudah rusak, sudah bulunya sudah copot, begitu sudah bisa jadi alarm untuk mengganti sikat gigi. Biasanya memang disarankan 3 bulan sekali untuk mengganti sikat gigi.
1: 3 bulan
0: tapi
1: sekali.
0: Tapi ya itu tadi, kalau misalnya belum 3 bulan ternyata bulunya sudah rusak, nggak apa-apa kok, diganti aja, nggak perlu harus nunggu 3 bulan dulu.
1: Baik.
0: Kalau cara sikat gigi, kita tahu sikat gigi itu dilakukan 2 kali sehari, pagi dan malam, yang mana malam hari itu lebih di sarankan untuk diutamakan. Kemudian caranya sikat gigi sama aja seperti biasanya, jangan terlalu keras, jangan terlalu lunak. Menyikat gigi itu dari semua sisi, sisi yang bagian ke arah pipi, dimulai dari situ misalnya,

0: Digosok melingkar, dibawa ke arah depan, kemudian bagian yang kita pakai untuk mengunyah juga dilakukan pembersihan, disikat dari arah belakang ke depan, kemudian di bagian yang bagian lidah juga di gerakannya itu mengungkit, seperti diungkit dari bawah ke atas begitu. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk sikat lidah. Ini juga salah satu hal yang suka dilupakan oleh orang kalau sikat gigi. Sikat lidah itu sangat penting. Begitu.
1: Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan dari pendengar kita. Sebelum kita ke fakta dan mitos lagi, dari Arif di Steba, saya sering menyikat lidah saya dengan sikat gigi dok, karena kebiasaan minum kopi dan merokok lidah jadi coklat. Nah, apakah itu baik gitu dok?
0: Nggak apa-apa, benar tadi yang saya bilang, sikat lidah itu penting. Sikat lidah dilakukan setelah melakukan penyikatan gigi, boleh dilakukan dengan sikat gigi atau juga boleh dilakukan dengan alat khususnya, yaitu namanya sikat lidah. Itu ada juga, tapi nggak apa-apa, nggak perlu pakai sikat lidah, sikat gigi pun nggak apa-apa.
1: Gak apa-apa. Oke. Oke, kita ke fakta atau mitos lagi, Dok. Gigi susu
0: Baik.
1: yang berlubang, berarti ini gigi anak-anak ya, tidak
0: Betul.
1: perlu dirawat karena toh nanti akan tanggal sendiri, lepas sendiri. Fakta atau mitos itu, Dok?
0: Jatuhnya bukan ke fakta dan mitos kalau menurut saya. Jadi lebih ke paradigma aja,
1: Paradigma.
0: kepercayaan orang kalau gigi susu itu nggak perlu dirawat. Padahal sebenarnya gigi susu nanti akan sangat mempengaruhi gigi dewasa. Kalau misalnya nih, gigi susu itu kan ada 20 ya. Anggaplah salah satunya berlubang. Berlubang, anggap gigi gerahamnya berlubang. Seharusnya gigi gerahamnya itu copot di umur kira-kira 10-11 tahun misalnya. Tapi di umur 6 tahun sudah hilang, sudah tanggal karena gigi berlubang, sudah pecah-pecah-pecah hilang gitu. Jadi nanti gigi sebelah-sebelahnya itu akan merapat sehingga nantinya untuk gigi permanennya yang seharusnya menggantikan si gigi yang copot tadi tidak ada ruang lagi untuk tumbuh. Nah, itu salah satunya bisa bisa menjadikan gigi tumbuhnya berdempet
1: Dempet.
0: gitu ya. Jadinya tidak rapi
1: Saling
0: salah
1: tindih ya,
0: satunya
1: dok ya.
0: begitu.
1: Oke.
0: Harusnya sebenarnya memang dirawat juga.
1: Harus dirawat. Oke. Berikutnya, berkumur dengan air putih setelah makan itu bisa menggantikan sikat gigi. Fakta atau mitos itu, dok?
0: Mitos,
1: Mitos. Jadi,
0: karena berkumur kan cuman menggunakan air, gerakannya juga cuman sebentar biasanya pasti kalau misalnya berkumur, sedangkan sikat gigi kan lebih bersih ya.
1: Oke, baik. Berikutnya, pasta gigi dengan pemutih itu bisa membuat gigi kita jauh lebih putih dalam beberapa hari. Fakta atau mitos?
0: Mitos ya kali
1: Mitos.
0: ya, karena gigi itu sebenarnya warnanya juga dipengaruhi oleh makanan. Mungkin seberapa cepat sih pengaruh dari pasta gigi yang mengandung pemutih bisa menjadikan gigi putih gitu. Apalagi kalau misalnya makanannya tetap makanan yang berwarna, misalnya seperti kopi dan lain-lain.
1: Oke. Berikutnya, ibu hamil boleh dan tetap perlu memeriksakan gigi ke dokter gigi. Fakta atau mitos?
0: Fakta, boleh banget. Justru hormon kehamilan itu sangat mempengaruhi rongga mulut. Jadi hormon kehamilan itu salah satunya dia bisa menambah cairan, meningkatkan cairan yang ada di sulcus gusi namanya. Jadi di gusi kita itu ada cairan. Kalau misalnya hamil itu hormonnya bisa mempengaruhi ke situ. Jadi gigi jadi lebih sensitif, bisa jadi kemudian gigi juga gampang berdarah, itu juga. dipengaruhi oleh hormon. Ada hubungannya dengan hormon kehamilan.
1: Oke.
0: Kemudian untuk pemeriksaan gigi sebenarnya memang lebih disarankan di trimester kedua.
1: Trimester kedua ya dok ya. Oke, baik. Fakta atau mitos berikutnya, cabut gigi berlubang selalu lebih baik daripada ditambal.
0: Cabut gigi berlubang, kalau memang giginya berlubang besar, sudah tidak bisa ditambal, mungkin memang pilihannya untuk dicabut. Tapi kalau misalnya gigi berlubangnya hanya kecil, sayang ya kalau sebenarnya giginya harus dicabut. Karena kalaupun gigi harus dicabut, itu kita harus follow up dengan pembuatan gigi palsu. Kalau misalnya gigi dicabut tanpa diganti dengan gigi palsu, itu kita malah menambah masalah berikutnya sebenarnya.
1: Karena gigi nggak tumbuh lagi ya dok ya, apalagi kalau sudah
0: Betul,
1: gigi
0: betul.
1: gigi
0: Dan
1: permanen ya.
0: gigi itu punya kecenderungan untuk mengisi ruangan yang kosong. Jadi kalau misalnya sudah ada yang dicabut, gigi sebelah-sebelahnya akan miring.
1: Gitu.
0: Begitu.
1: Iya,
0: Kalau
1: iya.
0: misalnya tidak diganti dengan gigi palsu.
1: Oke. Terakhir dokter, menyikat gigi cukup dilakukan sekali sehari asal dilakukan dengan benar. Fakta atau mitos?
0: Saya bisa bilang fakta asal dilakukan dengan benar ya.
1: Nah, benarnya
0: Asal
1: ini seperti apa,
0: dilakukan
1: dok?
0: dengan benar. Yang benarnya itu tadi sikat giginya dipilih yang sesuai dengan rongga mulut, jangan terlalu besar. Kalau misalnya memang rongga mulutnya kecil, beli sikat gigi yang kecil. Kemudian sikat gigi yang beli bulunya halus. Kemudian penggunaan pasta giginya tidak perlu terlalu banyak. Hanya sebesar biji jagung. Kemudian tidak perlu terlalu banyak diberikan air ketika menyikat gigi. Jadi cukup dibasahi sedikit saja sudah aman. Kemudian bisa ditunjang dengan pembersihan sela-sela gigi, kemudian dengan membersihkan lidah. Asal dilakukan dengan benar sebenarnya satu kali pun nggak apa-apa.
1: Oke.
0: Tapi kalau biasanya kan ini ya, memang sikat gigi yang benar ini masih apa ya namanya, masih nggak bisa kita pastikan standarnya sama untuk setiap orang begitu. Jadi memang disarankan, makanya disarankan oleh WHO untuk dilakukan 2 kali sehari.
1: Oke. Baik, pukul 20.56 menit waktu Indonesia Barat. Terakhir dok, pesan ataupun juga apa yang disampaikan terkait perbincangan kita tentang kesehatan gigi dan mulut dan juga terkait mengenai peringatan Hari Gigi dan Mulut Nasional 2026. Silakan dok.
0: Sesuai dengan tujuan dari diperingatinya kesehatan gigi dan mulut, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. Jangan tunda-tunda ke dokter gigi, jangan jangan dijadikan misalnya obat nyeri sebagai anti nyeri sebagai pengobatan pertama untuk sakit gigi. Bahkan kita menyarankan bahwa datanglah ke dokter gigi sebelum sakit itu datang.
1: Oke, baik. Terima kasih Dr. Tri atas bincang-bincangnya dan juga
0: sama-sama
1: responnya untuk
0: terima
1: pendengar
0: kasih
1: kita
0: juga
1: di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan, menonton, dan juga berpartisipasi dalam program obrolan kesehatan malam hari ini. Mohon maaf tidak semuanya bisa kami respon karena keterbatasan waktu yang kita punyai. Akhirnya saya Yudi Manso beserta Dr. Tria pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam mendengar. Persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 terus dimatangkan dengan menekankan kualitas penyelenggaraan dan keseragaman aturan. Koordinasi antara panitia provinsi, KONI kabupaten kota, serta cabang olahraga diperkuat agar kompetisi berjalan objektif dan profesional. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026, Edi Tia Warman menjelaskan, pelaksanaan ajang Porprov merupakan tanggung jawab bersama seluruh daerah. Keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas kompetisi. Menurutnya, panitia tengah menyisir berbagai aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pertandingan. Langkah tersebut dilakukan agar aturan kompetisi dapat diterapkan secara jelas, tegas, dan adil bagi seluruh peserta. Koordinasi dengan masing-masing cabang olahraga terus dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis. Sejumlah cabang olahraga telah menetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pertandingan di cabang masing-masing. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi di Ruang Rindu untuk edisi hari ini 1 September 2026. Dan kita sudah di bulan September, berarti bulannya RRI ya. Karena di bulan September itu spesial, nanti tanggal 11 September merupakan Hari Radio. Nah, dalam rangka spesial Hari Radio, jelang Hari Radio, Pro 1 dari Padang itu menghadirkan beberapa program spesial. Di antaranya ada program baca berita penyiar-penyiar yang pernah eksis di RRI Padang ataupun juga di RRI Bukit Tinggi. Jadi di Warta Berita Daerah nanti akan hadir para pembaca-pembaca berita dari penyiar-penyiar lebih senior. Kalau hari pertama tadi itu yang membacakan berita adalah Ibu Heroza Firdaus. Beliau dulu adalah kabid siaran ya, dan dulu juga seorang penyiar di RRI Padang. Dan hingga tanggal 10 nanti akan hadir banyak sekali penyiar-penyiar senior ya. Ada Pak Heranov, ada Bu Rosnidar, ada Bang Rendra, ada Bu Lucy, ada Pak Firdaus, ada Bang Maman, ada Barika, ada Pak Santoso, dan juga ada Pak Darius ya. Jadi selama 10 hari para pembaca berita itu bukan yang biasa Anda dengarkan, tapi suaranya akan berbeda ya. Nah, di Ruang Rindu juga berbeda selama jelang Hari Radio ini. Karena apa? Karena di Ruang Rindu juga akan hadir penyiar-penyiar yang dulu juga eksis di udara di Pro 1 RRI Padang dan juga di RRI Bukit Tinggi. Kenapa saya bilang RRI Padang dan Bukit Tinggi? Karena malam hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama salah seorang penyiar dari RRI Bukit Tinggi, penyiar senior ya. Dan sekarang mengabdi di RRI Padang. Nah, Anda sudah terdengar tuh ketawanya. Ada Pak Santoso. Selamat malam Pak Santoso.
1: Oke, selamat malam pendengar semuanya juga. Salam selamat malam ya. Nah, salam jumpa pertama mungkin ya.
0: Waduh. Salam jumpa pertama di RRI Padang. Ya, di mungkin RRI bagi Padang. RRI Bukit Tinggi udah biasa ya, Pak Santos, ya, ya.
1: Dari Bukit Tinggi mungkin sudah biasa. Bagi pendengar kita yang di sini, ya pasti nggak familiar.
0: Jarang gitu ya.
1: Nggak familiar lah.
0: Nah, pendengar, jadi selama 10 hari ini nanti Ruang Rindunya tidak hanya mendengarkan suara-suara yang biasa Anda dengarkan. Betul. Ada suara saya, suara Rita, suara Ian, suara Tito, suara Rani, suara Lydia. Tapi akan bersama suara-suara lainnya yang mungkin lebih indah daripada suara-suara kami.
1: Dulu ya, dulu
0: masih indah kok Pak Santo sekarang. Dulu. Nah, tapi Anda penasaran bagaimana cerita-cerita dari penyiar-penyiar RRI yang dulu-dulu? Nah, silakan nanti Anda bisa ngobrol langsung dengan beliau malam hari ini ada Pak Santo. Jadi Anda bisa ngobrol langsung dengan Pak Santo nih. Silakan seperti biasa.
1: Oh, udah ada ya?
0: Sudah langsung ada Pak Santo. Kalau Ruang Rindu sedikit berbicara udah langsung ada penelpon.
1: Iya,
0: tapi kita informasikan juga nih Pak Santo. Spesial Hari Radio ya, di acara Ruang Rindunya. Lagu-lagunya kita bebaskan tahunnya.
1: Iya, kita bebaskan aja karena memang ini spesial ya.
0: Spesial. Ya, karena jadi biasanya memang,
1: permintaannya juga spesial.
0: Spesial.
1: Ya. Tapi yang repotnya nanti cari lagunya gitu loh.
0: Kalau lagu, kalau misalnya lagunya nggak ada hari ini, nanti bisa tinggal minta ke MD-nya Pak Santo.
1: Oh gitu ya.
0: Tinggal minta Tito nggak masukin lagunya
1: siap,
0: gitu.
1: Siap, siap.
0: Nah, jadi mendengar lagu-lagunya, kalau biasanya di hari Selasa ini kan di Ruang Rindu Pro Satir dari Padang itu adalah lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 2000 sampai 2010 Pak Santo. Yeah. Nah, untuk malam hari ini silahkan Anda mau dengarkan lagu nostalgia boleh, lagu 80-an 90-an boleh, lagu baru pun juga boleh. Asalkan jangan lagu tahun 2026 sampai 2021 karena itu
1: bukan bagian kita.
0: Iya, bukan bagian Pro 1, itu bagian Pro 2 gitu. Dan juga jangan lagu Minang karena itu Pro 4. Oke, ini penelpon pertama nih Pak Santos.
1: Oke,
0: boleh
1: siap.
0: Pak Santos yang terima deh.
1: Oke, halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan selamat siapa di mana nih?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu.
1: Lewat lagu. Oke, Uncle dengan siapa? Oh, Uncle Gazi. Uncle Gazi mana, Kang?
0: Uncle Gazi di
2: dari Padang Panjang.
0: Padang Panjang.
1: Jauh juga nih ya.
2: Selamat malam buatnya Pak Santos sama Bang G.
1: Malam,
0: Uncle Gazi.
1: Padang Panjang ini memang asli di sana atau memang?
2: Enggak, aslinya Batu Sangkar.
1: Oh, Batu Sangkar ya.
2: Iya.
1: Padang Panjang masih dingin ya?
2: Dingin.
1: Ya kalau dulu ya masih dulu-dulunya itu Padang Panjang tuh selalu akan ada hujan paling tidak gerimis gitu lah tiap hari.
2: Iya. Tapi terkenal dengan kota hujannya
1: Kak. Tapi sekarang gimana ya? Masih
2: sering hujan juga Kak. Yang yang lain panas, yang lain masih cerah, di sini udah turun hujan terutama di daerah Lembah Ana ini, Pak.
1: Iya, iya.
0: Oke.
2: Salam tuh buatnya Pak Santos dari Kak Survio Dila katanya
1: tuh. Oh iya, si Dila. Sekarang dinas enggak ya sekarang ya?
2: Enggak, dia tadi siang, Pak.
1: Siang tadi ya.
2: Iya. Oh,
0: pasti kenal lah Pak Santos.
1: Oh, iya
0: kan?
1: Iya,
0: banyak Bukit Tinggi itu.
1: Pro 2.
2: Iya, anggotanya Pak Santos kan.
1: Iya, iya.
0: Gitu.
2: Sehat, Pak. Semoga Bang G.
0: Alhamdulillah.
2: Ini suasananya baru nih Bang G.
1: Suasana baru. Iya itu dia kan. Kalau tadi kan memang mungkin untuk teman-teman di Padang ini mungkin kurang familiar gitu ya. Tapi ya. Ya, kita terakhir dulu nyiarannya tahun berapa ya?
0: Lah, tahun berapa? Lupa Pak Santos nyiarannya tahun berapa?
1: Tapi waktu masih 2001 di Batam kita masih lah.
2: Oh, berarti 2001 atau 2021 nih, Pak?
1: 2021 ya. 2021 kita di Batam masih ada lah, kita menyiar, kemudian juga ada program-program khusus juga waktu itu ya. Ada program Batak, kemudian ada Jawa juga kita yang handle waktu itu. Jadi ya seru aja sih, kangen aja sih sebenarnya. Jadi dengan adanya ini ya gak terobati lah gitu.
2: Gak terobati lah jiwa menyiarnya,
0: udaranya
2: ya Pak ya.
1: Iya.
2: Oke deh. Kita bebas tahunnya sekarang bebas, Pak atau Bang G?
0: Bebas.
1: Lagunya apa?
2: Cumongnya slang deh Bang G, terlalu manis.
0: Slang.
1: Terlalu manis itu ya.
2: Iya.
0: Oh, ini lagu-lagunya generasi Pak Santos ini.
2: Itu makanya disesuaikan
0: nih Bang G. Disesuaikan. Slang terlalu manis ya. Slang terlalu manis.
2: Ada nggak Bang di Bang lagu kita di Padang, di Pro 1 Padang sekarang?
1: Biasanya ada.
0: Ada dong.
2: Ada. Iya.
0: Ada.
2: Oke.
0: Karena kan Pro 1 itu slanker semua.
2: Mantap
1: tuh
2: Bang.
1: Iya.
2: Bersatu untuk slang.
0: Iya. Oke. Silakan. Kalau mau salam boleh.
2: Oke, salamnya yang pertama dan teman sekali buatnya Ibu Sumayah sehat selalu, penjamur Moraskin bahagia selalu. Salam buatnya Pak Santos sama Bang G yang lagi tugas
1: kembali
2: atau yang lagi dengar malam ini.
0: Oke. Okay.
2: Sehat selalu, bahagia selalu, lancar aktivitasnya, Moraskin dan bahagia selalu keluarga.
1: Siap.
2: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Pokoknya salam kompak jelas buat semua-semuanya Bang G atau Pak Santos yang lagi monitor Pro 1 Padang tanpa terkecuali. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu dari hati, Pak.
0: Oke. Sama-sama.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi Pak Santos boleh
1: dari Padang Panjang tadi ya?
0: Padang Panjang. Boleh sharing nggak nih Pak Santos? Terakhir memang benar-benar tugas jadi penyiar itu kapan sih?
1: Waktu di Bukit Tinggi kita masih juga sih, walaupun kita waktu itu sudah kasupsi. Kasih juga kita masih terlibat sih. Kemudian di Batam juga karena memang SDM-nya juga kurang, kita juga masih nongol lah. Ya, walaupun mungkin sekali seminggu yang
0: acara spesial ya.
1: Yang bukan yang spesial, kalau yang spesial itu kan ada dua kali seminggu tuh. Acara program-program khusus kan. Tapi yang rutin kayak gitu itu kita memang ada di plot sekali seminggu ada. Jadi memang enaknya itu kalau jadi penyiar itu ya, kita tuh banyak kenal dengan teman-teman di luar sana. Apalagi kalau di Batam itu kan pendengar kita tuh banyak yang dari Singapura gitu ya.
0: Wow.
1: Itu Cina Singapura gitu ya. Mungkin juga dari Malaysia, yang itu juga Melayu Malaysia itu sangat banyak sekali. Makanya waktu kita di Palangkaraya dulu, terkejut juga ada teman kita tuh penyiar waktu itu, Bapak ada salam dari Singapura gitu, yeah. Kok tahu gitu?
0: Kok tahu ya, dari Singapura loh, internasional levelnya berarti ini.
1: Iya, padahal apa ya? Saya tuh dulu waktu di Palangkaraya nggak menyatakan, karena saya ada di pemberitaan waktu itu, nggak di siaran, jadi nggak akan bersentuhan dengan siaran gitu ya, di pemberitaan. Tapi mereka tahu gitu, bahwasanya dulu saya ada bawain acara atau kemudian juga menyiar juga.
0: Iya
1: gitu.
0: Yeah, iya.
1: Yeah. Nah itu terkejut juga kan, enak. Jadi itulah kesannya itu ya.
0: Kesannya. Berarti ya. Pak Santos mulai karir di RRI Bukit Tinggi.
1: Bukit Tinggi.
0: Nah, abis itu tugas ke
1: Batam,
0: RRI Batam,
1: yeah.
0: Kemudian pindah ke
1: Palangkaraya,
0: dari Palangkaraya
1: ke sini,
0: ke Padang. Oh, sudah jalan-jalan kemana-mana ini ya. Oke deh, kita lanjut lagi nih Pak Santos. Banyak banget sebenarnya yang masuk ya? Ini. Tapi ke WhatsApp dulu nih. Ada Assalamualaikum Ruang Rindu dari Uncu di Solo.
1: Oh, si Uncu Solo.
0: Katanya mau request lagu Padi, Kasih Tak Sampai. Salam untuk semua, terima kasih. Oke, terima kasih Uncu, sudah dibacakan, nanti saya putarkan lagunya. Kita ke WhatsApp call.
1: Tunggu aja ya, pokoknya.
0: Tunggu aja.
1: Lagunya ditunggu aja.
0: Iya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Ya,
3: salam kenal dengan Pak Santos.
1: Ya. Salam kenal kembali dengan
3: dari Bu Ita Parak Pisang.
1: Oh, Bu Ita di Parak Pisang. Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah sehat. Pak Santos dengan Yudi sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Ini lagi di mana? Lagi di rumah atau lagi mungkin dalam
3: lagi di rumah,
1: perjalanan?
3: Di kamar,
1: kan
3: enggak di
1: biasanya dalam. Biasanya ada dalam kegiatan malam gitu kan?
3: Oh enggak ada. Iya, bunyi TV tuh di ruang tamu.
0: Oh, ada kedengaran. Berarti lagi dengar TV dan nonton radio ya?
1: Nonton radio.
3: Enggak, Bapak yang nonton TV.
0: Oh, Bapak yang nonton TV.
3: Ibu dengar radio.
0: Oke.
1: Nanti kita juga ulang tahun juga banyak kegiatan ya Bang Yud ya.
0: Iya betul.
3: Iya.
0: Jangan lupa datang ke RRI Fest.
3: Insya Allah pengen ketemu sama Yudi nih.
0: Nggak ketemu sama Pak Santos.
3: Kalau ada juga kenal, pengen kenal.
0: Ada pasti ada Pak Santos.
3: Ada Pak Santos.
0: Ada dong.
3: Sama Kak Oces yang tadi. Tadi kan udah siaran tuh Bu Roza Pidaro.
1: Oh ya Bu Roza,
3: iya. Sama Bu Roza udah kenal tuh.
0: Oh sudah kenal.
3: Bocah kan.
0: Iya.
3: Sekarang Ibu mau dengerin laguan aja Pak Santos. Sela Majid antara Anyar dan Jakarta ini.
0: Sela Majid ya.
1: Oke. Dicariin
3: ada dulu. Ada
1: mesti dicariin. Sabar ya Bu ya,
0: apa judulnya? Sela Majid
1: antara
3: Anyar dan Jakarta.
0: Antara Anyar dan Jakarta nggak ada antara.
3: Wah,
1: itu tahun berapa
3: ya kira-kira ya?
0: Sela Majid itu
3: 80-90-an kan. Ya 80-an.
0: Antara Anyar dan Jakarta, Sela Majid itu tahun 87, tapi nggak ada di sini nih.
3: Oh, tadi masukin nama MD-nya yang ada.
0: Iya, sama Tito. Iya.
1: Nanti dia bukan sama Tito.
3: Iya.
1: Ya.
0: Ada pilihan lain mungkin, Bu Irza?
3: Itu aja deh. Rumor masuk nggak ini kan bebas kan sekarang?
0: Bebas, rumor mah masuk.
3: Rumor butiran debu.
0: Butiran debu. Oke boleh.
3: Iya.
0: Sip. Oke deh.
3: Salamnya buat Pak Santos dengan ya, Yudi, sehat selalu serta keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Iya.
3: Terus buat Anafi, buat Uncle Gazi tadi, buat Chris Pati. Di NTT, buatnya Bang Teddy. Buatnya Widira, buat buatnya Tajudin, Nasa, buat Ika, buatnya Diana, pokoknya buat semuanya aja lah Yudi yang biasa gabung Pak Santos dengan Pro 1. Makasih, selamat kasih malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irza Hanum.
1: Irza Hanum ya, itu pendengar setia kita kayaknya.
0: Pendengar setia, banyak sekali. Kalau pendengar setia, kalau lagunya bebas, pasti banyak. Pasti banyak.
1: Pasti banyak ya.
0: Oke deh. Tapi ini udah 3 lagu standby nih Pak Santos.
1: Oh gitu.
0: Kita puterin dulu nih.
1: Siap.
0: Takutnya boleh, nanti kalau nggak diputerin pada protes nih.
1: Iyalah.
0: Nanti kita balik lagi ngobrol dan juga terima atensi Anda semuanya. Siap. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

2026-2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Bergar di mana pun Anda berada. Kita balik lagi di Ruang Rindu dan saya masih bersama Pak Santos. Di Ruang Rindu spesial jelang hari radio malam hari ini.
1: Betul, betul ya. Kita masih menunggu lagi untuk kehadiran Anda di ya. Ruang Rindu ini.
0: Benar.
1: Dan selanjutnya saya bayangkan hadir untuk menyapa kita di malam dan juga teman-teman yang lainnya yang
0: iya.
1: saat ini juga pasti denger kita dong.
0: Betul. Gitu. Oke, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi, Pak Santos, Ruang Berbagi Rindu memori
1: lewat lagu
2: dari Hanafi di Rimbo Data.
0: Oke, Hanafi ya. Di Rimbo Data.
1: Oke, Hanafi sehat ya malam ini?
2: Sehat, alhamdulillah. Pak Santos, Bang Yudi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Sehat.
2: Sehat, alhamdulillah, amin. Mm-hmm. Ini saya mau nanya Pak Santos, ini mulai ini mulai siaran baca berita pasam. Bisa contoh nggak dicontohkan, bisa nggak dicontohkan baca berita dalam bahasa Minang, gitu.
1: Dalam bahasa Minang ya, dalam bahasa Minang itu nggak susah juga harus pakai ya. Itu ya, harus pakai teks.
2: Ya, ya. Di Bukit Tinggi jam 1 siang bahasa daerah gitu. Sekarang, gitu. pengen contohkan baca beritanya dalam bahasa Minang. Ya, gimana terus pasantos? Yang kedua.
0: Terus yang kedua.
2: Ya, terus mau nanya ini pernah enggak Bang Pak Santos membacakan berita dalam bahasa asing, contoh bahasa Inggris gitu paling umum. Pernah enggak baca berita dalam bahasa Inggris gitu Pak Santos? Ya kalau di Jakarta Pak Santosnya di program mana gitu siarannya di program RRI mana 1, 2, 3, atau 4 gitu.
1: Ih, banyak nanya ya, 3 ya.
0: Banyak nanya berarti.
1: Oke.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ya.
2: Ya itu aja.
1: Ya, kalau dalam bahasa Minang ya nanti baca berita itu memang harus pakai teks karena memang agak susah bahasa Minang itu ya. Nah, walaupun kita sudah pakai teks itu juga akan kesulitan kalau
0: sulitan.
1: Kalau tidak itu memang betul-betul sebelum itu harus kita baca-baca betul lah, harus kita iya setengah jam sebelum itu kita harus apa? Kalimat-kalimatnya itu kita harus perhatikan gitu ya. Jadi agak susah memang itu kalau bahasa gitu ya.
0: Karena tidak gampang
1: betul
0: bersiaran dalam bahasa daerah bahasa itu nggak gampang
1: gitu. Apalagi baca berita
0: dengan, ya apalagi baca berita beda dengan ngobrol sehari-hari ya
1: Mas. Beda baca berita itu kan tekanan apanya juga penggalan kalimat juga sangat perlu
2: masa
1: sekali
2: gitu, Pak.
1: Kemudian juga kalau apa tadi yang kedua
0: bahasa asing.
1: Oh, bahasa asing kita bahasa belum asing. Belum pernah kita bahasa Indonesia aja.
0: Iya.
1: Iya. Dengan bahasa Indonesia juga kita apa ya? Ada beban juga karena memang apa yang kita sampaikan itu harus apa ya? Didengar oleh pendengar itu juga bisa sampai dengan baik gitu loh. Jadi penggalan-penggalan kalimatnya juga harus dilakukan dengan baik gitu ya. Jadi enggak asal-asalan, akan beda tekanan kalimatnya. Misalkan dikatakan itu udah beda itu
0: namanya. Iya.
1: Jadi hal-hal yang seperti itu akan mempengaruhi apa yang kita sampaikan. Jadi memang baca berita kalau dulu itu memang banyak hal-hal yang memang harus dimiliki gitu. Jadi bukan hanya sekedar membaca gitu aja.
0: Tidak sekedar membaca.
1: Bukan.
0: Kemudian yang ketiga, pertanyaan tadi.
1: Yang ketiga tadi kita bukan di Jakarta, kita di Palangkaraya ya. Di Kalimantan. Ya Palangkaraya di Kalimantan Tengah gitu ya. Jadi di sana pun kita juga enggak menyiar juga sih, kita waktu itu di sana kita di pemberitaan, di pemberitaan ya. Jadi ya kita ya kayak editor gitulah aja lah. Jadi kita juga tidak ke lapangan. Kalau ke lapangan kan memang ada reporter-reporter kita yang memang khusus gitu ya. Apalagi di daerah-daerah yang jauh, daerah-daerah yang memang sulit dijangkau, itu memang kita butuh reporter-reporter

0: memang bagus ya, jalannya besar. Itu pun memang sejarahnya memang jalan itu dibuat oleh memang insinyur Rusia ya, insinyur yang memang khusus gitu ya. Jadi kalau di sana jalan tuh kadang-kadang tahan setahun itu udah bagus gitu.
1: Udah ya. Bagus.
0: Ya karena paling-paling ya 3 bulan kemudian anjlok lagi gitu. Karena ya karena gitu. Memang kontur itu kontur gambut tanahnya, itu ya, gambut,
1: ya.
0: Gambut itu jadi memang ya untuk mencari jalan bagus itu agak susah.
1: Agak
0: ya.
1: Susah gitu. Ya. Itu Nabi.
2: Ya secara nanti kalau mau belajar bahasa Inggris dengan itu hari Minggu di Pulau Satu Bukit Tinggi jam 7:30 malam.
0: Berarti memang ada program khusus, ada memang ya. Program khusus ke Bukit Tinggi itu ya.
2: Saya dengar itu setiap hari Minggu jam 7:30.
0: Iya.
2: Ya, di Padang Pulau Satu Bukit Tingginya luas sampai ke sini.
0: Oh gitu, gitu ya.
2: Ya itu aja.
1: Oke. Okay.
2: Pak Santos.
0: Ya. Oke siap, Bang Hanafi.
2: Ya. Ya, saya mau minta lagu dari ini Tia Jodi sama Tirdianto, Mantan Teman.
1: Mantan Teman, gak ada.
2: Lagu Lembayung Bali aja, dari Lembayung Bali, bukan Jingga, Lembayung Bali ya, dari Saras Dewi.
1: Oke. Oke,
0: okay. Ya, begitu aja ya.
2: Salam pertama ya buat Pak Bang Yudi, Pak Santos, semoga saya selalu semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wataala. Buat Bang Teddy, Uncle Gazi, Kak Rahma, Kak Mary. Lalu salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran. Buat Pak Agus, buat ini yang Pak Chris Pati di NTT, Bang Chris di Sulawesi Utara, buat semuanya aja, Bang
1: Ibi,
2: itu aja. Hai. Bang Ibi, terima kasih. Bu Zanum juga yang ada di Pak Pisang, itu aja.
1: Oke, terima kasih.
2: Ya besok-besok, maaf, Santoso, itu aja, Pak Santoso, Bang Ibi.
0: Siap.
2: Ya. Ya, selamat malam, Bang Ibi, Pak Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu Uncle.
1: Ada Hanafi.
0: Oh Hanafi, bukan
1: Hanafi, bukan Hanafi di Rimbo Datar.
0: Rimbo Datar ya.
1: Iya.
0: Oke, malam mudah-mudahan juga teman dengar kita yang ada di sana juga semuanya sehat, amin. Happy di malam ini.
1: Iya.
0: Sambil ngumpul sama keluarga gitu ya. Berikutnya ada nih.
1: Boleh, silakan yang di RRI Digital juga boleh.
0: Oh
1: silakan.
0: Iya ada ya.
1: Ada yang mendengarkan di RRI Digital juga Pak Santos.
0: Oh iya.
1: Jadi silakan tulis di live chatnya aja ya.
0: Yang oke ya, kita tunggu ya di teman-teman yang mungkin nggak bisa masuk itu bisa di live RRI, chat kita.
1: Live chat RRI Digital. Oke, ini satu lagi.
0: Berikutnya, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu dengan siapa nih?
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Lewat
3: ini
0: berapa
3: di Batu Sangkar ini Pak Santos sama
0: siapa?
3: Pak Yudi, Rahma di Batu Sangkar.
0: Rahma di Batu Sangkar. Batu Sangkar di mana nih?
3: Apa,
0: Rahma apa, Batu Sangkar di mana nih?
3: Di Batu Sangkar.
1: Rahma di Batu kotanya. Sangkarnya di mana?
3: Oh, di Sungai Tarap.
0: Oh, Sungai Tarap. Okay.
1: Sungai Taro, Sungai Taro apa Sungai Tarap?
0: Tarap,
1: Sungai Tarap. Sungai Taro. Nah, biasanya kalau nama-nama daerah di Minang itu enggak jangan dijadikan bahasa Indonesia. Lucu jadi
0: agak Sungai lucu Taro. Emang.
1: Iya.
0: Betul. Nah,
1: kayak Surau Gadang jadi Masjid Gedang jadinya.
0: Masjid besar gitu.
1: Masjid
0: ya.
1: Besar jadinya kan?
0: Enggak mungkin.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ada para lawe jadi para lawas kan lucu.
0: Ya. Lucu dan aneh.
1: Lucu gitu. Dan aneh. Jadi tetap aja banggalah dengan bahasa Minang, Rahma.
0: Betul.
1: Sungai Taro. Tua.
3: Batu Batang Taro.
1: Batang Taro.
3: Ya, salam selalu deh buat Pak Santos.
0: Siap.
3: Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam kenal dari Rahma.
0: Salam kenal kembali ya.
1: Lama mau request lagu apa nih?
3: Lagu ini, Dengarlah Bintang Hatiku, Demises.
1: Dari?
3: Demises.
1: De?
0: Demises apa
3: Demises? Demises. Demises.
1: De.

0: dengar Rawi Tengah Tikus. Mises.
1: Gak ada kayaknya.
2: Ada yang pernah Rama minta.
1: Gak pernah diminta. Oh, sebentar. Apa, dengarlah
0: Bintang Hatiku.
2: Dengarlah Bintang Hatiku.
1: Dengar.
2: Ini Bang Yudi, ini ada salam dari RRI Tanjung Pinang nih, namanya Rima Melati.
0: Tanjung Pinang juga ya. Kok bisa gitu?
1: Iya, kok bisa?
0: Kok bisa?
2: Penyiar dari RRI Tanjung Pinang.
1: Oh, itu Tanjung Pinang.
0: Dia lagi dengar atau gimana nih kok bisa?
2: Ini Rahma nih, ini Pak Santos dengar RRI ini ada 3 nih.
1: Wih.
2: Ini yang manual nih standby terus nih RRI Padang nih ya.
1: Wih, ya terus.
2: Kalau Tanjung Pinang kebetulan lewat di TikTok.
1: Ah, TikTok, oh, ya. Oke.
2: Okay. Kalau TikTok sama live streaming bisanya tuh bisa dengar dua-duanya kan? Bisa mampir ke Denpasar, mampir ke Bukit Tinggi, begitu Pak Santos.
1: Wih, banyak.
0: Canggih juga.
1: Canggih ya. Bisa kemana-mana, bisa dengar semua RRI. Tapi kok bisa orang, kok bisa penyiar Tanjung Pinang bisa kirim salam ke saya?
2: Iya, tadi Kak Rama udah gabung di RRI Padang, belum mau gabung. Yang sekarang siapa? Bang Yudi. Bilang sama Bang Yudi, kenal sama Rima enggak? Ya, gitu.
1: Oh gitu ya.
2: Salam. Tadi tanya juga, kenal sama Pak Santos enggak? Penyiar senior yang bintang tamu sekarang. Aduh gimana ya, lupa Rima gitu kata dia.
0: Kalau di Batam dulu masih tahu lah. Karena juga gitu. Kita sering juga ke Tanjung Pinang sih dulu.
1: Iya, sering ke Tanjung Pinang ya. Iya, iya.
0: Ya.
1: Dekat Batam itu ya Pak Santos ya, ya Tanjung Pinang.
0: Walaupun harus nyebrang.
2: Ya, Tanjung Pinang kan kepulauan masalahnya kan dekat Batam.
0: Iya, harus nyebrang.
1: Iya. Oh gitu ya, ada yang salam juga ke saya di Tanjung Pinang. Gak nyangka saya. Ternyata sampai ke situ saya. Saya kira cuma Padang-Padang aja saya.
2: Kalau Denpasar ya nggak bisa nanya, masalah jauh, nggak mungkin kena sama Bang Yudi kali ya.
1: Oh iya sih, kalau Denpasar sih enggak. Saya kan cuma di Padang aja terkenalnya.
2: Ini kalau tapi di Jakarta kan tahu Bang Yudi Ismaya aja tahu sama Bang Yudi ya.
1: Karena kita satu organisasi Persatuan Yudi Se-Indonesia.
0: ada grupnya
1: bernama Yudi.
2: Udah ketemu lagi ya Bang Yudi?
1: Kenapa? Gak ada lagunya.
2: Udah?
1: Enggak ada.
2: Enggak ada ya?
1: Enggak ada.
2: Oh ini aja deh, Bintang dari Anima.
1: Anima Bintang, oke. Okay. Anima Bintang. Udah lama juga itu ya, Anima ya?
0: Iya.
2: Tahun 2006 kalau gak salah.
1: Anima Bintang, iya. Anak-anak Bandung itu.
0: Anak 4, iya.
2: Nggak ada juga, ganti lagi.
1: Ada. Kalau Anima ada.
0: Anima ada.
1: Soalnya kalau nggak ada lagunya sih kena marah saya sama Nana Anima.
0: Iya.
1: Kena marah saya sama Nana Anima nanti.
0: Nggak terima dia.
1: Nggak terima dia nanti. Udah teman nggak ada lagunya gitu kan.
2: Iya.
1: Oke.
2: Salam buat Bintang Hati ya Rahma ya, Rahma Sisters, kencana kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Ibu Irza Hanum, buat Tanjudin, buat Tedinda, buat Leona, buat Ayu Menise, buat Rana Jingga, Ibu Rana Jingga yang ini tadi ya gabung di bagian kesehatan tadi ya.
1: Oh gitu ya. Oke.
2: Okay. Rama gabung sebenarnya tadi itu di YouTube tuh bang.
1: Iya nggak sempat karena udah mepet tadi Rama masuknya kan.
2: Pertanyaan Rama udah di penghujung.
1: Iya benar. Oh Rima Melati Tanjung Pinang ya tahu.
2: Ingat ya.
1: Baru ingat ya. Oke. Salam balik aja.
2: Oh, pokoknya semua-semuanya deh yang lagi monitor malam ini selalu berdiri oleh petala.
1: Oke.
2: Terima kasih buat Pak Santos, buat Bang Yudi.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Oke.
1: dari Batu Sangkar. Sangkar ya. Sekali dengar 3 Pak Santos. Ngeri sekarang mendengar RR ini ya.
0: Tanjung Pinang ya.
1: Iya, bisa ke Tanjung Pinang, bisa ke Denpasar, Bukit Tinggi, Padang, sekali dengar 3 gimana ya? Apa yang mau didengarkan itu ya? Nah, Pak Santos, kalau boleh nanya, radio zaman dulu ketika Pak Santos siaran dengan radio yang sekarang eksis di zaman sekarang, apa yang cukup terlihat perbedaannya, Pak?
0: Mungkin dari segi teknologi ya.
1: Teknologi. Kalo,
0: ya, kalau dulu kan ya memang kita dibantu dengan operator kan gitu. Jadi belum ada yang namanya one man show tuh.
1: Yeah.
0: Gitu. Jadi kita memang tergantung. Kemudian juga dulu kan kaset-kasetnya juga kita manual ya, kita harus dengan kaset pita reel itu kita harus cari, harus susun sendiri, kemudian mengepaskan lagunya. Itu juga dengan
1: itulah hubungannya pensil dengan kaset.
0: Iya
1: ya.
0: Itu.
1: Pensil jadi, dengan kaset.
0: Memang kita harus kerja keras. Waktu dulu memang saya belum, sebelum jadi penyiar juga kan di yang namanya di diskotik gitu ya. Diskotik itu memang ya mengurus masalah itu gitu ya. Jadi mencarikan lagunya yang cocok, kalau pagi itu lagunya apa, yang ngebeat atau apa gitu kan, apa atau yang medium gitu kan. Itu memang harus dicari satu-satu gitu ya. Nah, jadi itu memang memakan waktu, kemudian juga tergantung dengan operator gitu ya. Jadi kita nggak bisa
1: asal-asal aja gitu ya.
0: Karena kita memang tergantung gitu loh.
1: Tergantung.
0: Jadi nggak bisa secara sendiri. Semuanya juga kita harus ada koordinasi yang baik gitu ya, dengan operator, karena kalau tidak kita juga siaran kita juga bisa amburadul gitu ya.
1: Ya, bahasa kerennya sekarang diskotek itu MD ya.
0: Sekaya gitu ya MD itu ya. Cuman kan sekarang ini kan memang sudah sudah serba mudah gitu ya.
1: Teknologi.
0: Gitu, jadi bisa lebih cepat gitu ya. Kayaknya seperti itu. Kita emang udah lalui hal-hal yang mungkin sekarang nggak kebayang gitu ya. Tapi seru lah.
1: Seru ya.
0: Karena kita memang kerja tim. Jadi itu bisa dilakukan dengan operator yang memang kita kenal betul ya, karakternya seperti apa, karena itu juga akan mempengaruhi, akan mempengaruhi ya kerja kita gitu ya. Jadi memang kerjasama itu sangat berarti diperlukan dulu.
1: Dulu itu penyiar RRI dan operator itu kayak detektif di film-film Amerika ya, partner ya, selalu partner berdua,
0: betul,
1: ya.
0: Betul ya, partner gitu ya. Betul. Okay. Apalagi dalam kayak minta lagu-lagu seperti ini sih, memang kerja operator sangat sibuk. Iya, harus ngepaskan lagunya, harus cepat gitu ya.
1: Iya. Dia, kalau sekarang gampang kan?
0: Dia udah tahu gitu ya. Kalau lagu ini nomor ini nih. Sekian kecepatan harusnya muter gitu.
1: Udah paham ya. Udah ahli paham, aja gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik, pendengar silakan balik kembali di line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-6666975. Yang ada di RRI Digital boleh silakan. Ini terpantau ada sekitar 3 atau 5 orang nih di RRI
0: gitu
1: Digital.
0: Iya. Agreement malam aja lah untuk semuanya. Mudah-mudahan di malam hari ini juga suasananya akan selalu membuat kita happy gitu ya. Apalagi yang saat ini lagi ngumpul dengan orang yang tercinta gitu ya. Tentu akan semakin bisa menikmati suasana malam lah.
1: Benar. Gitu ya.
0: Yang dalam perjalanan juga tetap harus hati-hati. Biasanya kalau malam begini kan ngantuk itu kan satu hal yang harus dilawan ya.
1: Iya benar.
0: Jangan benar, memaksakan, biasanya jangan kan seperti memaksa. Itu jangan memaksakan. Kalau memang itu harus bisa ngefreshkan diri ya. Fresh gitu ya, enggak ada salahnya harus mungkin berhenti sejenak
1: ya
0: atau ngopi gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kata orang kalau ngopi itu bisa ini ya, ada pengaruhnya gak kira-kira ya?
1: Enggak sih. Kalau saya sih enggak, Pak Santai. Ngopi ngantuk, sama ngantuk aja, ya? Aja gitu.
0: Iya, iya,
1: ngantuk,
0: iya, iya.
1: Ngantuk, ngantuk aja. Tapi iya, kalau misalnya memang kayak lagi nyetir, apalagi jalan jauh, ya ngopi sebagai sugesti aja. Jadi kopi itu sugesti aja sih.
0: Sugestinya.
1: Ya. Kalau misalnya sugestinya, ah ngopi juga bisa tidur kok, ya tidur. Tapi ketika minum kopi, ah ini kopi bisa tahan nih sampai 8 jam nyetir. Ya tahan 8 jam Pak Santos.
0: Karena sugesti
1: itu. Sugesti
0: ya?
1: Itu gitu.
0: Iya, betul-betul.
1: Tergantung ya. Sugesti sih sebenarnya.
0: Jadi bisa juga ini antara mitos apa enggak mitos.
1: Iya benar. Bisa jadi mitos, iya, iya. Mitos atau fakta ini.
0: Iya, iya.
1: Benar. Halo, silakan kembali di line telepon 0751.
0: Oke, kita masih nunggu ya.
1: Iya, kita masih nunggu lagi.
0: Nunggu terus ya.
1: Heeh, 0751812878. Saya terima di WhatsApp call. Assalamualaikum. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Malam kembali.
1: Malam, dengan siapa di mana ini?
3: Ya.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Eka.
1: Eka.
0: Eka di mana?
3: Iya. Di Padang.
1: Padang, ya. Padang luas itu. Bukit Tinggi juga ada di Padang, Padang luar namanya.
3: Padangnya di Muhammad Hatta.
1: Muhammad Hatta berarti bypass.
3: Yeah. Bypass.
1: Oke.
3: Okay.
1: Ya, sip. Apa kabar nih Eka?
3: Baik, alhamdulillah baik.
1: Saya juga enggak sendiri nih, ada Pak Santos.
3: Oke. Okay. Mas Santos.
0: Ya. Eka lagi di mana, di rumah atau di tempat kerja?
3: Di rumah. Oh. Kalau jam segini udah di rumah lah.
0: Ya biasanya kalau ada yang dinas-dinas malam kayak Bang Yudi ini kan.
1: Eka mau lagi libur.
3: Iya, 9 to 5 orangnya.
1: Oh, masa sih 9 to 5? Yakin 9 to 5.
3: Ya, hari inilah.
1: Oh, hari ini 9 to 5. Besok shift apa
3: besok
1: tuh?
3: Besok
1: shift
3: free.
1: Pagi, siang apa malam?
3: Besok free.
1: Oh, besok free.
3: Besok free.
0: Enak ya bisa free ya?
1: Enak bisa free. Suaranya juga enak Pak Santos. Kira-kira Pak Santos tebak ini profesinya apa nih Eka? Kalau dari suaranya deh.
0: Dari suaranya ya?
1: Oh, Apakah seprofesi kita?
0: Ada free-free-nya gitu ya?
3: Ada free-nya, terus ada sip-nya. Betul. Gak panjang.
1: Gak mungkin jaga warnet, gak mungkin. pasti gak jauh-jauh dari mikrofon ini.
3: Iya. Yeah. Sama.
1: Sama nih Pak Santo.
3: Sama.
1: Penyiar.
0: Oke, kayaknya bisa diplot untuk inilah. Ya kita siaran bareng gitu loh.
1: Oh iya. Yeah. Tergantung bos.
3: Boleh hubungin manajer aja.
1: Spesial hari radio.
0: Iya.
1: Tapi bergantung manajer dia nih Pak Santo.
0: Ya kita hubungi nanti. Kita minta
1: manajer station dia nih.
0: Tolong dikirim gitu ya.
1: Iya.
0: Kita mau ngomong-ngomong masalah hari radio.
1: Iya.
0: Itu loh.
1: Iya. Pasti medianya pasti diundang untuk hari radio. Mudah-mudahan
3: bisa. Oh, kemarin datang. Aku enggak diundang masalahnya.
1: Iya. Yang pertemuan itu.
0: Coffee morning itu ya?
1: Coffee morning.
3: Manajer aku diundang, tapi manager. Akunya enggak.
1: Oh, manajernya diundang. Tapi yeah. Kan radionya diundang kan?
3: Iya, yeah, diundang.
1: Oh, iya.
3: Yeah.
1: Ya udah berarti
3: cuman enggak. Dapat manajer yang kalau misalnya lagi off dia nggak mau ganggu kan.
1: Aduh. Saya no comment deh kalau itu.
3: kalau saya itu salah satu yang kalau misalnya ada keluar kota gitu, biasanya aku ditunjuk. Tapi kalau misalnya dalam kota, biasanya ibu itu aja yang membabat habis. Gitu.
1: Membabat habis. Aduh, bisa aja nih kak.
0: Bagaimana nanti kita minta ya?
1: Ya.
0: Ada program kita tadi baru kita bicarain sih.
3: Apa tuh?
0: Ya itu kita bisa. Ya ngobrol bareng lah di sini dengan teman-teman.
3: Oh iya.
0: Teman-teman insan
3: ya.
0: Radio gitu loh. Gitu.
3: Okay.
0: Ya kita ngomongin masalah
3: apa?
0: Hari radio aja gitu loh.
3: Oh iya. Mm-hmm.
0: Karena hari radio kan hari radio kita gitu loh.
1: Iya.
3: Kalau aku ya, ini. Kan belakangan ini kalau ada pembahasan radio pasti sekarang lebih ke apa namanya? Ayo dong kita jualan ke sosial media gitu ya. Tapi aku kayak kurang ini loh, maksudnya kayak kurang setuju deh. Karena apa istilah mistisnya radio itu adalah kalau penyiar itu tidak terlihat. Benar gak sih? Tapi menurut aku tuh kayak gitu. Jadi mistisnya radio itu adalah harusnya penyiar itu tidak terlihat. Kalau misalnya media sosial yang live gitu ya, kan kita udah kelihatan gitu kan. Kayak nggak mistis lagi nih menurut aku.
0: Jadi kita menurut aku ya membawa pendengar kita untuk berimajinasi. Ya?
3: Bener, bener. Semakin dia kayak apa mengagumi kita ke suara ya. Kita kan jual suara ya. Semakin dia ngagumin suara kita, semakin dia berimajinasi. Oh, Eka itu pasti mirip ini.
0: Seperti gitu. Ini, gitu ya.
1: Berarti kayak Misterio aja tuh pakai topeng.
3: Kenapa?
1: Pakai topeng kalau live. kayak pegulat wrestling kan.
3: Tapi aku jarang, maksudnya aku kan interaktif jarang ya. Aku kan spesialis berita ya.
1: Mantap ini.
3: Tapi kan kalau misalnya berita kan ngapain live gitu kan. Yeah. Kalau misalnya interaktif oke lah. Ya kan?
1: Iya.
0: Ini itu juga ya. Nanti bisa loh.
3: Iya.
0: Iya, kita sharing masalah berita gitu ya. Bisa yeah. Jadi itu berita dari teman-teman kita dari insan radio lain itu juga.
3: Oh, bisa banget.
0: Masuk ke sini.
3: Sok banget aku.
0: Iya. Bisa. Rekan kita gitu kan.
3: Bisa diatur.
1: Wis, bisa diatur.
0: bener loh itu nanti bisa ke arah sana nanti. Ya, kita
3: kapan?
0: Kita kolaborasi nanti.
3: Oh boleh tapi aku off ya.
1: tadi Ikan nanya kan kapan gitu kan?
3: Kapan hubungin manajer dulu gitu kan? Oh, gitu. Terus kan nanti manajer aku pasti hubungin kan? Ikan bisa nggak sih hari itu? Jawabannya adalah ntar ya Mbak.
1: Aduh, paling bisa ini mah.
3: Iya. Diperjelas lagi namanya. Eka aja.
1: Eka aja. Oke deh Eka.
0: Lagu apa nih lagunya nih? Lagu.
3: Lagu ya.
0: Gak nah. Pusing nyanyi nari nyarinya.
3: Lagunya apa nih?
1: Bebas.
3: Tahun
1: bebas.
3: Berapa?
1: Bebas.
3: Bebas ya.
1: Iya.
3: Aku kan mau
0: spesial. Kita kan spesial harus bebas.
3: The Course aja, The Course.
1: Oke, okay. The Course yang mana The Course-nya?
3: Radio boleh.
1: Radio. Oke. Okay. Matching banget ya.
3: Iya, kebetulan kan.
1: Iya, benar. Sip.
3: Siap. Salamnya buat semuanya aja.
1: Oke.
3: Okay. Ya, yang masih terbangun, yang masih nongkrong ya di luar sana,
1: okay.
3: Yang udah pada mau bobo juga, pokoknya semuanya aja.
1: Oke deh, sip.
3: Oke, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali.
0: Oke, yang mungkin saat ini lagi nongkrong-nongkrong di kafe-kafe ya.
1: Tapi kalau nongkrong di kafe nggak denger radio deh kayaknya.
0: Ada.
1: Tapi kalau di warkop pasti denger radio. Warkop pasti denger
0: yang,
1: radio. Warung-warung kopi gitu kan.
0: Lagi itu ya. Lagi ngumpul-ngumpul gitu.
1: Ngopi-ngopi steng lah.
0: Kopsteng ya.
1: Kopsteng. Kopsteng, kopstang gitu kan.
0: Iya, yang mana. Ya kita sapa juga dan untuk teman-teman kita yang saat ini lagi ngumpul ya, dengan teman-teman sebaya
1: ya.
0: Ya walaupun kita lewat udara tapi seru lah.
1: Benar. Oke deh kita ke lagu karena sudah 3 lagu lagi.
0: Oke,
1: nih
0: iya.
1: Pak Santos.
0: Kita kayak enakan ngobrol.
1: Namanya Ruang Rindu harus enak-enak ngobrol. Harusnya. Oke deh, pendengar kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tadi sudah dipilih oleh pendengar kita di sesi ini. Nanti kami akan balik lagi. Terima atensi Anda sampai jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.
0: Oke.

2026-2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Tunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026, diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian jangan dijadiin hobi. Giliran panik baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar enggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari ah nanti saja, berakhir dengan yah kok hilang. Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: Thank you. Thanks very much.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, berdengar di mana pun Anda berada, kita masih dalam ruang rindu malam hari ini, edisi hari Selasa 1 September 2026. Dan tentunya ruang rindu malam hari ini adalah ruang rindu spesial jelang hari radio. Karena saya tidak sendirian, ada Pak Santoso bersama saya di ruang rindu yang akan hadir dari tanggal 1 hingga tanggal 10 nanti.
4: Betul, betul.
3: Nah, yang menghadirkan penyiar-penyiar legend. Legend, legend di zamannya.
4: Legend di zamannya ya.
3: Oke, kita terima lagi nih.
4: Di oh, sudah ada yang masuk ya?
3: Sudah ada.
4: Oke, kita buka.
3: Oke, assalamualaikum, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat malam. Oke, diulang lagi. Silakan di line telepon 0751812878 atau bisa WhatsApp 0811666695. Di aplikasi RRI Digital juga silakan yang mau bergabung di kesempatan malam hari ini hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yeah. Gitu. Silakan mendengar yang mau bergabung di malam hari ini dalam ruang rindu spesial.
4: Kita masih punya waktu ya, sekitar 30 menit lagi.
3: 30 menit lagi. Masih cukup lama ya, Pak Santos. Yeah. Masih cukup lama itu. Kalau hari pertama ini ya di ruang rindu spesial ada Pak Santoso. Nah, hari Kamis nanti sampai dengan tanggal 10 bakalan ada penyiar-penyiar yang pernah menghiasi ruang dengar Anda semuanya.
4: Di sini ya?
3: Iya. Di RRI Padang.
4: RRI Padang gitu, ya. Iya. Ada senior-senior kita.
3: Iya, benar.
4: Yang memang dulu dia punya karakter yang suara yang memang apa ya, spesial gitu ya.
3: Spesial, khas ya.
4: Khas gitu,
3: khas.
4: Ya.
3: Benar. Silakan mendengar kembali bergabung di line telepon 0751812878. Lagunya karena spesial jelang hari radio, lagu-lagunya diberikan.
4: Dibebaskan.
3: Dibebaskan gitu ya. Silakan mau tahun berapa silakan.
4: Yang
3: ya.
4: Penting jangan yang baru-baru.
3: Jangan yang baru-baru gitu. Karena segmentasinya sudah ada. Pembagian segmentasinya
4: betul,
3: sudah
4: betul,
3: ada.
4: Betul, betul ya.
3: Gitu. Oke. Okay. Kita masih tetap memegang aturan bahwa segmentasi masing-masing program itu ada.
4: Betul.
3: Gitu. Silakan mendengar 0751812878 ataupun juga WhatsApp 0811666695. Tadi sudah ada yang masuk di WhatsApp call tapi terputus. Silakan dicoba lagi di malam hari ini.
4: Diulang lagi?
3: Ya, betul. Diulang lagi atau yang mau tulis pesan aja boleh di WhatsApp ataupun juga di aplikasi RRI Digital juga boleh. Yang malu-malu ngeluarin suara.
4: Biasanya kalau kita seumur-umuran kita ini biasanya malas kalau ngeting-ngeting gitu ya.
3: Ngeting-ngeting ya, mendingan telepon ya.
4: Mendingan telepon.
3: Lebih praktis.
4: Biasanya seperti itu ya.
3: Daripada ngeting-ngeting gitu kan. Kadang hurufnya juga kadang-kadang typo gitu kan, typo gitu. Mending telepon gitu.
4: Iya.
3: Silakan kembali mendengar. Saat ini pukul 22.31 menit waktu Indonesia Barat.
4: Baik, masih kita punya waktu dah.
3: Masih setengah jam lagi. Ngobrol-ngobrol-ngobrol udah bisa setengah jam itu.
4: Kayaknya Kota Padang masih ramai juga kalau kita lihat di luar ya.
3: Masih ramai. Masih ramai. Iya, karena Padang kayaknya udah mulai menuju kota besar kayaknya. Kota metropolitan kayaknya. Jadi kehidupannya itu sampai malam masih ada.
4: Masih. Ini kayaknya memang kalau kita lihat dari sini, suasana di jalan pun masih ramai.
3: Masih ramai. Masih ramai. Benar. Masih ramai itu kayaknya. Karena kehidupan di Kota Padang juga makin berkembang ya.
4: Iya. UMKM hidup ya. UMKM hidup. Apalagi dengan kafe-kafe sekarang ini. Orang ngopi-ngopi sekarang udah menjadi ini ya kayaknya. Dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
3: Iya, benar-benar. Gitu ya. Tapi ngopi masih belum jadi budaya sih. beda dengan daerah-daerah kayak di Aceh yang memang budaya kopi ngopinya itu sangat kental gitu. Pagi-pagi udah ngopi loh Pak Santos.
4: Pagi ya?
3: Pagi jam 8 sampai jam 10 itu udah pada ngopi itu. Penuh, warung kopi penuh semua kalau di Aceh.
4: Jadi itu, kalau pagi itu di warung-warung itu memang kayak komunitas gitu ya?
3: Iya, rame. Sebelah-sebelahan itu warung kopi itu. Dan selalu rame. Oke, silakan mendengar yang mau bergabung lagi di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-666-6975. Nah, sejauh pengalaman Pak Santos kalau di Bukit Tinggi sampai malam nggak? Artinya keramaian itu sampai malam nggak? Kecuali malam Minggu ya?
4: Kalau Bukit Tinggi nggak gitu ya Bang. Nggak ya. Jam-jam 10 itu udah mulai ini karena memang cuaca di sana kan kondisi apanya memang dingin kan, jadi kurang begitu. Kalau mungkin ada paling-paling di titik-titik tertentu lah, mungkin ada yang jual-jual itu ya, yang ya kayak nasi goreng kayak itu, paling-paling di situ ya, titik-titik tertentu aja.
3: Gitu. Jadi kayak enggak, jam gadang gitu ya.
4: Jam gadang enggak gitu juga.
3: Oh, enggak juga. Malam, gitu. Kecuali malam Minggu ya.
4: Malam Minggu. Iya. Gitu. Karena memang cuaca itu yang kalau keluar pakai sarung nggak mungkin kan?
3: Iya ya, nggak mungkin.
4: Walaupun itu sebenarnya enak sih gitu ya.
3: Iya.
4: Kalau daerah-daerah dingin kan biasa itu.
3: Biasa, iya benar. Sama kayak Parang Panjang tadi ya.
4: Iya.
3: Kalau pakai sarung gitu. Iya.
4: Tapi itulah Bukit Tinggi memang seperti itu. Kecuali kalau hari-hari libur itu ya. Kalau libur mau jalan juga susah gitu kalau libur ya.
3: Iya benar. Karena banyak yang datang ke situ ya.
4: Betul, dari luar daerah, dari Medan, dari Pekanbaru itu memang, dan jauh-jauh hari memang kita harus untuk stay gitu misalnya kan, jauh-jauh hari harus cari gitu, kalau enggak itu ya enggak dapat juga.
3: Enggak dapat ya. Penginapan
4: susah,
3: di situ ya
4: susah. Susah gitu ya. Kalau kita mau pergi ke pasar misalnya gitu ya. Itu lebih enak jalan kaki daripada
3: iya ya.
4: Dengan lebih, mobil gitu ya.
3: Lebih cepat jalan
4: lebih cepat
3: kaki.
4: Jalan
3: ya.
4: Kaki malah gitu ya.
3: Kalau weekend.
4: Weekend.
3: Nah, gitu kalau ya. Weekend. Tapi kalau hari biasa
4: ya biasa santai.
3: Santai ya. Santai. Enggak terlalu hektik ya. Kalau Bukit Tinggi itu iya sih, kalau Bukit Tinggi weekend itu mendingan jalan kaki.
4: Jalan kaki betul. Bener.
3: Kemana-mana jalan kaki lebih cepat daripada lebih naik cepat. Mobil.
4: Iya, kadang-kadang bener. Kita yang memang stay di situ mau keluar itu malas gitu lah. Karena memang nggak memungkinkan kalau kita tuh dengan apa ya, kita pengen cepat misalnya gitu ya, kan,
3: iya.
4: Untuk menuju satu tempat. ya mending di rumah aja.
3: Mending di rumah ya,
4: di rumah gitu. Ya, begitulah kondisinya ya.
3: Iya benar. Oke, silakan mendengar bergabung lagi di line telepon 0751-812-878 karena di ruang rindu spesial jelang hari radio kita menghadirkan ruang rindu yang tidak seperti biasanya ya, lebih khusus ya di setiap malamnya. Iya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali.
4: Jangan-jangan yang tadi nih ya. yang enggak bisa tadi ya.
3: Dengan siapa, di mana ini?
4: Oke.
2: Dengan Kata Dinda dari Bogor.
4: Jauh Bogor. Bogor juga mungkin cuacanya ataupun kondisi apanya agak mirip-mirip Bukit Tinggi kali ya.
2: 11-12 Bukit Tinggi sama Bogor. Tapi tunggu dulu, ini baru stay Padang, dengar ngobrol tentang Bukit Tinggi, tapi nggak tahu siapa dengan ya. Siapa
3: pemirsa. Nah kan berarti nggak monitor dari awal.
2: Baru mampir ke Padang memang, tapi okay. Dengerin dulu cerita tentang Bukit Tinggi karena pernah ke Bukit Tinggi gitu.
3: Okay, berarti sebelum mampir ke Padang kemana aja ketari barusan?
2: Mau tahu aja sih.
3: Ya iya dong. Tadi Rahma udah ngomong dia aja mendengarkan RRI itu sekali tiga, radio biasa itu dari Padang, terus juga di TikToknya di Tanjung Pinang
4: ya.
3: Terus di RRI digitalnya kemana-mana. Ayo, kalau Teh Dinda kemana barusan coba?
2: Yang pasti kalau Teh Dinda itu tunggu dulu. Ini dengan siapa nih? Tunggu dulu. Yudi Maswara sama siapa?
3: Dengan
4: Oke, perkenalkan dengan saya Santos ya. Yeah.
3: Dengan Pak Santos.
2: Yeah. Mas Santos.
3: Iya.
2: Yeah. Nah, enak di Padang panggil Mas tuh enggak enak.
3: Terus panggil apa dong?
2: Apa dong?
4: Akang udah aja.
3: Akang
4: udah aja.
3: Akang AA.
2: Tadi kan pertanyaannya tadi kemana aja? Pastinya kalau Teteh itu enggak acak-acak.
3: Jadi?
2: Iya, ruang rindu dimulai itu ada yang setelah berita jam 19. Hmm. Ada yang mulainya di jam 20. Nah, itu waktu timur Indonesia.
4: Betul.
2: Hmm. Nah, nanti begitu setelah timur Indonesia turun, jam 22 langsung ke tengah Indonesia.
3: Terus
2: setelah tengah Indonesia sudah selesai nih tengah Indonesia, lalu sudah diputar baru ke barat Indonesia. Salah satunya ke Padang.
3: Salah duanya
2: tadi mau ke Bukit Tinggi tapi nggak diangkat-angkat.
3: Wah, gimana tuh Pak Santos? Kok nggak diangkat-angkat? Aduh.
2: Iya, telepon masuk tapi nggak diangkat-angkat, nggak direspon-respon dari tadi. Ya udah karena... Padang aja. Lagi... Padang dengerin lagi ngobrol. Ih, asik juga nih ngobrolin tentang Bukit Tinggi. Padahal mau masuk ke Bukit Tinggi nggak bisa-bisa. Tapi Bukit Tinggi lagi diobrolin di Padang, ya sudah. Akhir deh di Padang gitu.
3: Tambah lagi yang siaran orang satu ini kan.
2: Iya, apalagi.
3: Dia lagi gitu kan.
2: Dia lagi. Enggak juga, enggak begitu. Itu kan bukan Teteh yang ngomong. Ya, Bang Santos ya. Dia sendiri yang merasa. Yang suka baper kenapa?
3: Enggak baper. Sadar diri kok.
2: Asik kalau di udara tuh kita ngobrol gitu kesana kesini tuh asik, bukan hanya masuk request lagu selesai gitu kan, nggak asik gitu.
3: Iya, memang sih di satu sisi memang asik ngobrol gitu, tapi terkadang kan ada juga kalau kadang obrolan itu nggak nyambung.
2: Justru itu makanya kalau chemistry itu memang penting.
3: Nah, itu.
4: Perlu dibangun itu ya.
3: Iya.
2: Jadi tek-toknya tuh asik, ketemu gitu. Kalau chemistry-nya dapet tuh tek-toknya tuh enak. Jadi ngobrolnya kesana kesini walaupun canda tapi ada aja jawabannya gitu, Bang Santos sama Yudi Maswar ini gitu. Iya. Tapi dia baper, Bang Santos.
4: Sepi
2: katanya gitu.
3: Iya, memang sepi kok.
2: Ya udah nggak apa-apa, ngobrol aja. Kenapa?
3: Iya nggak apa-apa sih.
2: Tapi ngobrolin Bukit Tinggi, tapi memang iya pernah, karena pernah ke Bukit Tinggi itu masuk mau sebelum maghrib aja, itu udah keriting kayak udang itu dinginnya, masya Allah.
4: Tapi kan ya udah biasa ya, di Bogor.
3: Iya, kalau udah biasa di Bogor.
2: Iya, benar sih. Tapi karena mungkin karena lain wilayah kali ya, jadi dinginnya tuh kayaknya sampai ke tulang-tulang gitu.
4: Wah. Itu sih belum seberapa, tapi kalau sudah agak ke apa ya, di kaki gunung itu ya. Kaki gunung Merapi. Iya. Ada yang namanya di Kubang Putih itu kan. Itu memang lebih dingin lagi.
2: Lebih dingin lagi ya. Gitu. Pindah cuma sampai ke ini aja, ke jalan-jalan seputaran itu aja, Jam Gadang, terus ke itu ke mana?
3: Mana?
2: Ke gua. Siapa sih?
3: Mana sih?
2: pokoknya bukan yang gua Jepang.
4: Lubang Jepang.
2: Terus jalan ya pokoknya jalan situlah sekitaran Baso ya. Kok Baso sih?
3: Jauh amat dari Bukit Tinggi ke Baso.
2: Bukan, mana? Apa tuh?
3: Kemana?
2: Apa Bang Santos, bantuin dong. Ini mah disalah-salahin terus sama Yudi Mas.
4: Aur kuning kali ya.
2: Aur kuning, betul.
3: Ngapain ke terminal? Ngapain ke terminal?
2: Ya, namanya juga Raun kan, kemana aja dong. Terus pergi juga ke ini, main ke studio radio, salah satu radio swasta tuh. Studionya itu ngelewatin sawah dulu tuh, aduh. Ini sawah
4: apa ya, Lembana kali ya? Lembana kali ya?
2: Bukan, nama radio swastanya itu pakai Sinta-Sinta gitu.
3: Gak kurang tahu saya.
2: Kalau di Jakarta saking kan radio swasta, ada radio swasta El Sinta. Nah itu pakai Sinta itu, tapi depannya lupa apa gitu.
3: Oh, Rama Sinta. Jadi, mungkin tuh. Rama Sinta ya.
2: Rama Sinta kayaknya. Jadi mau menuju ke studio itu, studio radio itu lewatin sawah dulu. Ini salah apa enggak sih? Jadi benar-benar sawah dulu, apa ya, ada padi-padi apa segala macam, baru studionya ketemu.
4: Ya di batas kota itu kali ya, di Jambu Air kali ya.
2: Sepertinya gitu sih, pokoknya gitulah radio swasta itu.
3: Oh gitu. Tapi Teh Dinda, tidak ada sebuah pertanyaan yang terlintas gitu? Kenapa tiba-tiba lagi dengerin RRI Padang ngomongin Bukit Tinggi nggak terlintas gitu? Dan tidak terlintas pertanyaan ini, siapa yang ngomong sama Yudi gitu? Nggak pernah terlintas?
2: Bukannya nggak pernah terlintas, lagi dengerin dulu. Dari tadi nggak disebut-sebut namanya.
3: Oh gitu, ya.
2: Masalahnya sebelum ke Padang tadi, ke Bukit Tinggi mau masuk nggak direspon-respon. Nah sudah. Pergi aja langsung ke Padang. Ternyata lagi ngomongin Bukit Tinggi ini. Sampai ulang-ulang, ini salah apa enggak?

0: karena Pak Santos dulunya adalah penyiar RRI Bukit Tinggi. Dan sekarang beliau adalah katim siaran di RRI Padang. Gitu.
1: Dan gitu, karena, selamat malam karena, Bang. Ya Allah, ya Om gitu.
0: Kela atuh. Kela atuh.
1: Abdi nyarios. Selamat malam. Atuh, aing mah tuh.
0: Abdi nyarios heula atuhnya. Jadi karena jelang hari radio Pro 1 RRI Padang itu setiap malam di Ruang Rindunya akan menghadirkan penyiar-penyiar yang dulu menghiasi siaran-siaran baik dari Bukit Tinggi dan dari Padang. Nah, karena Pak Santos sekarang di Padang, beliau dulu dari Bukit Tinggi, kita mengajak Pak Santos siaran di Ruang Rindu. Besok-besok juga ada lagi penyiar-penyiar legend yang dari dari Padang yang senior-senior gitu.
1: Iya, tapi selama masuk di Bukit Tinggi tunggu dulu. Yang laki-laki itu cuma Bang Henry suka nyiar.
2: Henry. Ini Pro 1 ya.
0: So ditanyakan.
2: Kalau dulu sih ada Al Tanjung, tapi sekarang ini mungkin
1: ada. Iya, sama Al Bang Bang Al Tanjung itu sekarang di Pro 4.
2: Pro 4 ya.
1: Ya, itu juga dulu di Pro 1 kan?
2: Betul.
1: Gitu.
2: Itu sih kalau yang laki-lakinya. Jadi, kalau yang laki-lakinya di Pro 1 itu sih.
1: Iya, tapi sekarang Bang Henry juga udah enggak ada di Pro 1.
2: Waduh. Kemana lagi digeser?
1: Enggak tahu digeser ke mana, mungkin di belakang meja kali.
2: Ya, karena dia udah katim sekarang ya.
1: Sekarang apa, Bang Henry?
2: Sudah katim lah, kepala tim.
0: Ketua tim.
1: Oh, gitu, udah kepala pantas. Sekarang udah di belakang meja aja deh.
2: Bisa jadi, bisa jadi.
1: Iya, jadi Bang Santos. Oh, sekarang jadi di RRI Padang. Iyalah.
2: Iya. Ditarik sama Bang Yudi.
1: Tapi tetanggaan kok enggak apa-apa, enggak jauh kok.
0: Iya, enggak jauh.
1: Masih tetanggaan, adik kakak lah gitu.
2: Tapi memang susah untuk menuju Padang ini, memang susah harus melalui proses yang panjang juga.
0: Iya, panjang.
1: Gitu ya.
0: Ya walaupun ya, walaupun begitu, Padang Bukit Tinggi dekat gitu ya. Tapi perjalanannya jauh, beda sama saya. Saya sama Yudi Ismail memang jauh-jauh banget.
2: Yudi Ismail ya.
1: Tapi jangan salah loh. Waktu Ruang Rindu berjaringan beberapa minggu yang lalu, Yudi Ismail sebut nama Yudi Maswar loh.
0: Ya kan kita satu organisasi, Persatuan Yudi se-Indonesia. Emangnya Asep doang, Persatuan Asep sedunia.
1: Tahu nggak kenapa orang Sunda banyak yang namanya Asep?
0: Kenapa? Karena ganteng-ganteng, cakep-cakep.
1: Asep itu asal kata dari kasep.
0: Kasep benar, kasep.
1: Kasep itu kan gagah lah, ganteng lah begitu tuh kasep. Itu untuk anak laki-laki itu. Jadi disingkat aja Asep gitulah nama.
0: Ya atuh. Tapi kenapa nama-nama orang Sunda itu sering berulang-ulang ya?
1: Ya karena emang maunya begitu berulang-ulang. Wawan Suryawan, Wawan Suryawan gitu tuh. Kan?
0: Asep Surasep. Ujang Surujang Ujang Sudarajata.
1: Iya.
0: Dah kumaha atuh gitu.
1: Tapi ada yang enggak berulang-ulang.
0: Ada KDM-nya.
1: KDM enggak berulang. Ngomong-ngomong Bang Santos aslinya Bukit Tinggi gitu.
2: Iya. Kita memang dari awal memang dulu di Bukit Tinggi gitu.
1: Oh gitu.
0: Saya aja yang KW.
1: KW yang mana yang KW?
0: Saya banyak dibilang KW Minang. Saya aslinya Batak sama Sunda, cenah coba bayangkan.
1: Siapa? Itu kemana-mana.
0: Iya makanya banyak yang bilang kalau saya itu bukan orang Minang, saya itu cocoknya itu orang Batak sama Sunda.
1: Oh gitu, karena suka ngomong segala bahasa meren ya.
0: Meren.
1: Bukan ya, ajak ngomong Sunda dia bisa ngomong Sunda. Diajak ngomong Batak bisa dia Sumatera Utara begitu.
0: Bisa lah. Bahasa Aceh juga bisa.

0: bahasa Aceh tambah lagi.
1: Bahasa bahasa Bali juga bisa, tiang bisa bahasa Bali. Maktur suksma.
2: Pun pun nanti gatrone apa namanya beli Yudi.
1: Maktur suksma.
2: Ya emang segala bahasa sebaiknya emang walaupun cuma satu dua kalimat gitu kan, kita tahu lah arti, kita coba kan tetap Indonesia kan gitu ya Bang Santos dan Yudis Mas.
0: Ini lagu udah dipilih belum nih?
1: Belum kayaknya. Kalau kalau Tedinda ini Pak Santos.
0: Oh nggak perlu ya?
1: Nggak penting lagu. Yang penting ngobrolnya.
2: Bang Santos bosan ya dengar orang ngoceh ya?
0: Bukan, bukan itu maksudnya. Biasanya kan enggak, biasanya kan udah kalau di akhir-akhir ini nanti Bang Yudi susah nyarinya gitu loh. Makanya biasanya dari awal dulu
2: ini, Bang Santos kalau lagu nanti diputar setelah 23 biasanya dia yang penting ngobrol dulu gitu.
1: Keren-keren. Yang penting ngobrol
2: jadi,
1: dulu.
2: Jadi karena dia sedikit baper katanya kalau dia yang ngobrol aja sudah lah lanjut aja ngobrol gitu. Iya tapi memang benar Bang Santos tadi cerita tentang bukit ini itu dengerin aja. Ini kenapa sih ini Reri Padang apa Bukit Tinggi? Kamu mau masuk ke Bukit Tinggi? Gak salah namanya benar Bukit Tinggi. Kok nggak masuk masuk? Giliran ke Padang dia bilang. Dia bilang, silahkan yang mau bergabung lah. Berarti Padang nih bener, tapi kok Bukit Tinggi? aneh bener malam ini bener. Aneh bener Bang Santos, Yudi Maswar lah.
1: Iya, aneh ya.
2: Ya deh, pokoknya begitulah.
1: Ya, begitulah ya.
2: Jadi, selamat datang di RRI Padang Bang Santos. Lah,
1: kok selamat datang? Udah setahun lebih ini Pak Santos di sini.
0: Udah dua tahun
1: malah.
2: Maksudnya untuk di acara Ruang Rindu kan gitu katanya.
1: Oh, di Ruang Rindu.
2: Tadi kan sempat bilang gitu. Kan?
1: Iya. Bolehlah.
2: Masih terekam tadi kata-katanya. Jangan suka ngeles apa sih?
1: Oke, siap. Enggak ngeles. Saya ngelas aja ngelas. Enggak ngeles, ngelas.
2: Ya udahlah, pokoknya ada yang unik malam ini. Terima kasih untuk keunikannya ya RRI Padang nih.
1: Kalau boleh tahu ngomong sama Yudi Ismail seribet ngomong sama saya enggak?
2: kalau sama Yudi Ismail itu enggak bisa lama-lama.
1: Oh gitu.
2: Karena di belakang antri banyak benar yang gitu.
1: Ya, berarti Yudi Ismail lebih terkenal dari saya.
2: Itu kan berjaringan
1: benar.
0: Oh iya kalau berjaringan ya.
1: Berjaringan.
2: Kalau berjaringan kan antrian banyak kan ya.
1: Benar.
2: Oh itu bus panjang. Jadi kan
0: dari segala penjuru itu ya.
1: Dari seluruh Indonesia ya.
2: Benar. Harus berbagi waktu sama yang lain gitu.
1: Iya. Oke.
2: Kalau mau ngobrol panjang mah nanti apa namanya langsung datang ke studio baru bisa ngobrol panjang sama Yudi.
1: Oh gitu.
2: Ini rencananya pencinta Ruang Rindu RRI Jakarta mau bikin pertemuan nanti hari Minggu gitu. Jadi ketemu.
0: Gitu.
1: Oke.
2: Pencinta Ruang Rindu.
0: Kapan minggu ini?
2: Tanggal 6.
1: Tanggal 6.
2: Okay. Khusus pencinta Ruang Rindu.
1: Okay.
2: Pencinta program acara Ruang Rindu sepertinya begitu.
1: Oke.
2: Nah, malu ini lagu apa sih?
1: Lagunya bebas. Selama Ruang Rindu spesial jelang hari radio, lagunya bebas.
2: Oh gitu. Yes. Ih, Bang Santos lagi baik hati nih Bang Santos.
0: Sebelum siaran tadi kan nanya. Ini gimana lagunya nih? Biasanya kan ada periode-periodenya nih, kayak gitu.
2: Benar.
0: Ya udah deh kalau spesialnya kita buka aja lah. Kita los aja gitu.
2: Sumben. Ini biasanya kalau yang bebas itu di malam minggu. Oh ternyata dalam rangka hari radio bebas. Ya.
1: Oke kan, happy kan?
2: Happy dong pasti. Jadi gak salah channel bener, gak salah okay, channel.
1: Oke.
2: apa ya?
1: Apalagi
2: lagu yang malam ini ya?
1: Ya, apa?
2: Iya. apa yang enak ya, ada ini aja. If tomorrow never comes, Ronan Keating.
1: Ronan.
0: Ronan. Enak sih lagunya, Kitty. Enak.
1: If tomorrow never comes. Oke, okay,
2: baik. Enak, orang-orang teteh habis 7, Bang Hanto.
0: Habis 7 apa?
1: 7 apa nih?
2: Lagunya enak kan, jadi habis 7 gitu.
1: Oh, kirain habis 7 datang ke RRI di Sun Indonesia lagunya itu mulu.
2: Ada kan, Dek?
1: Ada.
2: Soalnya gini Bang Santos, Yudi Mahswar ini sering benar kalau request teteh request lagu tuh belum apa-apa udah bilang enggak ada.
0: Kita entah-entah mau minta atau enggak ada.
2: Iya. Kita menghibur orang yang baper, jadi malam ini enggak ada baper dia.
1: Enggak, saya tuh enggak baper atuh.
2: Enggak baper ya. Oke lah kalau begitu buat RRI-ku tercinta, September bulanmu, bulan yang indah buat Radio Republik Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Nyali di udara, tetap di udara.
1: Oke deh, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Oke Bang Yud, kayaknya yes.
1: Sudah di penghujung ya Mas Santanya.
0: Tanpa terasa.
1: Iya, udah sampai jam 23. Sekaligus kita berdua pamit. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Santos kepada pendengar RRI Padang seluruhnya.
0: Pokoknya di hari spesial ini kita berhappy-happy lah untuk menikmati hari spesial, dan tentunya untuk pendengar kita harapkan nanti tanggal 11 kesini dong gitu ya. Dan bukan hanya tanggal 11 saja ya, rangkaiannya juga dari
1: tanggal 3
0: tanggal 3

0: voglia, no? Di quel tipino.
1: Cogna.
2: Habis makan, ngerokok.
3: Bro, ada korek gak, bro?
2: Kumpul bareng teman-teman, juga ngerokok.
1: I have no idea.
2: Lagi butuh ide kreatif, ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis, masih ngerokok.
3: Bang, isi full ya.
2: Lagi di pom bensin, juga ngerokok. Oh, no!
4: Emergency. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga. Sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda, hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Manis banget ini.
1: Beli ah. Yang ini juga oke. Ah, boleh deh. Masuk keranjang. Loh, ini apa lagi? Cus beli deh.
2: Sadar, Bu. Ini mau belanja baju apa jualan baju sih? Banyak banget.
1: Ya harus ngeborong dong, Bang. Mumpung lagi pada murah. Terus nanti dijual deh dengan harga tinggi. Kan lumayan dutanya alias duitnya, Bang.
2: Wah, ini mah bukan lumayan, tapi lu udah senewan. Gak mikir apa, belanja berlebihan, apalagi menjual barang dengan harga tinggi, dapat memicu kenaikan harga barang lo. Nah, belinya sesuai kebutuhan aja ya, Dek, agar inflasi tetap terjaga.
1: Iya, Bang, siap. Seperti aku yang tetap akan jagain kamu, Bang.
2: Gombal.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

dari bahasa Sanskerta Satay yang dibawa oleh pedagang India ke Nusantara. Sementara kata baju asalnya dari bahasa Gujarati yang juga datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain itu, kata kecap ternyata berasal dari bahasa Hokkien, kecap, tapi dipengaruhi oleh bahasa Belanda yang menyebutnya kecap. Yang paling unik, ada kata jendela dari bahasa Portugis, janela. Meski dulu dikenal dengan istilah pintu angin, namun kata jendela jadi lebih populer. Seolah-olah kata-kata ini punya jalan sendiri untuk sampai ke lidah kita.

0: Kek. Kek. Loh. Kok kakek duduk sambil senyum-senyum sendiri? Kakek lagi bahagia ya.
1: Oh. Cucu kakek. Iya, kakek sedang bahagia. Kamu tahu kenapa loh?
0: Kenapa, Kek?
1: Nah, kamu lihat pohon mangga di sebelah sana, terus pohon kelapa, pohon jambu, pohon rambutan itu loh, termasuk pohon tempat kita duduk sekarang ini. Kakek menanamnya saat kakek seusia kamu. Nah, sekarang semuanya sudah tumbuh besar, membuat udara di sekitar lingkungan kita ini sejuk, nyaman, dan buahnya pun bisa dinikmati semua orang. Iya kan?
0: Wah, kalau gitu Adit ingin tanam pohon juga ah, mulai sekarang, Kek. Tanam sekarang untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.
1: Wah, pintar cucu kakek ini. Iya kan?

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Selamat pagi, Bunda.
3: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
2: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
3: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
2: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
3: Oh, begitu. Terus apa lagi?
2: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
3: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
2: Oh, begitu ya, Bunda.
4: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

Apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat?

lekas sama sekali, membiarkan waktu berlalu begitu saja, tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan.

kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar dimanapun Anda berada, Tuntas Bola kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi kami bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator serta rekan teknik yang berada di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, tahu di mana saja siaran ini dapat didengar. Adalah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz, menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Rabu 2 September 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1.0 informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini ya? Di 2 September 2026 ya, senang sekali saya Lydia Permata kembali menemani Anda untuk kesempatan Padang pagi ini sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Untuk yang sudah bangun ya, bagi kaum muslim dan muslimat itu sudah bisa melaksanakan ibadah sholat subuh ya, karena sudah masuk waktunya di pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Yang masih kocok-kocok mata, yang masih belum loading masih ini ya, masih berkumpul nyawa dan raga oke deh, mudah-mudahan hari ini semua aktivitasnya lancar ya. Dan mengawali pagi hari ini pendengar, terlebih dahulu kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan surat Al-An'am ayat 151 hingga 153 oleh Qori Ahdesril dengan terjemahan Ari.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya. Sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang, ya, sesaat lagi kita akan mulai mengikuti program pagi kita, yaitu Mutiara Pagi. Untuk kita semuanya, pendengar, jangan kemana-mana, masih di Pro 1 RRI Padang.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, bertemu kembali di program istimewa kita di setiap pagi ini, ya, Senin sampai Minggu. Selalu hadir ke ruang dengar Anda semuanya tentang pembahasan kehidupan kita sehari-hari, tentang Al-Quran, tentang Sunnah juga, ya. Pastinya dipandu oleh Ustadz-Ustadz kita, ya. Dan hari ini Ustadz kita juga sudah bergabung, ya, di virtual atau di Zoom. Kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz Aldomi, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, sehat Ustaz?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, pendengar, Ustaz kita, Ustaz Aldomi, itu dosen pasca sarjana Universitas PTIK Jakarta, ya. Dan kali ini kita akan membahas atau berbincang juga berdiskusi tentang Al-Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah. Tafsir Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 12, ya. Untuk kalian nanti juga bisa ikut berpartisipasi, ya, interaktif di 0811666975 atau telepon ke 0751812878, ya. Anda juga bisa menonton program ini di YouTube Pro 1 RRI Pro 1 Padang, ya. Bisa juga mendengarkan di streaming kita RRI Digital ataupun rri.co.id serta di pemancar relay kita yang tersebar di beberapa daerah Sumatera Barat. Untuk pengantar, kita akan mintakan dulu kepada Ustadz kita terhadap topik kita pagi hari ini. Silakan Ustadz Aldomi.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil fakhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhiba. خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah Allah masih izinkan kita untuk berubudiyah kepadanya, untuk bertalabul ilm, untuk bermakrifat kepadanya dan kepada sang kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita mencoba melihat ayat Allah, surah Al-Waqi'ah. Tema kita itu sekarang tentang Al-Waqi'ah, atau dalam bahasa Indonesia atau bahasa kitanya adalah tentang hari kiamat. Nah, sebelum kita masuk dalam penjelasan penafsiran lebih lanjut tentang surah Al-Waqi'ah ini, ada beberapa riwayat, di antaranya seperti dikutip oleh Ibnu Ajibah Al-Hasani, dan nanti juga akan kita lihat yang dikutip juga oleh Sayyid Muhammad Hakim Nazili. Pertama, Ibnu Ajibah mengawali menafsiri surat Al-Waqi'ah ini. Beliau menyebutkan bahwa surah Al-Waqi'ah ini ayatnya sebanyak 96 ayat, ya. Itu jumlah ayat dari surah Al-Waqi'ah yang sedang akan kita bicarakan ini. Di jumlah ayatnya itu adalah 96 ayat, ya. Nah, lalu dia juga menyebutkan di sini bahwa sebelumnya ayat ini memiliki koneksinya, atau dalam bahasa ilmu Al-Quran itu disebut dengan istilah munasabah dengan ayat sebelumnya. Sebelumnya di akhir surah Ar-Rahman, Allah mengatakan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, ya, untuk menunjukkan kemahamuliaan Allah, ya. Nah, kemudian sekarang di dalam surah Al-Waqi'ah ini nanti juga akan membicarakan hal ihwal tentang ahlu syimal, ya, ahlul yamin, as-sabiqin, dan itu juga sudah disinggung oleh surah Ar-Rahman. Oke. Kemudian beliau menuliskan ayat dari ayat 1 sampai ayat 12. Nah, sebelum masuk dalam penjelasan penafsiran ayat itu, beliau mengutip kalam Ibnu Athiyah. Qala Ibnu Athiyah ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Athiyah mengatakan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man dawama ala qiraati suratil Waqi'ah lam yaftakir abadan. Siapa yang selalu membaca surah Al-Waqi'ah, maka dia tidak akan pernah fakir selama-lamanya. Nah, ini hal menarik di sini. Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, selalu membacanya, maka dia tidak akan fakir selama-lamanya. Lalu, wada'a Uthman Abdullah ibn Mas'ud ila ata'ihi. Fa'aba ayya khudahu faqila lahu khudh li'iyan. Faqala innahum yuqra'una surat al-waqi'ah. Wa sami'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'aha lam yaftakir abadan. Qala ibn Tiyah fiha dhikrul qiyamah wa hudud an-nas fil akhirah wa fahmu dhalika ghina la faqra ma'hu wa man fahimahu shughila bil isti'dad. Nah, ini hal menarik. Jadi Utsman bin Affan itu pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud untuk memberikan kepadanya suatu pemberian, tetapi ia menolak untuk menerimanya. Lalu dikatakan kepadanya, ambillah pemberian itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ia menjawab, sesungguhnya mereka membaca surah Al-Waqi'ah dan aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, dia tidak akan pernah mengalami kefakiran. Nah, jadi itu kata beliau. Ibnu Athiyah mengatakan lagi bahwa di dalam surah tersebut, di dalam surah Al-Waqi'ah itu terdapat penyebutan tentang hari kiamat dan bagian-bagian yang diperoleh manusia di akhirat. Memahami hal itu merupakan kekayaan yang tidak disertai dengan kefakiran. Siapa yang memahaminya, ia akan disibukkan dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat. Nah, jadi di sini ada dua makna yang dimunculkan. Yang satu, lam yaftakir abadan, dia tidak akan pernah miskin. Miskin secara finansial, itu makna satu. Yang biasanya ketika orang bicara persoalan kaya dan miskin, itu selalu dihubungkan dengan persoalan finansial, ya. Padahal soal miskin dan kaya itu bukan soal finansial, tapi bagaimana kaya hati, kaya kolbu, yang ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah, siapa yang ngerti soal ini, apa yang berada dalam surah Al-Waqiah, maka dia tidak akan fakir. Dia kaya. Kayanya kenapa? Dia sibuk mempersiapkan dirinya untuk akhiratnya, bukan malah sibuk berpikir soal keduniawiannya. Maka ishtighalu billah wa bil akhirah, inilah yang disebut dengan kekayaan. Tapi namun demikian, karena orang sering membincangkan soal kaya dan miskin itu dihubungkan dengan materi. Nah, maka kalau kita membicarakan soal kaya dan miskin dalam bab materi, orang yang kaya itu adalah orang yang selalu merasa cukup. Jadi orang yang miskin itu orang yang tidak merasa selalu tidak merasa cukup. Mulai jadi secara kasat mata, orang yang kaya secara finansial itu kelihatan wujudnya, tetapi boleh jadi dia itu miskin. Kenapa? Karena dia tidak merasakan cukup dengan apa yang sudah dia punya. Tapi jika kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupannya biasa-biasa saja, tapi dia senang dan nyaman sekali, dan dia sudah merasa cukup. Nah, jadi tidak mulu ya, ketika bicara soal kaya dan miskin itu dihubungkan dengan harta yang banyak, mobil yang banyak, rumah yang banyak, tetapi suasana kolbu yang selalu tidak nyaman, tidak tenang, atau seperti orang minum air laut semakin diminum semakin haus, yaitulah orang-orang yang disibukkan dengan hubud dunia. Lalu Sayyid Muhammad Hakim Najdi dalam kitab Khazanul Asrar itu juga menyebut soal surah Al-Waqi'ah. Bahkan dia membuat satu apa namanya? Suatu sub judul dengan judul Bab Al-Ahadits Al-Warida fi Fadail Surah Waqi'ah wa Bayanu Khawasiha fi Tahsil Al-Arzaq. Jadi beliau membuat sendiri bab tentang hadis-hadis tentang fadail surah Al-Waqi'ah. Dan itu ada penjelasannya ke khusus surah Al-Waqi'ah itu apa ya. Dan itu berdampak kepada persoalan rezeki. Nah, yang pertama beliau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a surah Al-Waqi'ah qul kullu lailatin lan tusib faqatan abada. Nah, dia mengatakan Rasulullah bersabda, beliau tidak menyebutkan sanadnya di sini, tapi dia langsung mengambil intisarinya, mengatakan siapa yang baca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak bahkan ditimpakan kefakiran. Qala Sa'id Al-Mufti hadis sahih. Ini katakan hadis ini adalah hadis sahih. Wa fi hadisin akhar man dawama ala surah Al-Waqi'ah lam yaftakir abadan. Nah, ini yang sesuai dengan tadi yang dikutip oleh Ibnu Ajibah. Beliau mengutip Ibnu Athiyah ya. Dan hadis ini ya kutip juga dari Suyuti fi Daril Mansur, Siduril Mansur. Nah, itu hal-hal yang menarik. Nah, ada liwa akhraja Abu Ubaid wal Haris wa Abu Ya'la wa Ibnu Mardawai wal Baihaqi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qara'a suratul Waqi'ah kullal lailatin lam tusib hu faqah. Gitu ya. Wa suratul Waqi'ah suratul ghina faqru'a faqra'uha wa'allimuha auladakum. Nah, jadi ini riwayat diriwayatkan dari Abu Ubaid Al-Haris, Abu Ya'la, Ibnu Mardawai, Baihaqi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah. Dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang baca surah Al-Waqi'ah maka dia setiap malam maka dia tidak akan ditimpakan atau tidak akan merasakan kefakiran. Lalu dikatakan Suratul Waqi'ah, Suratul Ghina. Surat Waqi'ah itu surat yang kaya sekali gitu ya. Kemudian dikatakan juga faqra'uha, bacalah dan ajarkan kepada anak-anakmu. Alimu auladakum. Ajarkan anak-anakmu. Nah, itu dari riwayat ini. Maka kita dapat memahami dari fawaid atau faedah atau fadail min suratil waqi'ah yang dimunculkan ini. Nah, ini adalah gambaran bahwa ayat itu memberikan dampak positif juga ya. Ini di antara fadailnya. Fadailnya banyak sekali tentang suratul waqi'ah ini. Tapi kita skip saja dulu sampai di situ. Kemudian Ibnu Ajibah mengalamkan lagi perkataan dari Masruq. Waqala Masruq man arada an ya'lama naba'a al-awwalin wa naba'a ahli al-jannah wa naba'a ahli an-nar wa naba'a ad-dunya wal akhirah falyaqra'u suratul waqi'ah. Masruq berkata, siapa yang ingin mengetahui berita tentang orang-orang terdahulu, tentang penghuni surga, tentang penghuni neraka, serta berita tentang dunia dan akhirat, hendaklah dia membaca surah Al-Waqiah. Jadi begitu luar biasanya makna dan isi kandungan surah Al-Waqiah ini. Nah, kemudian baru setelah itu Ibnu Ajibah Al-Hasani dalam tafsir Bahru Madid memulai kalam yaqulul haqqu jal jalalu idza waqa'atil waqi'ah ay idza qamatil qiyamah. Apabila telah datang atau telah terjadi hari kiamat, idza qamatil qiyamah, itu disebut dengan inda nafkhatit tsaniyah. Jadi waqi'ah satu, yang kedua qiyamah satu. Jadi ketika bicara idza waqa'atil waqi'ah, idza qamatil qiyamah, begitu ya, sama. Nah, artinya apa? Ayat ini menerangkan bahwa apabila kiamat telah terjadi, maka kejadian itu tidak dapat didustakan dan juga tidak dapat diragukan. Tak seorang pun yang dapat mendustakannya, mengingkarinya, dan menyatakan dilihat oleh setiap orang. Takala dunia, di dunia banyak manusia mendustakannya dan mengingkarinya karena belum mereka merasakan azab. Nah, jadi begini, ini bahasanya idza waqa'atil waqi'ah. Kalau barangnya sudah terjadi, jadi kiamatnya sudah terjadi. Nah, ini dia idza qamatil qiyamah, gitu ya. Apa yang berikutnya? Kalau sudah idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'iha kadibah. Laisa liwaq'atiha kadibah. Tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan terjadinya. Tetapi satu hal yang harus diperhatikan oleh kita, hari ini banyak orang yang seolah tak percaya dengan adanya hari kiamat. Banyak dalam sejarah mulai dari sirahnya Nabi itu menghadapi umat yang tak percaya dengan hari kiamat itu, bahkan macam-macam ada yang mengolok-olok dan bagaimana. Nah, tetapi ini ketika kiamat itu terjadi, laisa liwaqatiha kadzibah ay la kadzba waqta wuqu'iha. Kalau terjadi, tidak ada yang mampu mendustakan kejadian hari kiamat itu. Enggak ada. Nah, inilah yang harus jadi perhatian. Kenapa muncul kalam laisa liwaq'atiha kadzibah itu? Ya karena banyak yang dustakan. Maka kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya, ketika Allah mengatakan laisa liwaq'atiha kadzibah itu, ini menunjukkan kejadian itu tidak dapat didustakan dan juga tidak dapat diragukan. Nah, tak seorang pun dapat mendustakannya atau mengingkarinya. Kenapa? Karena dia sudah nyata. Jadi kalau dia nyata, itu yang tadi disebut tak dapat satupun. Bagaimana caranya? Kejadiannya muncul. Lalu apalagi khafidatur rafi'ah, kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan. Khafidatur rafi'ah. Siapa yang dikhafidnya? Ya khafidatul lil aqwam rafi'atun lil akharin. Itu merendahkan satu kelompok kaum dan meninggikan yang lain. Wa taqrilu li ta'zimiha wa tahwili amriha fa innal waqi'a nizam sa'nuha kadzalika. Jadi begitu luar biasanya kejadian yang terjadi di ketika kiamat itu datang. Jadi ayat yang sedang kita bahas ini juga menjelaskan bahwa kejadian hari kiamat itu akan merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Seperti itu dikatakan oleh Ibnu Abbas. Karena kejadian yang besar pengaruhnya membawa perubahan yang besar pula. Kemudian diterangkan bahwa hari kiamat itu menurunkan derajat orang-orang atau satu golongan, satu kelompok orang dan meninggikan derajat yang lain. Jadi di hari kiamat itu ada gempa yang menghancurkan semua yang ada di atasnya, gunung-gunung dan bangunan-bangunan itu hancur semua. Manusia ketika itu terbagi dalam dua kelompok, kelompok kanan gitu ya. Nah, maka kalau kita perhatikan idza rujjatil ardu rajja ya. Apabila bumi digoncang sedahsyat-dahsyatnya. Itu mulai masuk dalam gambaran kiamat itu. Apabila bumi digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Jadi alamatul kiamah, tanda kiamat itu salah satunya adalah bumi itu digoncang. Ibnu Ajibah itu menyebut dengan apa? Hurrikat tahriqan syadidan hatta tahdima kulla syai' fawqaha. Itu goncangannya sangat luar biasa sehingga siapa yang ada di atas bumi itu dia tidak bisa tenang. Nah, kalau di ayat lain dikatakan wazulzilu zilzalan syadida, maka digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Itu hebat sekali itu goncangannya. Nah, setelah dikatakan itu min jibalin wa bana wa huwa muta'alliqatun bi khafidihi ay takhaffaf ay takhfidu wa tarfa wa qa'arajil ard. Jadi bahkan gunung-gunung pun ya, gunung-gunung yang begitu luar biasa itu wa busital jibalu bassa gitu ya, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Itu sebab gempa itu. Jadi tanda hari kiamat itu banyaknya gempa itu. Apalagi yang kita maksud di sini di ayatnya adalah kiamat al-kubra. Maka di surah Al-Zalzalah yang sudah sering dan populer dibaca itu iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ya. Bumi itu diguncang. Ya. Bahkan makna guncangan tadi itu tidak dapat satupun tenang yang ada di atas bumi itu. Kemudian dalam surat Al-Hadid juga diingatkan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang amat besar. Itu yang disebut dengan istilah tadi idza rujjatil ardu rajja wa busitatil jibalu basta, dan gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Nah, bahkan gunung yang telah hancur itu digambarkan dalam surah Al-Ma'arij, wa takunul jibalu kal ihni, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Bayangkan, gunung saja itu di hari kiamat seperti bulu yang berterbangan, apalagi manusia. Nah, lalu di surah Al-Waqi'ah ini juga nih yang tadi disebut itu, dan gunung-gunung dihancurkan gitu ya. Wabusatil jibalu basa ay futitat hatta sarat kasawik almutalattat min basi suq sawik idza lattahu. Nah, jadi begitulah gambaran kiamat itu datang. Fakana haba'an mumbasa, jadilah ia debu yang berterbangan. Seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena semuanya dibenturkan. Bumi digoncang. air laut ditumpahkan, langit diruntuhkan ke bawah, semuanya dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Kemudian gambarannya itu seperti apa? Gambarnya adalah seperti debu yang berterbangan. Terus wa kuntum azwajan salasa, kamu menjadi tiga golongan. Jadi terdapat tiga kelompok. Ya. Wa kuntum ma'asyarul khalq ay ayyatuhal umma azwajan afnafan salasa. Jadi semua umat itu nanti terbagi kepada tiga kelompok atau tiga golongan. Sinfani fil jannah wa sinfu fil nar. Kata Ibnu Hajibah. Satu dua kelompok nanti masuk surga dan satu kelompok masuk neraka. Qala Qatadah ya manazilun nas yaumal qiyamah. Itulah nanti menzilah manusia itu di hari kiamat nanti. Nah, golongan yang tiga itu tadi kan disebutkan dua golongan di surga dan satu golongan di neraka. Yaitu golongan kanan, ya. Ini nanti setelah ini akan kita sebutkan golongannya. Kemudian golongan kiri dan golongan orang yang paling dahulu beriman, gitu ya. Nah, siapa golongannya dilanjutkan oleh ayat itu, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Siapa mereka? Hum alladzina ya'tuna shahaifahum bi aymanihim. Mereka itu adalah orang-orang yang menerima lembaran-lembaran catatannya nanti dengan tangan kanannya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang golongan kanan. Yang tadi disebut orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Menunjukkan bahwa mereka adalah penghuni surga. Tentulah keadaan mereka itu sangat baik dan menyenangkan. Nah, lalu golongan kiri. Ini nanti setelah ini. Ashabus Simal ya. Sebelum kita masuk kepada Ashabus Simal itu. Ada riwayat dari Mu'az bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala hadhihi al-aya thumma qabada bi yadayhi qabdatayn fa qala hadhihi fil jannah wa la ubali wa hadhihi fil nar wa la ubali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala membaca ayat ini dan di atas ini fa ashabul maimanati ma ashabul maimana, bila menggenggam tangan seraya berkata yang digenggam dengan tangan kanan beliau adalah ahli surga dan tidak perlu aku memperhatikan. Dan genggaman dengan tangan kiri beliau, beliau mengatakan ahli neraka, tidak perlu aku mempedulikannya. Jadi kalau ada surga, gitu ya, itu kata ya, Mu'az bin Jabal ya, rawahu Ahmad an Mu'az ibn Jabal. Nah itu gambarannya, alangkah mulianya golongan kanan itu. Lalu Allah mengatakan wa ashabul mashamati ma ashabul mashamah, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Ma ashabul maimana mashamah alladzina ya'tuna shahaifahum bishimalihim, itulah orang yang menerima catatan amaliyahnya dengan tangan kirinya, dengan tangan kirinya. Ma ashabul mashama ayu syai'ham ta'jibu min halin fadhi' ay fa ashabul manzil saniya wa ashabul manzil daniya al khasisiya. Nah, jadi golongan kiri ini orang yang menerima catatan amaliyahnya dengan tangan kiri itu menunjukkan bahwa mereka adalah penghuni neraka dan akan mendapatkan siksa serta hukuman yang sangat menyedihkan. Itu gambarannya kelompok yang kedua. Ini tadi kan tiga kelompok kan azwajan salasa, tiga golongan. Golongan pertama disebut dengan

Nah, as-sabiqunal awwalun was-sabiqunal akhirun. Ini ada lagi ayat yang menarik nanti kita perhatikan. Nah, sekarang ini yang kita bicarakan itu adalah as-sabiqunas-sabiqun atau as-sabiqunas-sabiqun ini disebut dengan istilah as-sabiqunal awwalun, ya. As-sabiqunal awwalun orang-orang yang paling dahulu beriman, ya. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, ayat ini menerangkan orang-orang yang paling dahulu beriman itu tidak asing lagi bagi kita, karena mereka yang luhur serta perbuatan-perbuatan mereka yang mengagumkan. Dapat pula diartikan bahwa orang-orang yang paling dahulu mematuhi perintah Allah, mereka pula lah yang paling dahulu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ayat ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi, itu riwayat Imam Ahmad tentang as-sabiqun. Hadis dari Aisyah, Anna Rasulullah SAW qala, Atadruna huwa as-sabiqun ila dhillillahi yawm al-qiyamah? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Qala alladhi idha a'zamu al-haqq qabiluhu wa idha su'iluhu badaluhu wa hakamu lin-nasi ka hukmihim li anfusihim. Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tahu siapa yang paling dahulu mendapatkan perlindungan Allah di hari akhirat nanti? Disebut dengan as-sabiqun. Mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, mereka itulah orang-orang yang apabila diberi haknya menerimanya, apabila diminta memberikan, dan apabila menjatuhkan hukuman terhadap orang lain, sama seperti mereka yang menjatuhkan hukuman terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini disebut juga dengan istilah as-sabiquna sabiqun. Penjelasan tentang as-sabiqun. Di dalam surat Taubah, ya, di dalam surat Taubah itu dijelaskan siapa itu as-sabiqun. Dijelaskan awas-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan kelompok sabiqun itu dalam surat Taubah ayat 100 itu dia adalah as-sabiqun al-awwalun dari kelompok orang muhajirin dan kelompok orang ansar. Nah, kalau kita perhatikan lagi dikatakan siapa as-sabiqun itu alladzina sabaqu ila iman wa idahi inda dhuhuril haqqi min ghairi tal'athin wala tawan. Jadi orang yang paling dahulu beriman kepada Sayyidina Nabi SAW, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah nanti orang yang disebut dengan as-sabiqun. Wakila as-sabiquna ila salawatil khams. Dikatakan as-sabiqun itu orang yang segera yang lebih dahulu melaksanakan salat lima waktu. Wakila al-musari'una fil khairat. As-sabiqun itu adalah orang yang bersegera melakukan amalan kebaikan. Wa tahqiq annahum as-sabiquna ila Allah bil mujahadati wal mukabadah hatta afdau ila maqamil musyahada wa huwa maqamul ihsan. Maka dikatakan mereka yang sabiqun itu, orang-orang terdahulu itu adalah as-sabiquna ila Allah bil mujahadah. Dia yang dahulu bermujahadah kepada Allah lalu membersihkan semua kotoran-kotoran dosa yang ada dalam dirinya, sehingga apa yang terjadi, dia Allah berikan limpahan, Allah berikan anugerah bermusyahadah kepadanya, dan dia masuk dalam maqam al-ihsan. Kemudian ulaikal muqarrabun. Nah, mereka itulah orang-orang yang didekatkan Allah. Nah, artinya apa? Asyara ilaihim bi isyaratil bu'di ma'a qurbil ahdi. Ini digambarkan, diisyaratkan, ya. Ketika membicarakan dekat itu, mereka lah yang paling dekat dengan Allah, yang paling dahulu beriman, itulah yang menerima ganjaran yang lebih dahulu. Ya, kalau kita perhatikan lagi, misalnya sabda Nabi dari Al-Bazzar an Abi Sa'id itu, fil jannah ma la ainu ra'at wa la udhun samiat wa la khatara fi qalbi basar. Ini menjelaskan tentang surga, ya, atau fi jannatin na'im, gitu ya. Kalau kita perhatikan, mereka berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi orang tiga kelompok yang tadi kita sebutkan, itu dia penghuni surga, dan di dalam surga itu

0: disebut dengan fil jannati na'im ay dzatu tan'im fatasaddaq bil firdaus allati hiya maskanul muqarrabin. Jadi ada yang ditempatkan di Jannatul Na'im dan ada yang ditempatkan di Jannatul Firdaus ya. Dan orang yang ditempatkan di Jannatul Firdaus itu itulah orang-orang yang al-muqarrabin yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang luar biasa kalau kita mencoba memperhatikannya lebih lanjut. Ini barangkali pengantar kita.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Ustadz, untuk pengantarnya ya. Ini makin lebih paham ya atas surat Al-Waqiah yang mungkin di masyarakat sendiri itu banyak doktrin itu kalau baca surat Al-Waqiah itu rezeki berlimpah seperti itu, Ustadz. Kebanyakan begitu ya, Ustadz ya. Tapi ternyata itu lebih fokusnya di awal itu adalah hari kiamat seperti itu. Oke, okay, pendengar, karena memang waktu juga sudah di penghujung, Ustadz, mungkin bisa memberikan, nah, bisa nggak ya? Mungkin. Sepertinya tidak cukup ya waktunya ya, karena cuma tinggal 3 menit lagi ya jelang kita mau warta berita, pendengar. Dan mungkin bisa sedikit diberi kesimpulan Ustadz, atau mungkin ya tentang closing statement kita pagi hari ini. Silakan Ustadz.
0: Oke. Menanggapi komentar dari
1: ya.
0: host kita hari ini,
1: Ya.
0: itu makanya kita bacakan hadis yang di awal tadi itu. Memang salah satu fawaid atau fadail dari surah Al-Waqi'ah yang sedang kita baca ini adalah di situ Allah berikan anugerah rezeki. Itu hadis yang tadi kita baca. Ya, man dawama ala suratil waqi'ah lam yaftakir abadan. Siapa yang selalu membaca surah Al-Fatihah Al-Waqi'ah, maka dia tidak pernah fakir.
1: Oke.
0: Nah, itu dia. Jadi ini ayat ini mujarab gitu ya.
1: Oke.
0: Kalau kita perhatikan asar-asar, kalau tadi kan kita bicara hadis-hadisnya saja ya.
1: Iya.
0: Yang menerangkan tentang fadail-fadail ini. Dan tentu kalau kita bicara dalam konteks ilmu hadis, ini bisa kita lakukan riset ya. Secara ilmu hadis itu bisa ditahrid ya. Nah, tapi seperti yang tadi kita katakan, Ibnu Ajibah Al-Hasani mengutip tadi Ibnu Athiyah gitu ya. Kemudian tadi kita juga jelaskan apa yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Haqqin Nazimi dalam kitab Khazinatul Asrar, itu baru sebagian kita sebutkan.
1: Oke.
0: Itu banyak lagi. Dan bahkan ini bisa menjadi bab mujarabat ya. Nah, tapi tadi kita diingatkan oleh Ibnu Ajibah. Poinnya berada di mana? Poinnya menyebutkan di dalamnya wa fahmu dzalika ghina la faqra ma'hu. Siapa yang memahami itu, maka dia akan kaya dan dia tidak akan pernah miskin. Memahami apa? Memahami isi kandungannya. Tadi kan sudah disebutkan. Isi kandungannya apa ini surah Al-Waqi'ah? Berita tentang orang terdahulu, berita tentang alul jannah, berita tentang alun neraka, berita tentang dunia, berita tentang akhirat. Jadi lengkap, ini ayat ini paket lengkap. Jadi gitu ya, paket lengkap isinya. Artinya apa? Itu tidak membuat seseorang itu menjadi, kalau dia paham, tidak membuat dia menjadi miskin. Tetapi ketika dia paham, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah istighol, ya. Apa wa man fahimahu sughla bil isti'dad, maka siapa yang memahami ayat ini maka dia sibuk mempersiapkan diri untuk akhirat. Lah kalau orang sibuk mempersiapkan diri di akhirat, di penjelasan lain ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza, dunia ini tempat mereka beramal, akhirat tempat memetik hasilnya. Maka kekayaan itu juga nanti kita petik. Tapi ingat, Allah sudah katakan jika seseorang itu adalah alul jannah, maka di dunia pun sudah diberikan DP-nya gitu ya, atau
1: Okay.
0: persekutnya ahli jannah. Begitu juga sebaliknya,
1: Yeah.
0: siapa yang alul nar juga dapat DP-nya di dunia. Makanya bacalah ayat Allah. Nah,
1: Okay.
0: walaupun yang didebat orang apa, kenapa harus al-waqi'ah gitu ya? Ini dalilnya. Kalau kita bicara dalil, kenapa tidak baca semua Quran? Ya boleh kalau ente hafal bisa baca setiap hari Quran. Nah, tapi kan ini bab ada bab fadailnya. Semua ayat itu ada fadail-fadailnya. Nah, yang sebaiknya itu orang mengkritik itu ya kita harus baca Quran itu secara kontinuitas gitu ya. Nah,
1: Okay.
0: lagi terakhir ini. Kalau kita mau lebih spesifik, kapan baca ayat ini? Nah, ini ada dua, ada baca pagi dan ada baca sore. Nah,
1: Okay.
0: itu. Semoga
1: Baik.
0: bermanfaat.
1: Insyaallah.
0: Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bermanfaat sekali Ustadz ya untuk topik kita pagi hari ini, pembahasannya tentang surat Al-Waqiah. Ustadz, terima kasih ya atas ilmunya pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kita tuntaskan mutiara pagi hari ini. Lydia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, Sedil Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Rencana seharusnya kita tahun 2025 sudah ke sana, tapi baru sana tahun 2026 kemarin.
3: Menjadi harapan dari pemerintahan hari ini. Jadi memang di program kita itu, kita ingin menciptakan entrepreneur baru, terutama pemuda-pemuda yang ada di Kota Saluto.
1: Sari Berita. Anggaran diresmikan, rehab rekon Sumbar berlangsung hingga 2028. Sebanyak 683 peserta ikuti seleksi petugas kesehatan Haji Sumbar 2027. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lydia Permata. Rehab Rekon Sumatera Barat pasca bencana dengan anggaran infrastruktur Rp17,9 triliun rupiah direncanakan berlangsung selama 3 tahun, 2026 hingga 2028. Di tengah proses tersebut, Gubernur Mahyildi masih khawatir banjir kembali terjadi karena sedimentasi sungai belum seluruhnya tertangani. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Dari Kementerian Negeri sudah ada informasi kepada kita, tapi itu juga untuk pelaksanaannya jadi ada hambatan-hambatan.
5: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kepada RRI kemarin mengatakan, sejumlah pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang melanda akhir tahun lalu telah berjalan pada 2026. Namun curah hujan tinggi masih menjadi kekhawatiran di tengah masyarakat karena berpotensi kembali memicu banjir. Menurut Mahyildi, sedimentasi sungai yang belum seluruhnya tertangani menjadi salah satu persoalan yang perlu segera diatasi. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko banjir saat hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi.
4: Kita khawatir pengalaman kita tahun 2024, yaitu bulan Mei, rencana seharusnya kita tahun 2025 sudah ke sana, tapi baru sana tahun 2026 kemarin. Nah, ini pengalaman seperti ini, maka itulah kita sampaikan, itu ada percepatan dari segi peraturan, dan kemudian juga memerankan kementerian, lembaga, dan kemudian juga provinsi dan kabupaten.
5: Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 8 DPR RI, Ansori Siregar, saat mengunjungi Kota Padang beberapa waktu lalu mengatakan, percepatan perlu dipertimbangkan agar pembangunan tidak berlangsung terlalu lama. Menurutnya, langkah tersebut penting agar infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih tidak kembali mengalami kerusakan akibat bencana berikutnya.
6: Jadi kita nanti akan memanggil yang terkait dari seluruh kementerian keuangan dan agar rekon ini segera, karena ini darurat, masyarakat sangat menunggu dengan dampak ekonomi, dampak kesehatan, dan lain sebagainya, ini harus segera dikerjakan.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengusulkan anggaran pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana senilai 21,4 triliun rupiah kepada pemerintah pusat. Dari total kerugian dan kerusakan yang mencapai 33,4 triliun rupiah, anggaran rehab rekon sebesar 17,9 triliun rupiah diantaranya telah disetujui untuk penanganan infrastruktur. Hans Primananda melaporkan.
1: Sebanyak 813 unit hunian tetap terpadu akan dibangun di 4 kabupaten dan kota di Sumatera Barat bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan hunian tetap warga melalui mekanisme relokasi terpadu.
7: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 813 unit hunian tetap terpadu bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat. Pembangunan tahap awal tersebut tersebar di 4 kabupaten dan kota, yakni Agam, Kota Padang, 50 kota dan pesisir selatan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Adiarsah kepada RRI kemarin mengatakan terdapat dua mekanisme pembangunan huntap, yakni relokasi terpadu dan relokasi mandiri. Khusus yang dibangun oleh Kementerian PKP melalui mekanisme relokasi terpadu dengan rincian 360 unit dibangun di Kabupaten Agam, 164 unit di Kota Padang, 204 unit di 50 kota, dan 85 unit di Kabupaten Pesisir Selatan. Adi Arsah menyebutkan hunian tetap terpadu tersebut dibangun satu bangunan utuh dengan tipe 36 dan luas tanah tanah yakni 7 x 12 meter. Selain itu juga tersedia prasarana, sarana, dan utilitas umum. Selain melalui anggaran Kementerian PKP, pembangunan rumah hunian tetap juga didukung sumber pendanaan lain, termasuk kontribusi melalui program CSR, salah satunya Yayasan Buddha Suci yang membangun 160 unit rumah di Kabupaten Agam dan 340 unit di Kota Padang.
8: Kementerian Perumahan Kawasan Pemukiman itu sudah menggelontorkan dana tahap awal akan melaksanakan pembangunan sebanyak 813 unit hunian tetap yang tersebar di 4 kabupaten kota.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Agam, Rinaldi, mengatakan sebanyak 520 unit dari program HUNTAP relokasi kolektif diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat maupun hanyut akibat bencana. Terdapat dua lokasi yang direkomendasikan untuk pembangunan HUNTAP kolektif di Kabupaten Agam, yakni lahan Balai Benih Ikan Gumarang di Kecamatan Palembayan dan lahan XHGU PT Inang Sari yang terletak di Negari Magopo, Kecamatan Lubuk Basung.
9: Berarti sudah bisa terbangun untuk pembangunan rumah hunian tetap ini sebanyak 520 unit di Kabupaten Agam.
7: Berdasar dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, total kerusakan rumah akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat mencapai 7.666 unit, terdiri dari 1.936 rumah rusak berat, 695 rusak sedang, dan 4.194 rusak ringan. Selain tiga kategori tersebut, terdapat 841 rumah yang dikategorikan hanyut atau sudah tidak berada di lokasi semula, sehingga menjadi bagian dari sasaran penanganan dan relokasi masyarakat terdampak bencana. Bobby Febianda melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat inflasi year on year Sumbar pada Agustus 2026 sebesar 3,76% dengan indeks harga konsumen sebesar 113,79 poin. Inflasi tertinggi pada periode dimaksud terjadi di Kabupaten Dharmasraya dan terendah di Kota Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Itu menjadi sebuah indikator ya terkait dengan bagaimana terkendalinya inflasi kita ya di 2,5 plus minus 1.
5: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, dalam rilis berita resmi statistik kemarin mengatakan Sumbar mengalami inflasi secara tahunan atau year on year pada Agustus 2026 mencapai 3,76%. Angka inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan Juli 2026 yang tercatat sebesar 4,12%, namun belum menyentuh target inflasi pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 2,5% plus minus 1%. Hasan menjelaskan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi secara umum, sebesar 1,44%. Komoditas dominan inflasi tahunan pada Agustus 2026, yakni emas perhiasan sebesar 0,46%, daging ayam ras 0,31%, dan beras 0,22%.
10: Kita berada pada inflasi 3,76, artinya di Agustus ini memang ada inflasi masih cukup tinggi ya, walaupun ini lebih terkendali kalau kita lihat daripada bulan sebelumnya yang mencapai 4% ya. Dan kalau kita melihat dari aspek tahunan, itu ada komoditas-komoditas yang dominannya ini ada emas perhiasan yang sangat tinggi ya kenaikannya, mencapai 33,67%. Dan juga daging ayam ras, beras dan cabai merah, serta bensin, kenaikan bensin ya di 0,21%.
5: Kepala BPS Sumatera Barat, Hasan, menambahkan, selain kelompok makanan, minuman, dan tembakau, 10 kelompok pengeluaran lainnya juga mengalami inflasi pada Agustus 2026, meski dampak inflasinya secara umum relatif lebih rendah. BPS Sumbar juga mencatat semua wilayah cakupan IHK mengalami inflasi secara year on year. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 4,34%, sementara yang terendah terjadi di Kota Padang sebesar 3,55%. Hans Primananda melaporkan.
1: Sebanyak 683 calon petugas kesehatan haji asal Sumatera Barat telah mengikuti seleksi berbasis komputer, assisted test atau chat, untuk menjadi petugas penyelenggara ibadah haji, kloter maupun PPIH Arab Saudi tahun 2027 atau 1448 Hijriah. Seleksi tersebut diperuntukkan bagi tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat hingga dokter spesialis yang nantinya ditempatkan di Arab Saudi.
11: Sadumi dari Padang kemarin, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhat Provinsi Sumatera Barat M. Rifki mengatakan seleksi CAT merupakan tahapan awal untuk menyaring calon petugas sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Dari ratusan peserta yang mengikuti ujian, nantinya akan dibuat peringkat untuk menentukan peserta yang berhak melanjutkan ke tahap berikutnya. Ia menjelaskan jumlah petugas kesehatan yang nantinya dibutuhkan akan disesuaikan dengan jumlah kloter jemaah haji Sumatera Barat. Berkaca dari penyelenggaraan haji sebelumnya, Sumbar memiliki sekitar 10,5 kloter sehingga kebutuhan petugas kesehatan juga akan disesuaikan dengan jumlah tersebut, 11 dokter dan 11 perawat.
12: Tentu yang akan terpilih itu hanya menyesuaikan dengan jumlah kloter yang ada. Untuk Sumatera Barat, kalau kita samakan dengan tahun yang lalu, ada 10,5 kloter ya. Makanya kita mungkin akan siapkan 11 dokter kloter, 11 perawat. Nah, sertanya kemarin itu jumlah semuanya 79 orang.
11: Pelaksanaan seleksi CAT bagi calon petugas kesehatan Haji Sumbar dilaksanakan secara serentak melalui fasilitas UPTD BKN di Lubuk Buaya. Dari keseluruhan peserta yang terdaftar, sebanyak 79 orang tercatat mengikuti ujian di lokasi tersebut dengan sistem komputer dan pengawasan langsung dari laboratorium UPTD BKN. M. Ripki menambahkan, proses seleksi petugas haji secara keseluruhan terdiri dari 5 tahapan. Setelah seleksi administrasi dan CAT, peserta yang dinyatakan lolos sesuai kuota akan menjalani medical check-up atau MCU. Selanjutnya peserta yang terpilih akan mengikuti pembekalan selama 1 bulan di Jakarta sebelum masuk tahapan akhir, yakni kebijakan Arab Saudi untuk melakukan standarisasi kemampuan petugas haji. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Terima kasih pendengar Anda masih menyimak informasi dari Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kota Sawah Lunto bekerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Padang ya, melaksanakan kegiatan pelatihan agroforestry berbasis tanaman kopi. Kegiatan dimaksud sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi perkebunan kopi secara berkelanjutan.
7: Wali Kota Sawah Lunto Rianda Putra kemarin mengatakan pelatihan agroforestry yang dilaksanakan di Kebun Buah Kandi telah dilaksanakan sejak 31 Agustus dan berakhir 4 September 2026 dengan keikutsertaan sebanyak 16 peserta yang nanti diberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai pengelolaan tanaman kopi melalui sistem agroforestry. Rianda menyampaikan, agroforestry merupakan sistem pengelolaan lahan yang memadukan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian maupun perkebunan. Rianda menyampaikan, agroforestry merupakan sistem pengelolaan lahan yang memadukan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian maupun perkebunan, termasuk kopi. Melalui sistem tersebut, pemanfaatan lahan diharapkan dapat dilakukan secara lebih optimal, ramah lingkungan serta mampu mendukung keberlanjutan produksi pertanian.
3: Terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Pertanian dan juga BPVP Kota Padang, karena memang ini adalah harapan dari kita bersama dari pemerintahan kota, dan ini menjadi harapan dari pemerintahan hari ini. Jadi memang di program kita itu, kita ingin menciptakan entrepreneur baru, terutama pemuda-pemuda yang ada di Kota Saluto. Mungkin hari ini kita spesifik untuk petani kopi, tapi kita harapkan ke depan, tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala Balai bahwa hari ini Sumbar dan Jambi ada target 13.000 pekerja untuk pelatihan lagi. Jadi ini merupakan momen yang baik agar masyarakat Kota Saluto bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang lebih profesional.
7: Rianda Putra mengungkapkan, saat ini kopi bukan hanya sekedar minuman, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Karena itu, menurutnya potensi kopi perlu dilihat secara menyeluruh agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Rianda menambahkan, pentingnya pengembangan sektor kopi mulai dari sisi hulu hingga hilir, mulai dari budidaya tanaman dan pengolahan lahan hingga proses produksi, branding dan pemasaran perlu dikembangkan secara terpadu sehingga mampu menciptakan nilai tambah serta membuka peluang bisnis baru bagi masyarakat di Kota Sawah Lunto. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Forum konsultasi publik digelar Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 4 Kota Padang sebagai upaya mengevaluasi, memantau, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan penyelenggaraan sekolah rakyat di Provinsi Sumatera Barat.
13: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang Wildan Humaidi kepada RRI kemarin mengatakan kegiatan forum konsultasi publik merupakan bagian dari evaluasi dan monitoring terhadap layanan publik yang tersedia di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP maupun Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA di Sumatera Barat. Melalui kegiatan itu, Kementerian Sosial dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan dan kualitas layanan yang diberikan kepada peserta didik. Menurutnya, forum konsultasi publik yang dilaksanakan SRMP 4 Padang juga menjadi bagian dari pelaksanaan konsultasi pelayanan publik bagi sekolah rakyat di Sumatera Barat. Forum tersebut menjadi sarana untuk menyinkronkan informasi sekaligus menyampaikan berbagai kebijakan kepada pemangku kepentingan di daerah.
14: Konsultasi publik yang dilaksanakan oleh SRMP 4 Kota Padang ini juga nantinya ini akan mewakili juga untuk pelaksanaan konsultasi pelayanan publik ini di sekolah rakyat yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Forum ini akan menjadi ajang bagi sekolah rakyat terkait dengan upaya untuk mensinkronkan dan sekaligus juga untuk memberikan informasi secara masif kepada stakeholder terkait yang ada di daerah untuk bersama-sama mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan proses, mekanisme, dan tata kelola pelaksanaan sekolah rakyat.
13: Sementara itu, Kepala SRMP 4 Padang Azizah Batubara mengatakan pihaknya telah menyusun sejumlah standar pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat serta berbagai analisis yang dilakukan selama pelaksanaan program. Pada tahap awal, terdapat 4 standar pelayanan yang menjadi fokus pembahasan dalam forum tersebut.
15: Ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik yang kita laksanakan di SRMP 4 Padang. Dari hasilnya itu, kami memang menyusun standar pelayanan. Dan itu sudah kami susun

0: dari bentuk dan pola.
1: Azizah Batubara menambahkan, penyusunan standar pelayanan dilakukan melalui proses evaluasi dan perbaikan secara bertahap untuk menemukan pola pelayanan yang efektif. Melalui forum konsultasi publik, seluruh pihak yang hadir diharapkan dapat memberikan masukan dan gagasan baru sehingga standar pelayanan sekolah rakyat terus meningkat dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada peserta didik. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Padang terus memantau pelaksanaan program Subuh Mubarokah bagi peserta didik di Kota Padang. Program tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam membentuk kebiasaan positif dan karakter anak sejak usia sekolah.
1: Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Junaidi kepada RRI kemarin mengatakan pemantauan kehadiran siswa pada Subuh Mubarokah saat ini dapat dilakukan melalui aplikasi Padang Mobile serta juga dapat diakses oleh orang tua. Berdasarkan pemantauan pada tahun ini, tercatat kehadiran aktif siswa Subuh Mubarokah dari tingkat sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP mencapai ribuan siswa. Junaidi menyebutkan, program Subuh Mubarokah saat ini menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda di Kota Padang. Apalagi program tersebut juga memiliki keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
3: Dan itu memang kita pantau dengan 4.

0: sebuah program yang sebetulnya patut untuk disyukuri dan kita dukung bersama, karena ini juga bagian dari tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah diprogramkan oleh kita di Kesmet, di mana salah satunya dari tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat bangun pagi ya Bu ya, dua hal yang sejalan. Nah, kita di Kota Padang membuat program Subuh Mubarokah.
1: Junaidi mengungkapkan, selain para siswa yang mengikuti Subuh Mubarokah, para guru dari tingkat SD dan SMP juga dilibatkan untuk mendampingi siswa dalam program tersebut. Guru yang hadir mendampingi berperan untuk memastikan kehadiran para siswa bersama pengurus masjid dan orang tua. Junaidi berharap dengan keikutsertaan siswa dalam Subuh Mubarokah dapat memperkuat kegiatan keagamaan sekaligus membangun kebiasaan positif, apalagi keberadaan ruang pembelajaran di masjid dan musola memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, Akademi Futsal Reseva Talawi Kota Sawahlunto terus mematangkan persiapan menghadapi Putaran Nasional Liga Futsal Nasional LFN 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang di Kudus, Jawa Tengah. Selain persiapan teknis dan fisik, Reseva juga mulai menggalang dukungan dan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan tim selama mengikuti kompetisi nasional.
3: Saat dihubungi dari Padang kemarin, pelatih fisik Akademi Reseva Talawi Sawahlunto Lutfi Miftah Purkana mengatakan pihaknya bekerjasama dengan support aparel meluncurkan program donasi yang diperuntukkan bagi masyarakat dan pendukung yang ingin memberikan kontribusi kepada tim. Program tersebut diberi nama Beri Donasi Dapat Jersey, di mana masyarakat dapat memberikan dukungan sekaligus memperoleh jersey Reseva Talawi sebagai bentuk apresiasi dari Akademi. Lutfi menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya Akademi Reseva Talawi dalam menggalang sumber pendanaan untuk kebutuhan tim menghadapi babak nasional LFN 2026. Menurutnya dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar persiapan tim dapat berjalan maksimal.
4: Reseva Talawi bekerja sama dengan support aparel meluncurkan program yaitu Beri Donasi Dapat Jersey. Program ini bertujuan sebagai sumber pendanaan Akademi Reseva Talawi menuju babak nasional. Besar harapan agar teman-teman dapat berdonasi sekaligus memberikan dukungan kepada Akademi Reseva Talawi.
3: Ia berharap program tersebut mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya para pecinta futsal dan pendukung Reseva Talawi. Dukungan yang diberikan dinilai tidak hanya membantu dari sisi pendanaan, tetapi juga menjadi motivasi bagi pemain untuk tampil maksimal di tingkat nasional. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Anggaran diresmikan, rehab rekon Sumbar berlangsung hingga 2028. Sebanyak 683 peserta diikuti seleksi petugas kesehatan Haji Sumbar 2027. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: kok berhenti di sini, Yang?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
0: Tapi Yang?
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
0: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
3: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Prosatukan elit farmasi dan inspirasi tanah airku Indonesia, yeah. Oke, sudah 2 September 2026 ya. Udah hari kedua aja. Semoga dompetnya gak tinggal untuk 2 hari ya isinya ya. Ya, Dan alhamdulillah Kota Padang kembali diguyur hujan. Ya lumayan, lumayan lah ya tadi subuh itu. Sepertinya sebelumnya sudah hujan juga. Walaupun dari RSTBA itu kering tadi pagi aku datang ke kantor ya. Ternyata di kawasan Sudirman tuh udah basah. Udah basah, jadi emang ada perbedaan ya, ada perbedaan hujan ternyata. Tapi alhamdulillah sudah turun hujan juga, mudah-mudahan sudah sedikit untuk menghilangkan debu-debu dan kabut ya yang ada di Kota Padang ini ya pendengar. Dan kita doakan juga untuk daerah-daerah lain di Indonesia yang belum juga diguyur hujan dalam akses waktunya sudah lumayan lama, ada yang udah sebulan, udah ada yang mau 2 bulan belum turun hujan gitu ya. Mudah-mudahan segera turun hujan juga, hujan yang bermanfaat juga pastinya untuk kita semua ya pendengar. Oke. Pagi hari ini yakin banget pada ribet ya pagi. Mana ini barangnya? Mana ini? Makanya dari semalam harus disiapin ya. Kalau dari semalam itu udah dipersiapkan, insya Allah itu pada gak ribet pagi-pagi, gak ribet pagi-pagi ya. Tanya ini, tanya itu, bongkar ini, bongkar itu gitu. Apalagi itu ada tugas-tugas tuh yang jangan sampai ketinggalan ya. Nanti disetrap sama guru. Oke deh pendengar ya. Dan informasi dan hiburan pasti ada untuk Anda semuanya. Nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita bakal gali informasi lagi dari Pro 3 RRI ya. Terus nanti juga ada Padang Menyapa untuk Anda semuanya. Dan yang ingin mengadukan tentang pelayanan publik ataupun fasilitas publik yang dirasakan nantinya, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat ada Halo RRI, bisa gabung juga pastinya pendengar. Oke, kita nikmati lagi deh lagu-lagu enak di pagi hari ini seperti yang satu ini.

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
5: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
4: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
5: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
6: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Jalannya lambat dan cangkangnya keras. Tentu Anda sudah tahu hewan yang dimaksud. Ya, penyu. Salah satu hewan paling tua di dunia itu masih eksis sejak zaman purbakala. Meski demikian, keberadaan penyu harus tetap dilestarikan. Pada tahun 2000, organisasi American Tortoise Rescue menginisiasi pemberian hari khusus untuk penyu yang diperingati setiap 23 Mei. Inisiatif mereka simple, yakni meningkatkan pengetahuan serta kesadaran manusia akan penyu. Selain itu, mereka juga ingin agar manusia membantu penyu tetap bertahan serta dilestarikan sebagai salah satu hewan purbakala. Dikutip dari okezen.com, ada banyak fakta menarik tentang penyu. Di antaranya adalah, pertama, fosil penyu tertua di dunia diketahui berasal dari 150 juta tahun lalu. Dengan demikian, sudah sah bila penyu dibilang sebagai salah satu hewan tertua di muka bumi. Sebagai informasi, dinosaurus saja sudah punah sekira 65 juta tahun lalu. Kedua, jenis kelamin berdasarkan temperatur. Keunikan ini hanya dimiliki oleh penyu. Jenis kelamin tuki ditentukan oleh temperatur di sekitar penimbunan telur. Suhu yang lebih hangat akan menghasilkan lebih banyak penyu betina. Sementara, suhu yang lebih dingin cenderung menghasilkan penyu jantan.
6: Hai warga Kota Padang,
8: RRI Fest 2026
6: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, @ro4rri Padang dan bisa dicek di Instagram @

0: Rosa akan ada informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk pagi hari ini. Kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita di pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya Rudi Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Dimana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
3: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.